0: Ari Wardi geus ngemplong hate na lantaran geus hasil ngabudalkeun maksudna ka Wirasada. Kalayan niatna geus disanggupan, atuh timbul deui sumangetna, timbul kawanina. Sabab tadina mah ampir beak harepan Wardi teh. Taak mikiran garong anu ngagalaksak matak soak, rahayat loba anu ruksak.
1: Nyai, kah? Aya naon kan?
0: Akang kapaksa kudu miang ayeuna pisan ieu. Sabab mun teu buru-buru diakalan bisi garong ngagalaksak manten ka jero kota. Tangtu bakal leuwih riweuh ngakalanana jiga nama ieu. Tah kulantaran kitu, akang amanat ka Nyai nya. Komapan Nyai keur kakandungan kitu? Omat ulah ka mana-mana. Ulah jauh teuing ulin. Mun teh mah ayana naon buru-buru tepungan emak jeung bapa atawa langsung ka ceuk Kancanawati sangkan aya batur pakumaha maksud akang teh kitu amanah ti akang mah nya saorana apan ari keur gede beuteung mah urang teh hese dek lumpat sigana mah kada sing waspada di bumi nya. Cek Wirasada sanggeus lida mikirna sarta geus barang dahar harita teh.
1: Unyuk sumangga Kang. Abdi moal hilap kana amanat Akang. Mangga bade angkat matuk ku abdi didoakeun Kang sing hasil kalayan salamet. Ngan kade Akang oge sing waspada, sing ati-ati margi bilih garong nagaraga sakti Kang.
0: Nuhun Nyai, moga-moga bae sing beunang atulah. Jeung sing rahmat salamet ieu urang lancar sagalana.
2: Bari angkat ayeuna Jang.
0: Wardi tumanya hatena bunga. Urang ayeuna we sakalian Kang. Kahiji mengpeng abdina salse, kaduana mengpeng mayuna nungi. Biasana garong jeung bangsat mah wayah kieu teh geus tatan-tatan ngadeukeutan lemur. Tah engke di ditu akan ka beulah kaler abdi bakal ka kidul.
2: Noh, mangga siap lah.
0: Kedah nyenak palat panginten kawe di ditu atuh warsosan rona. Bilih kakirangan balad mah kitu, ulah sosoranganan lah Kang. Bisi kumaonam.
2: Ya siap lah. Nuhun lah ari kitu mah yeuh.
0: Harita keneh Wirasada dangdan saged nekranan. Teu poho mah bapa karang. Kayaning bedog jeung peso balati sarata alat-alat sejen nu diperlukeun. Sanggeus tarapti bral miang ti imah mah bareng jeung Wardi ngan di parapatan papisah sarta samemehna silih janjian yen lamun ayeuna naon kudu buru-buru merebeja kumaha bae carana sangkan bangsat bisa katewa.

panon poe geus tunggang gunung, kaayaan kacida matakwa asna, sabab langit lenglang taya tedeng aling-aling, hawa seger pika betahen manuk-manuk geus teu daek sing kalayang kajomantara, tapi caricing cimunun dina dahan-dahan kai, nungguan burit bari recet di sarada patemalan jeung pada baturna.

dina kaayaan kitu Wirasada leumpang sorangan muruk ka sisi lemur. Hayang ngaroris ka hiji tempat nu sakira pantes dipake panyumputan ku para garong jeung bangsat. Wirasada teneng ludeng taya kasieun, lumampah sorangan teu aya anu ngabaturan. Jigana lamun duaan-duaan kitu mah yakin ieu si Wirapati jeung Kalasurya. Atawa bisa wae aya nu sejenna. Sabab bareto teh bangsat-bangsat kurang ajar can kacarek. Kaduhung. Harita teu dipargatkeun we nyawana tah si Kalasurya jeung si Wirapati teh. Ngarah teu ngulayaban deui tapi eueuh gunana mikiran anu geus kaliwat mah. Ayeuna mah kudu rancingeus nyang hareupan nu bakal kajadian. Ceuk Wirasada ngomong sorangan bari jongjon leumpang muruk ka hiji pasir. Urut manehna bareto basa maluruh nu maling Nyi Sutira. Akhirna Wirasada jog anjog ka hiji lengkob. Di dinya caneom hieum sabab aya tangkal picung anu nguyupuk. Kalawan diriung kurungkun haur dihanapna jalan satapak paranti anu ngaralasuluh ngaliwat. Reg Wirasada eureun di dinya terus tatangahan milihan tempat anu hade keur panyumputan. Dahan picung gerde jeung buni yeuh meujeuhna aing cicing di dinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.

0: di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
0: Hampir habis.
1: Oh, hampir habis.
0: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak?
0: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
1: mata.
0: Tes ini cocok, itu bayangan nggak ada, sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit, tapi kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya.

0: Asli ya, gitu ya, Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya,
1: pada beli obat, obatnya kan tes mae nih.
0: Iya.
1: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Mm-hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol.

0: 6.00.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

teu burung kanyahoan ayeuna mah. Yakin si Wirapati katut kalasuria nu tetep masih keneh neuteuli ka urang Cibendi. Da buktina omonganana aya keneh pakuat kait jeung kejadian bareto.

0: Waseun datang nabi dosa dakadinya kacida gancangna teu kanyahoan ti manajolna. Aturona teh kalah unur-unuran sieuneun. Mang, ulah reuwas mang, ulah sieun. Kuring lain jalma jahat. Kuring wirosada yeuh anu keur ngarona lemur. Hayang tepung jeung Kang Wardi. Coba aya Kang Wardi di dieu, mang. Ceuk Wirosada deui ngajelaskeun diri na sangkan rona teu sieuneun.
1: Den Wirosada, mana we teh saha? Eta den, di ditu Cek Wardi mah nuju ngarona ka Palikaler. Tadi mah nuju ngobrol sareng rona-rona anu aya di ditu. Mangawe tepangan ka ditu.
0: Cek rona bari nunjuk ayeuna mah hatena tetek deui teu ngarasa sieun. Nuhun mang. Keun ah. Arek ditepungan ku kuring tapi kadé sing waspada mang. Di sisi lemur aya dua

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unesco, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka 8 panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?

0: dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini,

0: Nusarua. Widapati jeung Karasurya geus carengkat tina panyumputanana. Gandeang manehna lalempang ngasalsena karanan muru ka hiji imah anu gede jeung lega pakaranganana nu dituju teh imah Haji Asikin anu kawentar beunghar ka sohor ka hot luhur kuta gede dunya loba harta puncit leuit.
1: Surya, weleh-weleh naon Wida, imah eta euy atawa nu mana ieu teh? Bener imah eta nu sigrong, sok bukakeun panto pagerna, ringkid kabeh barang-barang nu gede hargana mah. Mun aya awewe paling we lah sakalian urang bawa kabur. Tapi nu penting, nu utama nama duit jeung emas euy. Keun lah barang-barang lain nama dapat diperlu, utama nama duit jeung emas. Pastilah jelema beunghar kieu mah loba perhiasan, loba tabungan. Pan biasana sok disimpen dina hanapeun kasur tah atau di lomari duit teh tama perhiasan. Jawab Kalasurya bari terus macu ngadeukeutan panto pager. Cekung, cekung. Aya anjing ngagogog tapi Wirapati rikat nyambut peso balati.
2: Ih, sia teh.
0: Hiuk cerep nancep kana tikoro anjing anu keur ngagogog atuh cep jempe saharita terus ngakorer kokosodan alias paeh teya katilu ku peso balati Wirapati.
1: Ih, anjing teh ngagokan wae, dasar anjing sia, dasar anjing sia mah yeuh anjing teh.
0: Wirapati kukulutus nyarekan ka anjing anu geus paeh katilu ku peso balatina.
1: Loba omong atuh, sok luncat kerennya luncat luncat luncat.
0: Kalasurya ngalaan panto pager, bus Wirapati ke jero pakarangan memeh lempang muruka imah terat-terat hela bisi aya anu nangenan. Barang kerua kelia kitu tibulah kulon aya nu ngorepat ka pipir imah les teka tempo deui. Atu asa aman we Wirapati teh terus ngalengkah muru panto hareup. Dituturkeun ku Kalasurya anu geus tatan-tatan sadia pakarang bisi pribumi hudang terus ngalawan. Srat! Wirapati ngaluarkeun hiji alat paranti nyokel panto. Reket brai panto muka. Cahaya lampu ti jero nyeplot kaluar atuh sakilat beungeut Kalasurya kacaangan. Gancang Kalasurya nyalingker kanu deket golodog. Tapi hanya kal geus kanyahoan ku hiji jalma anu aya di pipir. Harita teh Wirasada kakerot nahan amarah, hayang keur newak bangsat, tapi wardi can aya tanda-tandana datang ka dinya. Na kamarana Kang Wardi teh atuh? Aduh, naon sababna eueuh wae? Mun kabur-kabur teh lapur imah yeuh. Ceuk hate Wirasada bari taki-taki rek narajang musuh. Tapi can wani prak ngandaguan heula war

Tebak. Tebak. Geus asup ta urang ye. Hayo kepung. Ayo. Ceng. Jalma-jalma anu ngepung luncatan kana pakarangan. Ngacegah hareupeun panto. Sedengkeun Wirasadah rikat narajang kala surya anu harita katempo ngajenghok riwas. Sabab teu nyangka yen bakal kitu. Kurang ajar setan. Apal aing mah sia. Hayo ka Surya ya. Hayu blos. Peureup Wirasadah ngahakan angin sabab kala Surya rikatna kiwar

plak nang kalak bengkang. Aduh, bah. Weleh-weleh. Setan ya. Hiuk bedog sing krepat kena beheng kelas surya nu ngepung paheula-heula ngadek. Tapi kireleng kelas surya nu bruk nu ngepung. Cedak, bruk.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes al

0: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat

Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: pajaten.
1: Ma itu kagaduhan ngawitan panyawat naon ma?
0: Lambung sareng vertigo.
1: Mohon eta panyawat tos sabaralami ma?
0: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
1: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae ma?
0: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sepertos anu dijungkal-jungkal pun teh gitu.
1: Ma upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karos nama?
0: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon ma?
0: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
1: Ma atasna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
0: Alhamdulillah, tos tekaraos puri, tekaraos pegel gitu.
1: Ayeuna ma tos seep sabaraha botol ma?
0: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
1: Di botol kasabaraha ma ngaraoskeun khasiatna ma?
0: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah tekaraos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
1: Oh, seep kelebihanna mah nya?
0: Muhun, alhamdulillah.
1: Ma icu ku kituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis ma icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
0: Amin.
1: Hatur nuhun ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarang osok iya, pami bangun

0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, sana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal.

0: 150.
1: 150. Tawang kin ngaleutna tanapi bapa endang nya.
0: Nya.
1: Kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
0: Oh.
1: Cepada selungsur ke darah tinggi na bapaknya.
0: Entong mamu ya.
1: Ai ngamama ngamang saali.
0: Ai mohon
1: dikirangan.
0: Nya nya nya.
1: Bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
0: Sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur Bapak teh si lambungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah sateuacan ngaleut Alpha Propolis.

hai orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut

0: sabarabotol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Iya, Mas Sehat. Coba pikirkan.

Rengsai Kapi Dangken, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur muhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Bis di 102,4 Bis FM. Selamat mendengarkan.

0: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
1: Kena debu nih, dan gatal lagi.
0: Coba mana lihat.
1: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan

0: punya stabil.
1: Stabil.
0: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
0: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
0: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
0: asam galat.
1: Galat. Ya.
0: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm.
0: Per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
2: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis, Bapak Saha itu namanya?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi di mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat alfa propolis?
4: Parantos dua kali.
3: Nah, Bapak enak asalnya karaos nano ya, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sepertos nguir bumi teh gitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alfa propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
3: Aya panyawat naon selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alfa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabar botol, Pak.
4: Atau sa botol nutos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak.
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareatna mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja. Kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman.

kalau ke kuman katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita.

0: Savios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa Alpha Propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI Propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa Alpha Propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Bapak Sahana Minap
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon gitu, Pak, panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpha Propolis, alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Di sabaraha botol, Pak, damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos aja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alpha Propolis sim kuring ge, alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. 860.
7: Bebaskan

Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.

0: kebijakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
1: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih di tempat ya, aduh, kejadiannya malam kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan direpit lagi, tapi dibangun dari awal.
0: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar

0: Ada damkar, ada apa apa story siapa cair teh apa water cannon tempat reservoir air, tempat penyimpan air, ya penyimpan air pada apa apa. Kemudian juga ada damkarnya, ada jet spray, ya banyak lah. Dan juga di situ juga alat-alat juga banyak yang kan ujungnya kan nggak tadi kita alokasi kita sangat terbatas karena kemampuan fiskal kita.
1: Mengenai kebakaran TPA Pasir Bajing, Syakur menyatakan pemadaman sudah mencapai 99% dan truk sampah kembali beroperasi. Diduga pemicu kebakaran akibat

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati kebanyakan.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karos Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
5: Renyam panas.
4: Mohon teras.
5: Teras. Napas nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak.
5: Atos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun
5: dua
4: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak.
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ena aya henteu bawa benjolan.
5: Hilang, benjolan hilang.
4: Terus ayah ini namanya?
5: Ayah,
4: hilang.
5: Panas-panas itu ayah.
4: Sesak napas itu enak kumah?
5: Ayah.
4: Alhamdulillah mati?
5: Itu ayah.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alfa prosesnya kumah hari itu Pak?
5: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas
4: kontu. Mohon, sabar alami itu Pak?
5: Seorwe, sadinten.
4: Sadinten reaksi nantinya?
5: Ya, sadinten.
4: Nah, alhamdulillah ini mah sareng senang. Yeah.

0: Alhamdulillah. Bapak saran dek kangon sih mas.
1: Syukur pami sepertos abdi ayona di
0: dinyon.
1: Kadupanya wat kio kio rematik karawas panas renyum itu ieu napas nyesek.
0: Sesek napasnya.
1: Lambung teu aya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Sehatnya. Ya. Mohon bang panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
1: Iya.
0: Mohon bapak aja aturun ya.
1: Iya sami.
0: Mohon mangga. Assalamualaikum pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, Alhamdulillah Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya.
5: Ya Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
5: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Tanzania.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Info Alpha.
4: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
1: Bapak Uding.
0: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
1: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
0: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
1: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
0: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
1: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
0: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
1: Obati iya di apotek, ngomong teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sopi pijetan, enak mante gitu.
0: Entahin teh, bapak di landongan ku
1: Alpa Propolis.
0: Alpa Propolis teh uningati mantan bapak.
1: Tidak di radio.
0: Cara ngangge-na kumaha bapak?
1: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
0: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
1: Bapak mentu

0: sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Nah, maksudnya yang meser di menawi ya sedamang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan.
0: Mohon. Dan sebenarnya teh faktor usia oge akan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu.
1: Palih katuhu anu tos teningal kuma apa?
0: Anu ningali kene anu teningali anu kiri.
1: Tos nganggo tes maa ini kuma apa karaosna?
0: Nah, siapa nantos nganggo tes maa ini namanya oge setengah botol anu tadi nganggo black tea jadi nama ayah remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah

Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sangat berpasangan namina, Pak.
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayah Bapak, ayahnya Yusua, seberapa tahun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
3: Lah biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
3: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
2: selama pengobatan eta kumaha aya probiar apa henteu pak
3: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
2: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
3: Alpha Propolis
2: saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaosku Pak Anang
3: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah jantan rausen, ya nama, jantan rausen gitu. Ayo karaos na alhamdulillah nyeri mastaka jantan alhamdulillah teh ayah ya nama. Kantun iya begahana sekelik deh teh.
2: Ayana tos CF sabaraha botol pak?
3: Dua, ayana bade katilu ya.
2: Mohon berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadidinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes pak?
3: Genep tetes.
2: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
3: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tenteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.

Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualamidei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wirujeng ngadangukeun.

0: ngahalangan manehna. Atuh, guak eta jalan teh ngaguak. Aduh. Nini, kira-kira atuh euy. Memangna sirah dewek teh dianggap tunggul? Nini eta jalma teh nguliwin ka tukang bari cekalan sirah. Ngadenge kaayaan jadi ribut. Waku wunang tung tuluy hohoak. Mengeus mengeus mengeus, montong lah ribut. Ngeganggu konsentrasi dewek. Sok nini, nagog tah, ngajejer jeung barudak. Geus cicing, tong loba omongnya. Gog si nini teh nagog nurutkeun parentah Wakuwu. Ngan kaget lain dikieuna. Barang gog nagog, bujur si nini teh ujug-ujug disada. Rep. Liuk budak anu nagog gigireun si nini ngaliuk. Bari harita teh manehna nungkrup irung. Budak teh kukulutus. Wah, si nini mah rajeun sungutna cicing. Bujur na nu ngomong teh. Waduh, jeung bau kentang buruk deui. Jung budak teh nangtung, tuluy nagogna pindah. Tuluy nagogna pindah. Komo budak nu nagogna tukangeun si nini mah, ngadenge bujur si nini disada kitu teh, kuat ka ngalenggak. Bari tuluy harita nagogna teh pindah, nuturkeun baturna. Nempo kaayaan kitu, Wakuwu asa kaganggu, tuluy nyamperkeun si nini bari pok ngomong. Ni, kumaha sih? Dititah ulah ribut kalah beki dihajakeun. Jeung deui boga bujur abing teh, tunda di imah. Ulah dibawa ka dieu, ka diduridu bari nage. Ngaganggu bae batur. Sok cicing, tong loba ugat. Dasar si nini, najan geus kolot oge, gede keneh wawanen. Disentak itu ku Wakuwu, jung manehna nangtung tuluy hohoak bari tutunjuk ka Wakuwu ku iteuk.
1: Baruk bujur dewek butut. Ya, baheula mah keur ngora. Bujur dewek teh ngagendang. Matak pika uruyeun lalaki jangar. Ayeuna rabik soteh geus kolot. Cok gancang rek main sulap ka moal. Dewek panasaran ye, hayang nyaho sulap si laing.
0: Geus kitu mah gog deui bae si nini teh nagog. Pret deui bae bujur si nini teh disada siga tadi. Atuh lengak sakur jalma nu aya tukangeun si nini mah pating lalengak bari tuluy arongkek. Ari nu boga dosana mah nyatana si nini, ih ongkoh-ongkoh we. Bari tuluy kadenge ngomong sorana mani ngengkreng.
1: Age atuh rek main sulap mah. Dewek hayang nyaho sepak terjangna. Sakalian pangnyulapkeun sisig sina jadi duitnya.
0: Yeuh Wakuwu teh ngalieu ka si nini. Tuluy kadenge ngomong sumumorongos.
1: Ngomong naon bieu teh? Eueuh dina teorina euy. Sulap sisik jadi duit mah. Aya oge sisik jadi ieu yeuh.
0: Wakuwu ngomong kituna teh bari ngaluarkeun oray-orayan tina bahan karet. Cikikik si nini teh seuri.
1: Dasar tukang sulap beleguk. Samarukna dewek rek sieun kudu kitu. Pokona dewek mah rek ngetes kana keahlian si laing. Yah tewak.
0: Jek si nini bari kusiwal ngaluarkeun sisik tina sungutna lung dialungkeun ka Wakuwu. Atuh lengak Wakuwu teh harita ngalengak sarta plos sisik teh ngeplos. Satu kangen Wakuwu harita teh aya budak keureuy mani calangap. Atuh para mitra plus eta sisik teh abus kana sungut eta budak. Burileng budak teh matana buncelik tuluy cegoh cegoh batuk. Cereng harita sisik teh ngacereng tina sungut eta budak.
1: Jadol teh. Aduh, naon ieu? Asup kana sungut uing. Wah, naon ieu? Geuning siga bako ngaguruntul.
0: Sisik teh diilengan ku eta budak. Tuluy lung dialungkeun ka budak nu sejen. Anu kabeneran harita teh naragog dihareup lolobana budak lalaki. Kaayaan harita jadi paciwo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon mohon.
2: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Keras herbal nu sanesna. Lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
2: kumaha saatosna

0: konsumsi alpa propolis.
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ya teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alpa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga pak.
1: Dah kak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga
8: Anda. Kaayaan harita jadi paciwe. Komo barang sisi gena kabudak anu kolorna soek. Plus harita sisi teh abus kana jero kolorna. Atuh kerubuk budak teh ngakurubuk. Lujung maneh nanangtung, pluk sisi teh murag. Kot dicokot ku eta budak, tuluy lung dialungkeun ka lebah sinini. Sarta ku kabeneran, plus harita sisik teh asup kana jero kutang sinini. Barang sisik asup kana jero kutang, cikikik sinini teh seuri maningeh ke.
9: Wah, dasar sisik ajaib. Maneh teh geus aya kana sataun leuwih marengan dewek. Sigana mung pisahnya jeung dunungan. Ayeuna ngahep-hep na jero kutang.
8: Geus kitu mah teu sakara-kara kaayaan jadi jempe. Waku satuluyna nangtung, bari leungeuna nyekel oray-orayan tina bahan karet. Tuluy kadenge manehna ngomong tarik.
9: Hapunten ka para wargi sadaya, neme tadi eta mah etang-etang pemanasan. Ayeuna sim kuring bade ngayakeun pertunjukan sulap. Namung sateuacana, sim kuring bade ngenalkeun heula rupi-rupi obat mujarab. Tah ieu obat anu bentukna kapsul hasiatna kanggo nambih stamina kaum lalaki supaya rumah tanggana teu awet rajet.
8: Ngomong kituna teh waku bari nembongkeun kapsul sagede indung suku. Nempo ukuran kapsul sakitu gedena saurang lalaki kolot ngomong bari ngabiri gidig.
9: Ih, Obat nanahaun manisa gede indung suku.

0: Kumaha cara nginumna, Pak? Eta mah obat kuat genggerong, Sugan. Ambeh jadi ahli ngomong siga si laing. Yeuk kuaku ngalieuk ka eta jalma tuluy pok ngomong bari morongos. Ngomong naon ge? Yah, bisi si laing hayang yakin, sok acakan heula nginum ieu obat. Tah, engke datang ka imah, abong lamun teu diulang gaper ku pamajikan. Diomong kitu, cikikik eta jalma kolot seurih. Embung ah, nginumna oge paur bisi kabuhulan. Jeung deui da dewek mah geus teu boga pamajikan. Kadenge lalaki kolot ngomong kitu, waku ubang kenu. Tuluy kadenge ngomong deui. Geus ari teu niat meuli obat mah tong sok loba leusan. Komo teu boga pamajikan mah rek sosonoan jeung saha? Jeung me. Sok mangga, saha anu minat ieu obat ngan kari sasiki. Mun eueuh nu minat ieu obat rek diinum ku dewek. Lep harita keneh obat teh diinum ku wakuwu. Teulila ti harita wakuwu ngaluarkeun deui obat. Ayeuna mah bentukna teh cair nu diwadahan botol kurut wadah kecap. Tuluy kadenge harita wakuwu teh ngomong bari nembongkeun botol obat. Tah, nu ieu mah obat khusus keur kaum awewe nu hayang tetep geulis jeung awet ngora. Supaya unggal poe teu dipolototan bae ku salaki. Kadenge wakuwu nawarkeun obat jang awewe, si Nini nu keur nagok bari nyekel iteuk katempo curinghak. Tuluy pok ngomong sorana maningengkreng.
1: Tah, kabeneran ye. Aya obat jang awewe. Kumaha Ujang? Meunang lamun ieu obat diinum ku Nini? Geus lila Nini teh tara nginum obat samodel kieu. Bulan kamari bae Nini teh hayang langsing nginum obat cacing.
0: Yeuh kuaku ngalieu ka si Nini. Tuluy ngadeukeutan bari pok ngomong.
2: Yeuh Ni, ieu obat teh diinumna kudu ku awewe nu boga salaki supaya tetep harmonis. Ari awewe model si Nini mah geus lain waktuna kudu nginum obat samodel kieu mah. Mun erege obat nu ieu yeuh.
0: Cek kuaku ngomong kituna teh bari nembongkeun obat racun beurit. Nampawa kuwu nembongkeun racun beurit, si Nini teh gentak nangtung, tuluy ngarewak eta botol. Breh katempo ku si Nini, dina eta botol aya gambar beurit keur jungkir. Atuh gantawang teh si Nini nyarekan ka wakuwu.
1: Weh, tukang obat kurang ajar sia. Aing teh direken beurit gering. Ngahina pisan sia.
0: Cek si Nini bari hiuk. Harita teh ngababuk bujur wakuwu ku iteuk. Aduh, gorohok wakuwu teh ngagoak.
1: Aduh, ampun.
2: Eta mah gambar beurit soteh cap. Jadi eta obat teh obat awet muda cap beurit jungkir.

0: 10
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
2: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
3: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Yolah jang tenang, tong salempang, pasti si bapak rek mintonkeun sulap anu can aya di nusajen. Pokona mata kelok, sok si Ujang nadi ukhlasing tenangnya. Bapak rek ngalah duit heula. Sok atuh Jang, tah meuli heula obat.

0: Atuh budak teh, kacida bungahna tuluy pok nyarita. Uing mah hayang boga sinal alus, Pak. Tah tingali ku si bapak. Uing mah make sinal ge munang panimu. Cing acakan kotak ajaib teh. Bisa henteu mere sinal ka uing.
1: Kuleng wakuwu teh ngahuleng, tuluy kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jambe. Tulila kadenge ngucapkeun mantra kieu pokna teh.
0: Simsalabim abrakadabra.
1: Seplak, harita tutup kotak teh muka. Kaget pikeun una rongton. Malah wakuwu mah harita teh nepikeun ka ti jengkang sabab tina jero kotak aya nu kaluar. Cleng, si horeng teh bangkong ceuhay nu kaluar tina eta kotak. Cleng, cleng, cleng. Harita bangkong ceuhay teh uclang-acleng ngurilingan tempat nu dipake nagog ku barudak. Atuh kaayaan di dinya jadi ribut riweuh teu puguh. Komo awewe mah pating jerewet bari aradu glajer. Kaayaan kitu sigana kadengin ku petugas trantib. Atuh rikat harita petugas trantib teh muru tempat anu raribut bari tumpak sapedah kumbang anu kempes ban hareupna. Kaleung, kaleung, kaleung, kuprak. Sepedah teh anyog kanu dituju. Ayanaun, ayanaun, ayanaun. Mani raribut kia. Beres trantib ngomong kitu, celeng bangkong cehai harita teh ngaceleng kalebah petugas trantib. Sarta plok eta bangkong teh naplok dina irungna. Atuh kak harita petugas trantib teh ngagoak.
0: Wah, waduh, waduh, waduh. Naon ieu naon ieu? Tolong, tolong, tolong.
1: Ceg bangkong cihai nu naplok dina irungna teh, harita dicekel ku leungeun ka tuhuna bari dipencet.
0: Kek.
1: Kadenge harita bangkong teh disada. Harita bangkong teh dialungkeun sataker tanaga. Oleang, bangkong teh ngoleang. Sarta plok harita eta bangkong teh kena kana punuk saurang aki-aki. Angka beneran ngaliwat kalbah dinya, bari ngajingjing daun kawung manis apebed. Atuh harita guak si aki teh ngaguak.
0: Aduh, jadul teh. Nyahon iya.
1: Terobok menapuk dina punukna teh, ku si aki ditewak, tuluy ditempoan.
0: Kurubug, manehna ngagurubug. Wih, jadul teh. Bangkong cehai ti mananya? Buat undrup dina punuk aing? Yang ajar siya.
1: Cek si aki, bari tuluy pelawar eta bangkong teh dibabetkeun. Kiliwing, plek. Bangkong cihai teh harita kena kana sirah jalma awewe anu keur leumpang bari ngajingjing kantong keresek. Reg eta jalma teh leumpang na urin. Gap kana sirahna karasa aya nu genyal. Kerewek nu genyal teh harita ditewak. Tuluy kumanehna ditempoan, guak teh eta awewe ngagoak.
0: Pak, tolong, tolong.
1: Pelawar harita bangkong teh dibalangkeun ku eta awewe, sarta pluk bangkong teh harita murag kana dasaran tukang pindang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Pak nyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo pararana, pararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Obat abdi mah besok ngagaleut ya di apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
3: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuur nyeri teu aya gitu ya nate kanun sekedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
4: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
3: Kun bojo kumaha ayeuna?

0: Bang Bojo, alhamdulillah. Bang Bojo mah ke seorang kelak mungkin 20 tahun.
1: 10?
0: Nyari sampean teh. Enak, alhamdulillah kok saya. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan saya dipilih gitu.
1: Mohon, mohon. Ayah, ibu nak, iya?
0: Ayah.
1: Cobi, cing, nyari sekedap.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ibu, ibu saha itu namina, Bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenal kawit, Bu?
2: Ada menjadi tukur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis kumaha karaos na Bu?
2: Kenapa enggak ada harampang gitu. Biasa Pak, biasa harampang gitu nanti ada dan normal.
1: Kayak watos beralami Bu.
2: Aya 14 tahun mah.
1: Duh geuning.
2: Ya kawit mah dijalikeun nyeri tuuh kawit kawit nama cangkeng teh aya nama tos kata.
1: Tos sehat. Mohon tos sehat Bu nya. Mohon.
2: Ya.
1: Alhamdulillah Bu nya iku kituna. Dilajeng teras ya Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya Bu. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas di dinten?
0: Konsumsinya udah mah, minyak kuranana, sadinten, tilu kali, sakalina teh, lima tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayah nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
0: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gadukna ka satoros abdi, sobianna gale Alfa Propolis di radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alfa Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezeki na oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
2: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
1: Pakijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes. Gila.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya.
1: Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Empat hari
1: udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
2: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
1: Ya,
2: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
3: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini, ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini, yang...
7: Iya.
6: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, Bu ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
7: nyata,
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Ya.
6: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
2: Penanganan kasus kekerasan pada pelakunya, dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan.
3: Jabar Now edisi Kamis 15 Oktober diantaranya mengenai Pemkot Bandung temukan belasan rumah di Saritem masih beroperasi bisnis prostitusi. Pemkot Bekasi bersama APH dan Kementerian Agama tangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayahnya. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah.
4: Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang Kota Banjar, Tri Isnadari, menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
1: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih ditempati? Aduh, kejadiannya malam kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
4: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
5: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan, asalnya ruangan guru, ya, administrasi yang mesininya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan

0: Untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. Tiga ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini karena ada tiga ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
1: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan tiga ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar.
2: Penyidik Polres Metro Bekasi Kota, Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan Kemenag Kota Bekasi mendatangi lokasi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dar et Tauhid. Ketua KPA Kota Bekasi Nofrian mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari proses hukum di kepolisian hingga pemulihan psikososial dan trauma korban.
3: Penanganan melibatkan sejumlah instansi agar langkah yang diambil berjalan terkoordinasi. Kemenag juga berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Menurut Nofrian, Kemenag akan menjadi sektor utama dalam koordinasi, sedangkan instansi lain memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
4: Pertama, kita fokus pada bagaimana penanganan kasus kekerasan pada pelakunya. Dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang masih baru gitu kan. Itu juga kita koordinasikan semuanya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Polres juga menyiapkan tim psikolog, PTD juga punya psikolog gitu. Jadi Kementerian Agama juga ada psikolog gitu. Jadi kita bersama-sama berduduk bareng.
3: Nofrian menegaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Selain menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
2: Warga Kampung Wates, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, digegerkan penemuan sesosok jenazah yang nyaris menjadi kerangka. Jenazah tergeletak hanya berjarak sekitar 3 meter dari samping rumah salah satu warga.
5: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Bagus Panuntun, untuk ciri-ciri menonjol, kerangka mayat tersebut sudah berupa kerangka, sudah tidak utuh, masih menggunakan baju lengan panjang, diperkirakan meninggal sekitar 20 hari. Korban diduga merupakan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal pihak kepolisian, ditemukan fakta mencurigakan berupa dua lilitan tali tambang pada bagian leher korban.
6: Ciri-ciri menonjol sudah berupa kerangka, masih menggunakan baju lengan panjang, sudah tidak utuh, kemungkinan karena sudah lama.
5: Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Cianjur.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, keributan antara Mata Elang, Matel, dan pengemudi Toyota Avanza di Jalan Raya Bang Barung Bogor Utara, Kota Bogor berujung saling lapor ke polisi.
7: Polsek Bogor Utara telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak selama hampir 1 jam. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena keduanya tetap bertahan pada pendiriannya. Polisi membenarkan upaya mediasi berakhir buntu dan kedua belah pihak memilih menempuh jalur hukum melalui laporan masing-masing.
8: Setelah datang ke TKP, betul di situ sudah banyak kerumunan massa, kemudian ada yang diduga debt collector, kemudian yang orang yang menguasai kendaraan, pemegang kendaraan. Setelah itu kami mengamankan diduga debt collector, membawa ke polsek, kemudian dan mengarahkan kepada pemilik dan pemegang kendaraan tersebut.
7: Hingga kini polisi masih melakukan penanganan terhadap laporan yang diajukan kedua belah pihak. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri, serta segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian 110.
2: Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Bandung di bekas lokalisasi Saritem, Kota Bandung, ternyata ditemukan belasan rumah masih menjalankan bisnis prostitusi.
9: Menurut Yudi Saudi, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Jukut, Kecamatan Andir, Kota Bandung, bahwa geliat bisnis esek-esek di Saritem Bandung masih ada meski tidak seperti beberapa puluh tahun lalu.
10: Kalau ada ini semi aktif gitu, beda dengan beberapa puluh tahun kebelakang. Kalau sekarang ini anggap aja untuk zona red ini, orang lain mah banyak yang berbicara ini udah tutup, tapi orang-orang yang tertentu.
9: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku jika dirinya sempat mengunjungi kawasan Saritem yang dikenal sebagai tempat lokalisasi praktek prostitusi di Kota Bandung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, masih ditemukan belasan rumah di kawasan tersebut yang masih menjalankan praktek prostitusi meski sudah dilarang oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut Farhan, hasil dari temuan tersebut, maka ia pastikan bahwa ke 19 rumah yang menjalankan praktek prostitusi akan ditutup secara permanen.
11: Saya sudah melakukan kunjungan jam 4 pagi hari Minggu. Nah, saya memeriksa ternyata masih ada 19 rumah tempat prostitusi. Saya akan pastikan tutup, apapun alasannya nggak boleh. Saya rasa memang yang namanya imah ucing-ucingan. Kalau kucing-kucingan mah selalu terjadi. Maka ketika ketangkep, ya jangan dibiarin lolos.
12: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Seorang perawat berinisial T diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian wajah.
14: Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan diduga dipicu penolakannya untuk melanjutkan hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan dokter tersebut. Penolakan itu disebut memicu kemarahan terduga

0: Manajemen Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Pihak rumah sakit juga menyebut terduga pelaku telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen terkait persoalan tersebut.
1: Kita sudah melakukan sidang pemanggilan untuk dokter yang bersangkutan ya, tetapi beliau tidak hadir. Dua kali pemanggilan tapi tidak hadir. Makanya dari komite etik dan manajemen belum bisa mengambil satu keputusan untuk membicarakan kasus kronologi, menelusuri kasusnya dulu. Belum bisa, dan ini hanya sebatas dugaan-dugaan aja. Ya, kita dapat laporan sih memang isu-isu aja, tapi belum bisa menduga bahwa ini ada pelanggaran etik di rumah sakit itu.
0: Hingga berita ini disusun, penanganan perkara berada di tangan kepolisian. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
4: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

tuang noja apa ngalabar ke sawarga maniloka, pilih hiji di antara dua. Mending init ka sawarga, lamun mane init ka sawarga keun bayak kangkastina. Lamun eta maneh init ka astina keun bae akang ka sawarga. Sabab akang kaimpikeun bae barang jeung penting eta widadari Suprabanga gupayan bari ngiceupan ku panon sabeulah. Jeung eta Banowati kabayangkeun eta

0: harapan boten nawangsul Patih lan Senapati margane pun peteng penggalih. Nyaur disalbeting kalbu boten kawadaling lisan ngandika disalbeting werdaya. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Waduh ke pupu dening ati. Kulai!

0: mending init ka sawarga, mending init ka astina kumamaneh akang dina waktu ayeuna.
1: Bantuan mikir
0: iya kita tadi oge mikir ningin nepi ka murudul jangkot
2: wah tapi ka murang ih
1: pilih mending ka mana
0: ayeuna mah pikir-pikir da ka sawarga mah moal jajan urang teh daeun nu dagang ditu mah nya
3: ah teu aya
0: Uwe nu dagang ka sawarga mereng
3: ya ge tukang kredit
0: teu ing lamun tukang kredit aya nyangkeng kastina we anu loba dagangan anu loba nu dagang kastina mah panurang jebeteung.

0: siya bupan para duka siya musyon at kalampa.
1: Dok.
0: To.
2: Nya kitu hade atu. Kasti na bae. Urang kasti na we.
1: Ka mana rai?
2: Bawi raos abdi dalu. Abdi sangam kasti na nangi ieu teh carana teh kedah dilamar tapi kumaha?
1: Pamohalan dilamar maka dipasrahkeun.
2: Dipenta.
1: Moal dibikeun.
2: Kedah dikumaha?
1: Paok.
2: Naon cai?
0: Naon aok dedengan teh?
1: Yang terkaliwang geus. Paling
2: puluh. Kedah dipaling.
1: Iya.
0: Kudu panjang kokon.
3: Kerajinan tangan ieu mah ye.
0: Kerajinan tangan. Gusti pan maling teh teu meunang. Teu kengeng pan maling teh sami we sareng nyontoan urang ka masyarakat.
1: Yah. Akan
2: tanggung jawab ieu. Sanggup pamanten.
1: Eh?
2: Ya mudah-mudahan baik.
1: Yah. Tehayar akan ngadenge kecap
2: mudah-mudahan naik.
1: Sabab eta can yakin.
0: Kudu optimis bae.

0: Masa sih maka itu?
1: Ya! Lila teing ini
2: kesel
1: kaluman
2: kece mana bang?
0: Sasasi
2: lila
0: setengah sasi
2: lila lami kene wae setengah sasi
0: 5 menit gitu. Wah menyer
3: cobaannya yang nyangkong
0: 5 menit
2: temungkin
4: kamu mah
0: iya juga nya saminggu
1: saminggu
0: iya ya.
1: Pati
0: Taulan
1: bener mana sanggup
0: saminggu saminggu
1: cukup bulan harap ditaikin gaji ku akang hayang seberapa persen ye.
2: Tuh milik mati mana weh ini
0: mana weh milik mana iya
2: tina maling
3: naik gaji asya dek maling naik gaji weh lumayan aya keur nama-nama mayar THB
2: ah gitu sayang na weh
0: iya
1: saminggu bener
0: iya
1: cukup maneh deh saminggu sanggup senapati
0: abdi sanggup saminggu
2: syukur bang ya nomor sabaraha ari sapatu maneh agung ya tiga parahu sama itu
0: datang tiga parahu abdi mau nomor 70-100 gimana Gusti
1: pra lu mampah jung lu maku jigra ini
0: heh timalah dinten iraha kaulah kena lu mampah paduka
2: waktu ayeuna waktu leuwih kane
0: timalah
2: singkat
0: singkat be nanti saminggu kudu hasil
3: ya mudah-mudahan
1: teh hayang ngadenge kecap mudah-mudahan akang i
0: oh saya mangga pasti lah saminggu abdi hasil
1: cukup
0: cukup
3: ngan kieu yeuh aya ide saeutik
2: aya deh
0: naon ide teh
3: ide mah pati teh nyaho ide
2: ya
3: ide pergi ngalalauk
2: tuh
4: ide hidangan gitu dia teh
3: pergi ngalalauk mah akuarium itu akuarium paragi ngurus jangkot
0: pengarang paragi ngurus jangkot mulai akuarium belegung
3: hei nangkapan itu
0: parut begitu mah
3: itunya
2: itunya
3: parut mah pugu paragi maca
2: bon
0: paragi maca manuk itu mah tuai ngenyaho
3: nyawon
0: kulkas
3: itu ku ngus ngus ngus
4: ngiling batu
3: kulkas mah pugu paragi ngegiling batu
4: Beki ngapraknya nya mangi.
2: Nya. Tah kitu rai.
0: Mangga Gusti.
2: Kadenge ku akang aya ide naon?
0: Aya ide naon?
3: Urang teh ulah kapalang jeblong.
2: Wah.
3: Lamun dek jahat, jahat sakalian.
2: Wah, atur jahat.
3: Kagok anak geus roay. Beki lila, beki jahat.
0: Kumaha carana?
3: Cara nate pan maling mah sok silumputan biasana lin
0: nya
3: tayeuna mah maling teh urang belak-belakan we maling teh tembongkeun ka mata umum ngan carana urang kudu ngadudomakeun supaya itu diararadu urang nyingkah pan ngeunang
4: bari keprok
3: urang bari keprok moal aya nu ngabrik
0: kumaha carana
1: kumaha carana ye
3: hay si Yudana teh kurawa ai kurawa sok dordarna teh sok getrengna teh jeung panawa
2: beneng
3: ya sok beneng
0: beneng kumaha
3: heuh beneng pasea beneng teh
4: gursek
0: tuluy kumaha
3: cai di Amarta teh aya pahlawan ngaranna Otot Aca
2: oh
0: Gatot Kaca meureun
3: ta eta teteh anak Korea Bemo
2: ah
0: Bima
3: bener
0: ai Bima teh
3: Bemo teh Pandawa nu kadua
0: ai nu kahiji
3: Yudhistira nu kadua Orea Bemo nu katilu Aryaun nu kaopat Nakulek nu kalima Sadawak
0: Pandawa teh
3: dari Gatot Kaca teh anak Bemo ai Bemo teh anakna teh tilu hiji Jakatawang dua Ontareja tilu Gatot Kaca eta teh tilu budak teh di masing-masing angkatan Gatot Kaca ngangkatan udara Jakatawang angkatan laut, Anterjang angkatan darat.
4: Tuan Putra,
3: ay anak mana? Anak wing ngebiasa we angkatan tolomrong. Nu hiji angkat-angkatan.
0: Oh. Ye. Yeah.
1: Sanggup.
0: Ye. Yeah.
3: Tak itu ayeuna mah maling teh urang temongkeun ka mata umum. Urang ngajadikeun Gatot Kaca. Tah, geus nepi ka astina. Awewena keur ulin Banawati keur di Jararaga kurunyung urang bari make wujud Gatot Kaca. Karawak awewe bawa ngapung kaluhur deur masyarakat bakal ear yen anu maling teh Gatot Kaca. Moal ngabari ka urang pasti ka Amarta.
1: Yah. Pingah kamu.

0: mana hai ide ti saha
1: ti saha saha tete ide ti nu gelo
2: syukur
3: nangin dinten iraha kaula kena lumamba dinten iraha kaula kena lumamba
0: ya wayahna ayeuna waktu nu leuwih hade hai
3: timbalan
2: jong lumaku beral mampah jiga ini teman hai
0: akang kasawarga dek nyokos Supraba ayeuna
3: timbalan
0: maneh ka astina cokot Banowati
3: iya yeah. Mangga panuka
2: rampung Daud tutas pengantikan amit

Rampung dawuh tutas pangan di Kapaduka.

0: Allô? Allô?
1: Dulu itu ailu mampah di awang-awang maka tempo dulu itu.
2: Naon nang kuning, muka kuningan eta?
1: Allô, itu kota Jakarta. Barak-barak.
2: Naon deh?
1: Nempok allô itu jalan otol.
2: Tol, gitu lah.
1: Ogo awi teh acece. Ayo jago rawi.
2: Jago tabek.
1: Jago tabek.
0: Ulu ulu ulu ulu.
2: Ya nana.
1: Itu dulu saguling je.
3: Jauh nih.
2: Pada ngusup lah kadinya.
1: Dulu itu pada ngusup aing.
2: Bumi katamunya.
1: Lumayan aing ngusup ai perena beuh teh jeung pun lanceuk Kang Ade kosasi. Jeger ngusup ayeuna mah.
2: Naon eupana dipake eta ngusup?
1: Oh, eupana?
2: Nya.
1: Biasa we. Ku bebek cang kudu. Nu nyangutna?
2: Naon nyangut eta?
1: Siapa tu butut?

nyatana dua utusan ti nagara Giri Kadasar Patih Durgaraksa lan Senopati nyatana kakasih Kalasarma kumelayang diawang-awang nyatana bari parantos malih warni ngajadikeun Gatotkaca.

0: sabari nemerakeun maneh kayanana.
1: Atuh hayang diastina sorak hamba-hamba.
0: Nyatana di kampung guyur di padesan ear komo di kota di pakemitan oge nyatana cingkar cewis. Katut kaca ngiwat wanoja nyatana garwa nalendra Prabu Duryodana. Tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca anu asli nyatana di Amarta nuju ngontrol kaya negara. Anu tina waktus eta sasat ngurilingan ieu nagara Amarta bilih aya hal-hal anu tripikar. Watek wantos satria pinilih taning Gatot Kaca lumampah ngeplek sodir merak ngibing sosotidan. Tina kentingane pun bendrong ngeladian.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah

0: Terus kelalanong ke setahun. Lalu ayah nak anu parahna. Ladang paru-paru sarang usus.
1: Sata acara nganggo jamu tetes alpa propolis. Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
0: Lah, kamu na mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
0: Alpa propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
0: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh saberapa botol?
0: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
0: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
0: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser alpa propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
0: nuhun.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: batur jinuk mangkawro balaria mangkapiyatna. Kaulah semelukaran diga, menta supaya saring sing pagekan sing saring set pageikat. Menta supaya tingkatkan keamanan di negara. Sabab anu katempona ku kaulah, di negara anu sakye endahna. Pamohalah namun kurang dirusak, matak menta supaya gawe nuran sage. Kenyataan ningkatna pangwangunan di negara. Cinginget yen baheula para karuhun urang dina mangsa ngarebut kamardikaan negara nepi ka toh pati jiwa ragaheh nyawa kadekeun kaslametan negara jeung bangsa jiwa dipasrahkeun nepi ka tega masuhan Ibu Pertiwi masuhan getih masuhan Ibu Pertiwi ku getih nyatana ngarebut kamardikaan negara tayeuna mangsa na geus merdeka. Dari usian im kamerdekaan negara di negara Marta.
1: Raden Gatot Gaca nyatana sareng sena terus di satengahing marga lajeng bari mansat ka satengahing geganawiati.
2: Lalu mampah datang Marta.

0: Namanya suka-suka gitu bang.
1: Nah, lempang di jalan satapak. Ditemalan kusora belentuk. Sisi wahung wahangan jeng nikukur.
0: Waas dan jangan Arya.
1: Sora kewak di sarada. Nya. Kewak. Nah, ayah si Alok gitu. Naon cecet sing salegrok itu menyot gitu.
2: Manyut.
1: Dulu itu panayagan jadi monyet. Alok. Mudah-mudahan sing ayah di melajang tengah imang maksa di dehesu sugan kebeneran keur aya. Mang pangaratnya ayana penghijauan
0: melepat deui tamata
1: marga satwa recet manuk leutik manuk gede manuk meujeuhna manuk montok manuk begung araraya. Nah itu manuk montok manuk teh jiga jaeng. Dulu itu orang-orang gernolo dina eta dulu juga si kewon.
0: Lonok ngagoong itu.
1: Lonok keur ngagoong. Lanak keur ngenang.

0: Kapan keren ngabonang tuh?
1: Iya itu. Wah. Naon ieu hate sesebelakan wae ieu dumehrek nepikeun impian lanceuk kitu?
0: Rupina mah kitu tah.
1: Sabab nu jadi lanceuk geus ngimpi.
0: Impen naon sia tong ieu?
1: Aceuk ratu Pringgandani ngimpen nyatana si Alo lalayaran kadupak angin.
0: Angin.
1: Hayo ngangin. Di tengah samudra ti kalebuh. Urpen. Beunggeuh. Barang salgi purba kesan nyatana nuju ngahurun balun ku tulang ngarereuhkeun kacape dina tangkal saringin. Gatot Kaca waspada permana tinggal ningali pamana nuju lumampah reus dinahanapeun tangkal saringin lajeng dipenyengan.
2: Paman.
1: Syah. Wah, syah.

0: nuni hinuhun paman.
1: Sawalerna kumaha tuang Rama darah ramang di Amarta cu.
0: Sae.
1: Teu aya naon-naon ka nagara.
0: Aya. Wah, non non. Bade jengkar ka mana paman teh?
1: Inye tak mang tarik nepangan alor
0: ka melajang tengah. Di mana? Maksad nabi ayah haha anu bade didugikeun.
1: Heuh jeta.
0: Naon paman?
1: Kieu? Gedadang ke nyaro mang cekas teh disaur ku tuang ibu. Wireh tuang ibu teh parantos ngimpen.
0: Kangjeng ibu ngimpen naon?
1: Ari anu kaimpen ku tuang ibu. Nyatana alok teh kaimpen lalayaran jeung emer di tengah samudra kadupak angin ti kelebuh. Taku hal ieu bisi ieu impenan ngajadi kanyataan. Perlu di dieu urang dipayung memeh hujan.
0: Cek bahasa Indonesia mah sedia payung sebelum hujan datang. Gimana?
1: Jadi entong bae ka nagara kasep. Anu sakieu legana, anu sakieu loba jelemana, rorongo teh sok loba. Ayeuna mah simulna mah bapa tani melak peuteuy tarasa kali-kali jeung hileudna. Kunaon dina jero peuteuy sok aya hileud?
0: Cacak dina barang leutik eta.
1: Komo ka nagara teu kurang-kurang rareged-rareged, teu kurang oknum-oknum, anasir-anasir masih keneh balawiri anu ngahaja bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang. Hah?
0: Timbalan.
1: Di dieu urang kudu dipager. Dipager ku kawaspadaan jeung ka permana tinggalan saring sing pageuh kancing saring set pageuh iket. Ngan hampura mang teh lain istilahna nog mapatahan ka hayam nitah ngojay ka meuri da ieu mah kawajiban mang kanu jadi anang.
0: Dimalan.
1: Ngaran-ngaran kolot ngocoblak ngeceblek kanu jadi anak teh lain geuleuh.
0: Tapi nya
1: lain anak sieun diteungeulan batur nya ah teh. Lain anak sieun diroga hala deungeun. Tapi nya anak mangka alo. Istuning dibarengan kurasa kamelang. Nyaeta bisi labuh kulaku runtang ku akhlak hirup sakamakama ngalajur hawa nafsuna poho kana cemah wadi. Hah?
0: Di malam.
1: Bisi hidup ti gubrak kana jurang katunggaraan dilantarankeun salah lambah. Bisi hidup ti juralit kana jurang kaprihatinan dilantarankeun dengki pikir. Dar ayeuna aleut-aleutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama mabok main maling madon maehan mitnah jeung sajabana ti eta. Jauhan cu geura bersihan eta hate. Sabab hate jelema teh cu. Loba rorongo-rorongo teh. Ceuk mang tadi bapa tadi melapeuteuy teh teu jeung hileud.
0: Hileudna.
1: Teu jeung hileudna. Ka jelema ge kitu. Marukana eueuh hileud dina hate. Loba dina hate teh hileud teh. Sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panastren, dudupak, rumpak, ujug, takabur, ngupat, simuat jeung sajabana.
0: Di malam.
1: Kira urang contohannya cu hampura ieu mang nyasepnya
0: di malam.
1: Ayeuna hiji gedong imah gedong lamun eueuh nu ngeusian nu abus teh kokotor.
0: Hah? Di malam.
1: Lancah jeung ramatna beurit nyucunguk
2: nyucu
1: eta
2: ngontah
1: deui reungit rupa-rupa datang ka imah teh cu. Saurana ai imah kosong mah kitu ngeusian teh loba
2: anu asup
1: kokotor teh. Hah?
0: Di malam.
1: Heuh kosong teh deusian jelema. Tah, di mana-mana eta imah gedong deusian ku jelema. Saurana atuh datang ka kebul dipel. Datang reungit diobat nyamukan. Datang cucunguk disebrot ku bagong. Eh, baygon gitu. Atuh cenah datang ayeuna nyucunguk atawa datang beurit disentegan, datang ramat rancah di
2: sapukeun teh tuh kamu kepruk.
1: Dikeprukeun. Tah, nu mata kudu nyung we kecap netepan. Ceuk kolot baheula yen urang teh kudu netepan. Jadi netepkeun hiji perkara anu nya dina hate. Jadi urang teh kudu boga tukang sasapu. Nyapukeun anu bieu teh kokotor kudu bebersih unggal poe oge.
2: Berseka we
1: bersih. Syariatna geuning urang memeh salat, sok wudu, ngumah leungeun 3 kali, ngumah beungeut 3 kali, ngumah syuku 3 kali. Ieu eta teh cuk. Hiji kabersihan awak, kadua lamun dibaca mah da ngeusi ka jerona.
2: Munal atuh mun.
1: Munal atuh. Leuh. Kumaha leungeun 3 kali atuh ulah sacokot-cokotna lamun lain cokot teunana. Ha?
0: Imalah.
1: Kumah beungeut 3 kali atuh ulah satempo-tempona lamun lain tempeunana, ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana, ulah saameu-ameuna lamun lain ameuunana. Ha?
0: Imalah.
1: Tah kade. Kade. Sabab hidup teh budak ngora, karasa kumang mah keur ngora baheula.
2: Kalaman nya
1: tah. Kalaman keur ngora mah tunggu di paru cacang di rumpa. Ka awewe oge asal aya tapak suweng terus di elek keteh. Marukana, tuh babaturan emang tuh jai. Marukana teu bangol ka awewena teh.
2: Ngoronyoh wae teh ngoronyoh.
1: Ngoronyoh komo si kewon mah.
2: Anak teh tuh dingan. Iya.
1: Bejana cenah nyandung aya. Tuh ka tukang ketan urang Lembang.
0: Timbalan paman
1: kade cuk dipayung memeh hujan.
0: Timbalan timbalan
1: cing jadi pamimpin anu nya turutanen balarea.
0: Timbalan
1: hidup teh luhur wibawa, hidup teh luhur komara. Sabab naon anu luhur mah ti beubeutna ge sok nyakalikeun
2: beksak
1: beksak. Coba lamun budak tataekan teu luhur teuing pan labuhna teh ukur sakitu. Coba lamun luhur memberun beksaknya cu.
0: Timbalan.
1: Heeh eta oge. Wibawa jeung komara anu sakitu luhurna teh kade bisi ti beubeut.
2: Lebah.
1: Lebar ka syek lebar. Marukana kumaha? Ari ngayonan hirup di alam dunya. Nyatana sangkan urang bener jeung bageur teh uluh. Bangga, bangga, bangga. Ha?
0: Timbalan.
1: Batur mah hese, nek nepi ka cara alok kitu teh nepi ka totojeran. Hayang meunang harkat darajat anu hade anu nya. Nu matak apalkeun heula eta diri urang sorangan. Sabab dina katerangan ditetelakeun mun manusia geus nyaho ka dirina.

0: teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, teu boga rasa ieu aing panggagahna, salirana sumara eujeung basa, anu kawasa.
1: Kitu nya Mang Indra tanya kasih. Lah cangkengna penuh.
0: Jadi urang teh ulah mulak cangkeng dina mun-munan.
2: Atuh tante jadi melengkung.
0: Tuh. Jadi engkena teh bakal melengkung bekasnya lah. Nyalahan.
1: Nya bere nya.
0: Tah kitu mi HP teh Mang teh kasep bisi talah bisi salah tinca. Sing jadi catetan, sing jadi catetan geuning baheula mah baheula. Mang keur sakola. Ku guru teh dititah nyanyi dina Asmarandana. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma wawa yangan bae ana sok asasarnya lampah. Nafsu nu mata kadukung, badan anu katempuh keueun.
1: Jadi
0: badan nu katempuhan diri nu kacingcirihi.
3: Nya, timbalan.
0: Kade,
3: nampi nuhun paman, nuhun paman, nuhun.
0: Sawang suena. Tak kitu lo. Bisi aya rareged-rareged anu matak nyilakakeun ka diri urang bahaya.
3: Timbalan.
0: Kade. Ieu mah amanah ti tuang ibu. Da mangga kitu asa ka anak tuang ibu henteu.
1: Asa naon teh?
0: Asa ka anak pribadi, asa meunang ngabarejakeun mang sorangan. Sok sanajan mang bari mineng mareja oge. Asa. Asa meunang ngabarejakeun sorangan.
2: Rasa.
0: Da puguh nya kitu teh diasuh ti jaman lembut, diakod-akod ti jaman bolon, diongklet-ongklet ti leleungweh, diais-ais ti leuleutik. Geus
1: kitu teh. Geus teu asa-asa deui.
0: Geus teu asa jeung jiga deui mang teh ka alo teh. Sing jeger, sing demi Allah. Sing tumpur udas.
3: Timbalan, timbalan.
0: Sing canggeling.
3: Nampi nuhun paman.
0: Tah atuh sajabina ti kitu. Mang teh ieu teh sanes kirang sono.
3: Paman. Saya nama kamelajang heula, kamelajang tengah heula.
0: Nyaon?
3: Sung paman kena kamelajang tengah heula atuh bilih.
0: Tantang entong geun bae. Pangih di dieu.
1: Anu pentingna.
0: Anu penting mah mang pangih jeung Allah kitu ngabejaan, itung-itung ngarona. Itung-itung ngarona kana batin hideung. Geun bae pangih di dieu ge malahan ieu ciri natang ka caringin. Ulah kasep
1: ciri anu mandiri.
0: Ciri anu mandiri ieu tangka caringin keur panyaluuhan urang dina mangsa sakieu keur panas. Bisa pan ngiuhan.
3: Timbalan. Timbalan.
0: Tak itu anu lulumpatan wae. Dek muru tangka caringin ku ayana kapanasan. Rek ngiuhan. Geus nepi kana tangka caringin ngiuhan ku ayana panon poe. Jadi gara-gara panon poe sagala rupa oge.
3: Timbalan.
0: Tayeuna urang cing rumasa lumata kabeh lenyepan ku hidep. Kagungan pangeran eueuh nu teu mangpaat kabeh oge.
1: Kagungan
0: panasna, seuneuna, anginna, tiisna, eta caina, tiisna, anginna, tirisna. Jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana kasato-sato nu laleutik mangpaat.
2: Mangpaat.
0: Tareungit marukana teu mangpaat kitu.
1: Mangpaat tareungit teh.
3: Nah kumaha mangpaat nareungit?
0: Ih, mangpaat.
3: Kapan reungit mah sok nyoco.
0: Oh, tapi mangpaat.
3: Tapi mangpaat lah.
0: Sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Tuh, geura pek pikirnya in. Tuh, kajai dayakeun.
2: Kitu.
0: Manukana mangpaat kabeh oge.
1: Mere kendaraan segala tereungit.
0: Ih, aya nu meuli sedan alatan tina boga obat naon? Bati obat nyamuk.
3: Tuh. Waduh, nya paman.
0: Tah. Ngan kade bisi katipu urusan dunya.
2: Tuh.
0: Lain ulah dudunya, dudunya mah pek geura teangan keur bekel hirup, keur bekel ibadah. Ngan kade bisi katipu daya ku urusan dunya. Naon sababna? Loba jelema anu loba harta kakayaanana dititah zakat. Nya merekna mah mere ka batur teh ngan bari neke. Nya nulungna mah ngan bari mentu. Kadang-kadang nginjemkeun duit 100 ribu kudu mulang 150. Kicu-kicu teuing mah lentah darat we.
3: Timbalan.
1: Kesempatan.
0: Numatak paingan dicai geus jarang lentah da geus parinah ka darat.
2: Lah.
0: kade ieu lentah darat ieu anu temahna jadi oknum.
1: Oh.
0: Oknum-oknum anu masih keneh di harudum teh marukana kumaha? Komo lamun jadi aparatur negara geus ngalimet, alim ulama geus gayebet, anu beunghar geus kararumeut, nu miskin geus cecermet. Di dieu rusakna negara. Aparatur negara tukang catut.
1: Tuh.
0: Pasti negara bakal kalang kabut, rahayatna bakal ribut karena pangwangunan ganjang butut, panayagan iin gede hitut. Kadenya suhnya bisi kumaha onam, bisi kumaha onam.
2: Jengkel gitu nya.
1: Lain bakatnya ah, bakat gitu nya mang.
0: Ih, in bak kukieu teh bakat cingkunya ah we, kan jadi anak kan hiji-hijina.
2: Terus.
0: Terus boga anak, boga gawe malahan ngabahureksa, ti sipi jadi kepala daerah, ti militer jadi kepala angkatan negara. Oh. Numatak dina lebah dieu. Terus nage kabina-bina ye cewon.
1: Oh, Agul.
0: Agul.
3: Nuhun inggih paman.
0: Tah. Saeutik deui Mang Dek mere pepeujeuh kana jadi anak, neuneun ka deudeuh nu nakanyaah nitip ka asi. Lain ku harta jeung kakayaan da puguh dialo ge loba. Sabab naon? Ilmu mah leuwih berharga tibatan harta jeung kakayaan.
1: Kuna ku beah.
0: Kuna ku beah aja kakayaan mah tapi ilmu, cu ilmu. Eta teh ilmu teh ibarat obor na ati manusia.
3: Heh, timalak.
0: Obor.
1: Bisa bisa mangpankeunana we.
0: Obor ati manusia ngan kade ilmu mah teu beda ti korek api. Lamun dicekeskeun hurung dipake nyeungeut rokok karasa nikmatna udud, tapi sabalikna lamun eta korek api dipake salah, dipake ngaduruk imah bahayana gede ka bina-bina.
1: Saya reka bae ka hiji.
3: Timalak.
0: Mata kade nina ngamalkeun ilmu teh cing ati-ati, cing nya, cing bener. Heh. Ulah ungut kalinduan, ulah gedag kaanginan. Cing reug-reug, cing pageuh. Cek dina agama teh mah urang teh kudu istiqomah.
1: Boloh
3: timalak.
0: Apal istiqomah?
3: Henteu.
0: Ajeg anceg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan ulah luak leok.
2: Aduh.
3: Timalak.
0: Ulah luak leok kade.
3: Nuhun inggih paman.
0: Hm?
3: Nuhun inggih.
0: Tak kitu lo.
1: Bener jeung Mang Iin.
0: Neuneun kadeudeuh nu nakanyaan nitip ka asih Mang Kalo teh. Ku jalan papatah da puguh mangeus kolot hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana urang tereka saha datang saha nurek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon nurek dibawa ku urang lintang ti amal perbuatan
3: urang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
5: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
5: 10 taun ya, Pak?
6: Muhun, muhun, muhun.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
6: Aduh, tetiasa bobo itu udah sampai tinggal pret gening kitunya salah vertigo abis puyeng wae gini kuga bobo teh gitu muter kesangan gitu lambung iya nanti mual wae gitu wae gitu.
5: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
6: Wah, terus ku herbal nusanes terus dirawat terus sebarang kali dirawat lah ada gitu tuh iya.
5: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
6: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu teh lah katun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
6: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
5: Mohon.
6: Ayo genep tetes gitu.
5: Oh genep banyak sekali ngalahnya.
6: Mohon.
5: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertas bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
6: Ya maka masyarakat desa Morgeluyu umumna kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sepertas abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat
6: rezeki
5: bagi sadayana tambi lancar banyak.
6: Amin, amin, amin, amin, amin.
5: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih.
8: Dan gatal lagi. Coba mana lihat.
9: Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
9: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
9: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Barang nuju ayat dina satengah obrolan nyatan di satengah ingmarga. Anu dina waktus eta panengah Pandawa Arjuna kasumpingan Kombayana miwah Aswatama anu maksadna nyuhunkeun tulung wirih Gatut Gaca parantos ngiwat Dewi Banowati. Atuh Arjuna nafsu kagila-gila lajeng lumampah kairing Kombayana atuh dina waktus ieu kasrana noglan Gatut Gaca oge Prubakesa. Kangjeng Rama
14: kasep
13: itu gening si Gatut Gaca paduduaan jeung saha.
14: Nah. Aswatama
13: nuhun inggih Kang Jilma.
14: Tingali itu si jahat aya gening jeung si Purbakesa. Yakin jaro. Eta Dewi Banowati moal teu diparabkeun ka si Purbakesa ta ka si Diu ka si Juri ka si Siluman. Hayo udah.
13: Kaguan Gatut Gaca.
14: Kaset
13: paulan paman
14: itu tuang Rama paman
13: nuhun ningit dateng sanika paman bade jengkar ka mana
14: taguan.

0: kurang ajar Gatot Kaca. Binatang.
1: Nah, ini deh.
2: Kurang ajar Purbakesa, boga anak dipapatahan tebalik kurang ajar.
3: Iya, nu papatahanna siluman si jurig. Kurang ajar nu torogan abong kena wujud di awak buta diri terakhir sasi bangsat.
1: Oh, teh ieu teh naon?
3: Entah naon-naon sia.
1: Kasangakeun semah paman.
2: Modar siap. Aduh.
4: Kelanan ulawak kacungateungeul antos pangersa. Nangron ieu teh anak kaula. Halo? Emut heula ka Sep Ngapati-pati tuang rama paman nampiling. Upami teu aya kalepatan alo boa alo teh lepat.
1: Nu mawi paman poékeun putra Gatot Kaca ieu teh naon anu jadi margalantaran?
4: Naon ieu teh pangasa? Urang ngajar entong make jeung teu diaku Gatot Kaca.
3: Di mana ditunana Manawati bangsat?
1: Duh.
0: Di mana ditunana sia? Jadi bijakin awas.
3: Tanya Aswata magus melotot.
5: Sebelum gitu
3: tak. Kalau orang tanya mun Aswata magus berem banget nak wah silakan mau ayat lemah anunya sya. Jegernya pikiran anda cok.
5: Wah nak kumat kata lis.
3: Ulan lah orang.
5: Halo.
4: Sok gerak jawab. Di astina ayat kejadian nyata nak Dewi Banowati Garwa nak Kakang Prabu Syudana ayat nungiwat si horing anungiwat nanti awang-awang nyata nak anjen pisan panempok masyarakat negara astina. Panempo jama-jama di astina. Ieu meureun diparapkeun ka ieu.
6: Karah pun anak maok awewe.
4: Bener.
3: Ah, mentong diangles, mentong diangles.
6: Ieu sanes ngangles. Leres ieu teh pun anak kalakuan anak itu.
4: Bener pisan.
6: Kurang ajar.
1: Aduh, ampun paman.
3: Si kene bieu dipapatahan ku ngaing.
5: Yuh.
4: Dengeng kuliang naon, dengeng kuliang naon,
3: kuliang naon.
4: Coba itu nepi kaki cukala kuana naonan. Hayang di ana,
3: main saniwara,
4: main saniwara.
3: Jeng temok ngomong na juri. Pun kitu nyari tanah jeng teha.
5: Jeng tangkal kai,
3: jeng tangkal kai. Kakara
4: isanes
3: ah teu bisa
7: panganggo sanes
3: entang make sanes eueuh sanes eueuh teu papaitan jeung sanes teu cok geura jawab Gatot Kaca di mana
1: putra Gatot Kaca teh bujing hingat kan jaring teu ngimpi-ngimpi acan
3: entang make jeung ning angles jaro
4: ngaulan
3: bangsat mah cani gebugan mah tarang aku da sok aya bebek kuluran ta si jurig si cekekeun aing ah
6: ke kasepuhan
3: entong make jeung kengkeh pun make sanes diparapkeun ka sia
4: itu lamun kitu mah neken ka kaula ongkoh meureun pasti dibikeun ka ajeun sok
3: di mana ayeuna sok diparapkeun meureun ka itu kana demi itu
5: duh
6: keheulan Gatot Kaca
1: ulah numpang
4: bener umasa
1: henteu
4: wani disidangkeun di Mahkamah Agung Jaksa Agung Yamadipati
1: putra sareum disidangkeun bae.
4: Nah naon sumpahna
1: bumi sareng langit saksina
3: masina bumi jeung langit teh bisa ngomong juring kurang ajar nyeun saksi bumi jeung langit
7: samarangan
3: teh elo eta kana bumi jeung kana langit meuni nganggap enteng
5: ngagampangkeun
3: pisan lalawara si kunyuk si buta si bewos si jin si cekekeun aing si
4: atos
3: si gelo nengke ka aing nengke lamun ceritakeun si aing nyeri. Aswata mah neke gerak.
0: Kurang ajar Purbakesa modar sia kuy.
1: Kelanan paman Aswata mah. Tenang. Mangatraskeun paman.
4: Pami kitu mah meureun nuding ka kaula ieu anu jadi pasualan. Daek teu daek anjeun anu jadi raregena boa dititah ku anjeun.
6: Uluy itu jeung neke jeung nyabok.
5: Beletok deui teh
7: kumaha teh. Pisanya
4: panah. Har, hampang leungeun ieu teh ditaktor lain. Main hakim sendiri ujug beleduk geuneungeul
5: jangan saenakna teu kitu mah
4: ulah saenakna. Hei Arjuna, jangan sekali-kali engkau mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, Bung.
5: Waduh.
4: Nah, hak asasi kaula salaku manusia terik diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun adipati. Eueuh Arjuna, adil teh keur sararea. anak kaula nepi ka ditekan maling kaula nanya kitu ieu teh jelema keur ngobrol dina kahadean kari-kari anjeun ayeuna ujung-ujung neken maling kitu
3: entah make jeung dianglas entah make jeung dianglas jurig dipodaran sok wae
4: urang ngajar Purbakesa jeung pamana nyatana anjeun dipodaran dina waktu ayeuna
6: wah lamun kitu mah ieu gede pisan ka pangaruhanana Arjaun
4: ah
6: hei Mahadipati Arjaun
4: kaula
6: modar sia anak aing diteken
4: urang ngajar pada pada kepigalan pati jeung kaula
6: aya maju
3: ewak jero sok-sok tewak kurang tanaga sama teh amat tilu kali ka sep
4: kumaha nyamatna
3: nyamatna
4: kumaha
3: jai jai jai cuaca mah cuaca mah cuaca mah cuaca cuat
5: halo
6: nulingi ama
3: kadia kadia gara cuat siapa deng gara tam
5: tam tam
3: tam tam kadia tam tam
5: tamur
6: nulingi tau
3: si Gatot Gaca ulah nepi kacil ngejat tewak
6: timalat pamit bas
8: ayang Arya Purbakesa sang Arjuna Gatot Gaca lan Aswatama okot pikiran pati syarat sebenarnya banting
6: pinan dia
4: Gatot Kaca alamina
6: mana apa
4: tegal arah wong
6: aku si dia
4: pati
6: aku si dia
4: di kamanakan di tuhna nabi Banawati menyuk
6: kaulah terumah sangat bantun uwa Banawati uwa Banawati
5: khawatir wangi nyuh nyuh nyuh
3: ayo nyesek
5: pada saya mata tahan apa tahan tahan den
4: hampir biakur napas aing
3: kunaon suaca mah uheuh
4: aduh ama hampir biakur napas ama
3: cek ama oge ulah gurung musuh hayalah

0: kita tamengin.
1: Batuk nyaan tuh.
2: Batuk ama
1: nah batuk nyaan nih.

0: laksana pembalasan. What's up?
1: Kerece.
0: Ayo maju.
2: Saha nu meunang?
1: Asu atama meunang.
2: Asu atama meunang. Menang Wiwi rang ini.
1: Menang Wiwi akep.
2: Ya teh nu namrut teh maneh Suat. Itu si Suat.
1: Ngerakeun mah ngerakeun
2: kumaha. Ngerakeun pisan si Suat. Nepi ka kitu teunteungeun si Suat. Eta si Gatot Kaca kanak deungeun-deungeun nepi ka kitu abong kana jelema beunghar. Abong kana jelema kaya. Abong kana boga erloji mere saitong. Si kurang ajar aing ge boga marmot teu agung. Kurang ajar ieu.
1: Nya pada
2: saya. Aduh, anak aing kumaha deui.
1: Nanu kabeunangan tayang ti.
2: Si Suatama nepi ka kieu si Suatama si Suat.
1: Suatama Suatama
2: nepi ka kieu.
3: Khawatir. Khawatir
2: ama aja.
1: Geus sadam merek ka juru eta aja.
2: Jama.
1: Oh.
2: Teu eling si Suat.
1: Ampun eta ampun.
2: Suatama teu eling si Suat.
1: Karunya teu si
3: tawaos teh wan
1: kagong. Jahat teu teh mungkin.
3: Makasih.
1: Nah, lapor kita.
2: Tama gara nyaring tama.
1: Geus kita era.
2: Saya teh budakna nyari beuteung ongko. Ya. Lamun teu boga pajakin mah 3 menit ka tewak teh si Atot Aca.
1: Kabohong ah.
2: Suatama. Eling cu.
1: Cek
2: udang
1: mah. Udang.
2: Sok yang kare geus kare.
3: Yang kare.
1: Nyarana teh kaidah.
2: Cek udang. Eling teh cu. Eling teh. Cing ieu saha ieu?
4: Wala.
2: Ieu.
4: Doma.
1: Doma ka be. Doma ka be.
2: Naon sia teh?
1: Be.
2: Cek saha doma?
1: Asa tama bieu.
2: Tama doma. Sia leungeun maneh sia.
1: Tah naon ayang?
2: Dorna cai belagung
1: sidik doma
2: dorna
1: doma
2: dorna
1: doma
2: dorna
1: doma
2: doma
1: dorna
2: sia jiga doma
1: cai
2: waing sia
1: jiga ceker doma
2: urang ngajar sakitu papaling pang teh sia boga mata teh urang ngajar pisan si kewon
1: be
2: minggu sajuri
1: tewak kabiri won tewak
2: awas kurang ajar pisan
1: pencit agak be
2: itu sih tanya rut
1: tot
3: pakai jaket kulit takep
2: cuaca mah
4: uruh mah liur mah liur
2: di kumaha itu dete
4: ditonyok
2: iya coba legung kenaon boga leungeun aya diajar silat ti budak diajar usik ti leutik diajar jurus ti lelemut
1: beuk tardi eta kis
2: nya beuk takis takis atuh
3: lipet teh
4: di meuleuna mah
2: tar si kunaon eta sungut getihan
4: euluh kuntu murag dua
2: di kumaha
4: ditonyok
2: takis cek aing oge
1: mana boga hayang teh umat eta
2: boga hayang umat teh
3: keturunan
4: duit
3: terus jaga mama
4: liur mama liur
2: kan orang tiup pun munana orang tiup pun munana
1: iya
2: ama moga aja Sri Weda dan Nur Wena Sri Nur Wena
1: pada saya putra Pak Aci
2: si orang tiup
1: sok
2: karasya tiis
4: karaos udah ditiup
2: bener
3: halus normal kene
4: ulah ceuli budeg ama
2: kan urang tiup
5: sekalian ge nyebon
2: urang tiup
5: sedot
2: ceuli
1: sedot sok ugan sedot tah
2: kumaha
4: ulah sebulan deui
2: ha
4: bulan deui
5: kapal Citarum
2: kamehanana
4: imbalan
2: cing cager aya mah ceulina sia sia acama
1: naik kan biasana kumaha
2: oh baheula mah dibuka teh kapasna golontor cing
1: akep kitu berbudak
5: seutik
2: kumaha aya bedana
4: aya
2: kumaha
4: ari tadi mah nyeri
2: aya yeuna
4: lengkung nyeri
1: suka teh ngorotan nyerina
4: aduh ama bujal ini perih ke boteng
2: boja perih
4: iya
2: kan orang tiup orang tiup di kumaha
4: di tajo
2: ha
4: tajo
2: sing balai gak tuh ngomong teh.
1: Sok bentes.
2: Sing kere-kere bujang na. Walu, hade si aswata mah bulu na tapi kaluhur.
1: Bulu bujang tapi kena irung akeh.
2: Bulu bujang tapi kena irung. Pada hamun baba ada aswata mah.
3: Kan gitu merabok.
2: Mesti disayangan rengit. Ngeleun sama
3: tinggalin wae tuh buru-buru.
2: Nah, ari nuing indugul cenah.
1: Ngurinang eta mah ngurina.
2: Keun urang tiup bujalna jeung geteh kana irung di buluna.
3: Panjang ramok.
4: Ulah. Luhun mah cangkeng.
2: Eh, meni kabeh hanyana.
3: Ngaremet.
2: Ngaremet. Kira-kira orang tiup cangkeng na. Nah, tete siapa?
4: Aduh, punten nama salah sedih aja.
2: Eh, nggak bekok. Si juri kita kakolot nyepi kaki itu si Suwatama, si Suwatama berkitu.
1: Rezeki, teteh.
2: Kicut.
4: Loh, punten nama.
2: Nggak bekok si juri. Untung aing beki. Ayah kene si Suwatama.
4: Ayah ama.
2: Hakane ku si ayahnya. Kalau kena ancam-ancam si gatot aja matang dilawan lain lawanan urang.
1: Mantep.
2: Urang nempok hari.

0: kasep
1: rubuh tuh
0: si gacat-gacat kesang kata si kunyuk naik tatu aswata mana kerhareng barenas barenas diri
1: kagak kesehatan remin
0: kagak kesehatanan eh kesehatan dek di kumaha ngini mama pusaka berdedik panah si purbakesa cacang cacang cacang
1: sekaligus itu mah
0: cacang cacang cacang cacang cacang cacang atos ama nanaunan gigituan cocok cocokan kasep sok gara pesat eta tali goneman tepi noda merasakeun purbagesan

0: Muateng karogok tenggerong atas si bangsat. Hayah.
1: Bimbalan kawan.
0: Raden Gatut Gaca dina waktu eta barang ningali pamana nya tanah Purbakesa di ansampana nuju ngajanteng ieu Purbakesa di samar ti awang-awang.
2: Inggih.
0: Mir satabana.
2: Sata.
0: Satahayam
2: banda.
0: Ana wae.
2: Inggih.
0: Katos hayam sinebat ulun.
3: Paman, punten paman.
0: Wah. Atuh, ieu panah Arjuna meleset kena karatan. Jara.
4: Aduh, Kangjeng Rama. Lapur si Purbakesa disabet kawang-awang ku si Gatut Gaca.
0: Bebolai, Jara.
2: Lapur gitu.
0: Teu sangka teh si bangsat kalakuanana.
4: Urang udag wae, Kangjeng Rama.
0: Udag, tama?
4: Heun.
0: Kumaha? Heuh. Hayo urang udag si Gatut Gaca.
2: Oh, tawangin.
4: Oh. Ih, syukur ti palitek amat.
0: Oh, meni. Itu
5: langsung
2: pasangan bisa mangi
0: siswa ta mulai ta penyakit menini nyerap ke mana-mana yang penyakit kram
2: kram
0: muntah
4: punten amana saris dihaja suatama meni meledos
0: ah dasar cenah
4: ayo urang udag minyatana sigat-gata

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta ada acan dipijat mah, teh acan tiasa obo, prarana, prarangkeul, terus dina soca, gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tarangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Mun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos aong kelangkung 20 tahun.
1: 20.
2: Jadi sampean teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tedah mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada kan normal.
1: Panyawa tuh seberalami, Bu?
3: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah, dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama kangkeng, kaya, nama tuh kata.
1: Tuh sehat, tuh. Mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas jadi dinten?
2: Konsumsina ade mah minyaknya kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uninga Alpha Propolis di manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesan teh kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawat satunas abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ya cuy, rek ngancurkan bangsat.
1: Maksud gimana menang bangsat, Kang?
0: Bangsat duaan.
1: Bangsat tahun ya, Tete?
0: Mau kawewe urang Astina Manuwati.
1: Hehehe, tetara pada gitunya.
0: Oh.
1: Kena barang batur, teh.
0: Lain oi murid bapak bisaan buka cupu.
1: Bisa, teh, namina, teh, Kang?
0: Bambang Pancanetra buka cupu. Hari usi, nate, oi. Untung boro jelema duaan.
1: Ya,
0: itu. Gunung bisa kabuskan.
1: Oh, ya, Teh.
0: Oh.
1: Lain... Sakti ya Kang Bang.
0: Oh, jadi nanti rektor bangsa di kekuatan di kekamanan.
1: Kada lepas Kang bangsa nak Kang.
0: Ya, kita matak cari cing pagi kancing oke.
1: Ya.
0: Masih dah malah kita juga di.
2: Naon. Selamat pagi.
1: Ya malam, selamat pagi ya Kang.
2: Darah ramang selayana.
1: Ayah pangesto.
2: Lohona.
1: Sawalna Kang, dah mangak Kang.
2: Mujehna menang bangsa.
1: Aduh, ayah milik ya Kang menangan tak. Kada Kang.
2: Tareng. Ayah naon eh. Selamat pagi.
1: Ya malam sampai esok Kakak.
2: Di si Ewan kan dia.
1: Kang Sok, Kang Sok. Damang, Damang, Aleng.
2: Mujeuhna.
1: Ya, terima

0: Lain bisa
1: digoreng ada embun.
0: Bisa menyanyi.
1: Bisa menyanyi gitu.
0: Lagu naon eta?
2: Hayo euy, keur rumpul sarerea.
0: Ayo. Siap ah. Kadupak, katincak, kagali, kadupak, kadupak.
3: Dawala, ya teh jauh keneh dawala.
1: Tebih keneh Gusti.
3: Sastra jingga.
1: Tebih keneh, Sun.

0: Dewi Banowati Garwana Prabu Duryodana. Kairing pawongan sadaya nyatana Astra Jingga Dawala Nalagareng bade lumampah ka Marta nyatana nyetorkeun 2 trik Pangindra Jala. Anu parantos aya dina cupu hasil newak I Bambang Pansanetra.
1: Geus kabandang tenang ieu.
0: Siswana Semar Badranaya. Kunirah Kang Andika. Gusti, Gusti Ratu. Kaula teh teu wantu naik kedah ngajajapkeun ka Hastina mah. Margi kaula ge gaduh pamarentah nyatana bade dihaturkeun heula we ka dunungan kaula anu aya di puseur dayeuh. Tobat. Aduh, ampun teh ngesatria. Kaula teh berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeun anakku kahadean maneh cepot sararea Dawala Gareng.
2: Sawang suhna jeung.
1: Loh, takang.
2: Duh, lamun dewek euy.
1: Kumakang?
2: Buka pemajikan anu mode kitu gelisna.
1: Ari kitu akang rek kumata.
2: Hah, dek ngatipeuting teh moal dek hees meureun.
1: Dek dek naon?
2: Digugulung urang ku aing.
1: Ngaron ngarona we terus urang nya.
2: Ngan beda kolot mah euy geus eueuh gawe.
1: Kurang tenaga kan.
2: Kurang tenaga wah. Cangkeng geus karasa.
1: Ada cita-cita naker.
2: Heeh. Ya kitu teh we inga. Bukana mah keur manusia mah da. Sanu teu hayang kana kitu pan.
1: Rezeki Kang.
2: Lain eh pokona mah teh normal we lamun lalaki teh hayang ka awewe.
1: Kitu akang.
2: Bener.
1: Malah hareup mah tah.
2: Malahan disebutna ge abnormal.
1: Waduh.
2: Ngan di dieu urang kari milih.
1: Iya bener.
2: Nandaekeun nah henteu.
1: Weh.
2: Nah boga salaki nah henteu nu macak urang teh pagawean ulah mengpar.
1: Kudu make saringan nya mah.
2: Kudu make saringan jadi urang teh lah sagarupa oge nyieun pasualan teh perlu dipikiran heula.
1: Oh atuh.
2: Cuh.
1: Iya.
2: Enggak iya. Ih.
3: Naon ieu kitu ah?
2: Ih,
3: naon?
2: Hihi, jai. Lain mungkin genut cuman ya, oi. Geus bulan lalaun, geus mujur nang buru syut.
1: Buru syut para jina.
2: Lain orang terucingan ini yang ini.
3: Ayo. Terucing naon.
2: Dewek buka terucing alus, oi.
3: Alus kumaha terucing mana ngecep. Ayo, yang nyaho.
2: Lah, maung tujuh.
3: Tujuh.
2: Singa tilu.
3: Ya tujuh singa nang segala.
2: Heuh ieu mah aya maung tujuh singa tilu.
3: 10.
2: Tah. Eta orang utan 5.
3: 15.
2: Jelema 5.
3: 20.
2: Jadi jumlahna sabariji?
3: 20.
2: Salah belegung.
3: Han. Belegung saha 20 budak ikawan?
2: 15.
3: Ih.
2: Ieu itu.
3: 15 jeung 5 20.
2: Heuh grepek pikir ku siling maung teh 7.
3: Heeh.
2: Singa 3.
3: 3.
2: Orang utan 5.
3: 5.
2: Jelema 5.
3: Jadi 20.
2: 15 belegung.
3: 20.
2: Ye, 15.
3: Ai 5 deui ka mana?
2: Apaan eta mah nu 5 mah jelema mah lalumpatan da sieuneun belegung. Aduh ampun aing.
1: In.
2: Ih. Dek teh euy mah kungsi mah saya mara.
3: Saya mara naon? Mara kadu heot.
2: Lain ai di dunya teh aya gajah gede.
3: Nya.
2: Aduh acam euy di luar-luar negara tukang angkat besi wungkul pararegel awakna
3: diondang
2: diondang sing saha nu bisa ngangkat suku gajah
3: nya
2: eta bakal menang hadiah $1,000 euy
3: dolar teh nya mahal pikiranun
2: dewek mari teh nekat deuleu
3: milu
2: milu dewek lain panajang sirikeun aing waktu daftar
3: tepuguh we
2: oh geur teh dina waktuna aing nyabak suku gajah nu sakitu teu katangkeupna ku aing. Oh ah dinya teh teleh akal baing.
3: Kumaha? Yes.
2: Aduh. Lain di tukangna teh pan untung jalu pan.
3: Gajana.
2: Heeh, ieu ngagurayot.
3: Di mana?
2: Di tukangna teh.
3: Oh.
2: Waduh.
3: Nini gajah.
2: Oh, ninina nini gajah di tukang ngagurayot.
3: Heeh.
2: Dipencet ku aing sikina.
3: Oh.
2: Gajung-jung euy. Wah, geur teh jelema deuleu surak aing meunang hadiah teh $1,000.
3: Licikan tuh tamah.
2: Henteu licik atuh ka tempo.
3: Ah.
2: Oh, harita tah sakali deui cenah. Ceuk pamimpinna teh, sah nu bisa ngagideukeun sirah gajah. Eta cenah bakal dibere $500.
3: Hadiah.
2: Oh, hadiah geur deui jelema teh marilu deui euy. Wah, dewek kagehan pamungkas.
3: Asup deui nya.
2: Asup deui aing milu deui. Kabeh eueuh nu bisa ngagideukeun sirah gajah.
3: Nu gede mah.
2: Oh. Dewek milu kadeketan culina euy. Lain digere.
3: Adi kumaha tuh?
2: Lain diharewosan. cek aing teh awas ya gajah meninggi pencet deui si Kisya. Da eta gajah ngagideug mung urangnya. Hideung ulah gajah jadi gerdeuy jelema teh euy. Aduh aing jadi meunang ni. Ari nepi ka ayeuna aing bisa meuli balong bisa naon-naon dah si dina eta.
3: Udah ngagideukeun gajah.
1: Juara mah.
2: Jadi juara. Waktu jago temak itu. Oh, waktu diperbakin dia ya, mah jago temat nomor wahid atuh. Harita nemak manupi itina luhur muning. Temak ku dewek cebrod we.
3: Politik. Bonang.
2: Bonang demi Allah manukna mah. Eh muningna mah.
3: Teu
2: bona. Bonang muningna mah legung.
3: Nu bonang teh muningna.
2: Heeh, manukna mah hiber we.
3: Pinanto.
2: Yo.
3: Oh, atuh asa lain saya marah.
2: Muning aing euy. Alah. Lainnya cejauh kene urang nyoba kota teh euy.
3: Iya teu puguh wae Kang.
2: Heeh. Ye, kumaha teh?
0: Urang sami lumampah bae ka Amarta. Buru-buru cepot anterkeun kalau teh buru anterkeun ka Arjuna. Sugan ya Arjuna bisa nyatana ngajajapkeun ka Astina ka kaula. Kaula teh rewas anu taya papadana ari sugan teh nya si Gatotkaca nyah teuing. Ari pek ning Gatotkaca mau kuru ka pitna.
2: Mawi kitu sin seueur oknum mana teh. Jurik-jurik dia masih kena hiliwuri, setan-setan sumeramah, kelong-kelong, tenewo-newo wae.
1: Kolaborat teh.
2: Mawi cing hati-hati oge.
3: Cing hati-hati atuh.
1: Aja.
3: Jadi urang teh kudu boga pikiran, awewe mah ulah ulin tengah peuting. Kan disangka bonon.
1: Naon bonon teh? Naon bonon teh?
2: Naon bonon teh?
3: Awewe anu bisa ngaput.
2: Belegung sia.
1: Bisa dikaput, cakang naon nu kitu tah?
2: Aduh, lain nu kitu bonon mah deuleu.
3: Anu kumaha teh?
2: Anu jangkung geuning sorana gede tapi beungeutna beungeut awewe.
3: Aduh, belegug.
2: Nanaon acek si Leng Gareng?
3: Belegug banci eh nu kitu mah belegug.
2: Duh, ampun cingeng.
0: Buru-buru satria.
2: Barang nuju aya dina remagan. Sapratane pun nyatana ieu. Gatotkaca nyanak purba kesa diawang-awang.

0: tinggal itu dihanap lo.
1: Loh.
0: Itu jika pawongan urangnya tanah astra jingga jing dawala. Ogen nalagaring. Aloh, aloh.
1: Waduh. Gening itu teh uang Banuwati di cana pusatnya. Buat etat trik bangin terjala.

0: arah kua Gatot Kaca.
1: Wah.
0: Tobat, tobat ting dedeh ting kasep anak kua Kampura ua Hampura, Kampura Raden. Ai disangka kua yakin Gatot Kaca nyata nak hidup anu mawa ua.
1: Di mana aina tik pangida jalanna kua?
0: Kua teh tiasa dikersakeun salamet kabur tina panyekana eta jurig. Wah, lompat ka tumaritis. Untungna teh ka bumina Semar Badranaya. Kalesan itu maritis daya satria tayu nyatana Bambang Pancanetra bisa-bisa nulungan kau
2: kan ngahaturkan semua baktos abdi
1: sebut diterima
2: kau nyuk pangersa
1: diterima sebut
0: di abdi gitu kantun
1: dawala nuhun dawala
0: nuhun dawala di abdi gitu kantun ngahaturkan semua baktos
3: alah
1: nuhun garing kurkumaha pare ka itu garing
0: dah nuju calaricing di sawah
3: ada
2: iya belgug sya
3: kumate
1: lain ditanyakan teh kubagis koning ka itu pare
0: ari nu koning ada kamari teh palit nga gelempeng
2: si garing gejul nacanya
3: kebog teman palit
2: kecum waduh
3: itu belgug aduh nanti
1: anu ditanya ku kaulah teh kumaha pare ka itu geserun garing
0: dah terang pare awewe mah abdi mah
3: ada
2: si garing ngomong ampun nengok ke bawa-bawa
3: ya
0: kan bae anjing
1: duh siapa sih yang kelancar belgung
3: itu teh sate
0: ngejaga siap aduh
2: itu si garing
3: kelancar kita kelancar
2: ngetak ngetong di bawa-bawa siapa macam pelak
3: ngerakin
0: dah lah tidak ngehina wahai kain teh tolong bateng yang harai garing Gatot Kaca anak wah
1: Satria, cepot.
2: Abdi sih,
1: itu sah.
2: Mendinga kerjakan itu siswana pun bapa sih. Abdi cek perintah selami kesumbingan itu ayah karena sesasih ngasih masantren di bapa. Anu terduga-duga, sedang terkira-kira sih ayah kokocakan istri sih orang iu sih Gusti Garwa na Gusti Prabu Duryodama.
3: Duryodana gitu.
2: Ti astima.
3: Kata.
2: Lanjutna Dursa sama.
3: Amoeng.
2: Ning hari teteh guruna tepan resiko mayarma.
3: Kemayana
2: boga anak Aswatama
3: ada bener
2: bener
3: halus ya.
0: Kapan Aswatama teh boga incu
3: saya gitu na
0: Citra Yuda
2: lagum sia
3: bisa kawa uken incu na teh
2: duh ampun jeung Citra Yuda mah incu wa uken
3: ya
2: duh ampun jeung aingna
0: puku wa uken mah incu pamumung
2: duh ampun jeung aing cak incu kan nabi cai-cai kasumpingan ieu kalayan bangsatna ge kengeng
1: mana cepet bangsatna
2: iya sindi Satria
0: iya ayah dina lebat supu kaulan
1: Satria bener etatrik pengidra jahil ala ayah dina supu
0: tapi nodamal ayah dina supu iya
1: coba ningali
0: mangat tingali baik hei keluar anjing

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seik kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: panengah Panawa Arjuna disarengan ku Kumbayana oge Aswatama. Kaget ningali Dewi Banowati dicanaku satria oge pawongan tekantun ieu Gatot Kaca mimah purba kesaya di dieu. Gunira tangan niga. Satria kaula nun kula pangsa saha ari anjeun?
1: Saya.
0: Upami di persanten mah kaula teh Bambang Pancanetra siswana Bapa Semar urang Kudrapawana. Siswana pun bapa itu parantos sasasihan dituna teh sieun.
2: Allah.
0: Siswana pun bapa kasangakeun semah Gusti. Nuhun. Dawala. Ti abdi ge ceuk kanceun sieun. Nuhun cepot.
3: Ti abdi ge teh kanteun.
2: Alah.
0: Nuhun gareng.
3: Oge eta kunaon panangan Kumbayana merengkel?
2: Is.
3: Dicekek siapa aing bangsat.
2: Sidik kitu digeureuhkeun.
3: Kurang ajar puguh geus kieu aing mah deuleu. Maha jahit teh kerja ke ieu tas bae belegung.
2: Kerepapaes teh.
3: Kemina-mina teuing sia mesin menit teneulu teuing. Kae Arjuna. Geuningan ieu Nyai. Pangresna naha bet aya di dieu?
0: Aceuh. Salira teh leres dicanaku Gagaca. Nyangakeun sadaya daya pangresna. Salira anu kedah sasauran dina waktos ayeuna kangge buktos.
1: Weh, mangga nyangakeun weh. Ka salira pangresna. Cika dinya pangresna.
0: Saha sasauran mah cukup nya?
3: Kana teuing Rayi Arjuna di Aceh.
0: Kaula nun pangresna Aceh.
3: Aduh, Bang Yatin menan Aceh tina waktu ayeuna aya dina kasalametan. Aya dina kasalametan Aceh teh dibawa ku jurig. Anu mangrupakeun Gatot Kaca. Hayeuna bisa salamet bubukan Aceuk teh eta jurigna hayang ngareureuhkeun cape meureunan di tengah leuweung. Atuh kabeneran pisan nyatana Aceuk teh aya kasempetan pikeun ngejat lumpat di udang-udang. Beras ka kampung Tumaritis untung kulawarga Kakang Semar Badranaya bisa nulungan komo ieu aya satria. Aceuk teh bisa ditulungan taku kituna mama Rayi ulah rek guna-guna Gatot Kaca hawatos da puguh Gatot Kaca mah teu boga dosa. Aceuk oge tadina mah yakin anu maling teh Gatot Kaca.
2: Allah.
3: Ari si horeng geuningan jurig anu nyeuleuri setan sumar mah kelong anu newo-newo tah buktina geuning aya di jero cupu ieu mangga satria geura kaluarkeun.
0: Cingkernya geura kaluarkeun.
3: Cing kaluarkeun.
2: Tanda.
3: Sabab lamun teu dikaluarkeun meureun cicing di jero.
2: Eungapeun.
3: Eungapeun.
4: Demek.
0: Si monyong ampun nya aing. Si gareng
2: nya ta.
0: Lajeng ieu dua tik pangindra jalannya tanah dikaluarkeun. Be

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos nano ya, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya. Maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta. Boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton. Umpamanya. Duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak. Timbullah inisiatif. Entah sepatu kita jual ke tukang loa. Entah celana mampir dulu ke tempat lain. Yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, di kala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal melihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima. Kalau dia menolong orang pasti berhasil. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, nggak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang. Walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Yaudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang simalakama kalau imannya tidak kuat. Simalakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, enggak aman, enggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah simalakama seperti orang tadi ya Rasul, istri saya kelihatannya sebenarnya tidak negatif, maksudnya ini cuma bersalaman tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman, ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman, kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja, ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf. Kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sembol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu? Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama, karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta kaya budi, itu idealnya. Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng.
3: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lum-lulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wasyarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wasyarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan diri

0: dan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan.
1: Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak.
0: Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita?
1: Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini.
0: Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Jadi oleh karenanya agama, kalau dia cantik walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut enggak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar enggak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demek aja fotonya. Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang, sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung, besok siapa tahu untung lebih besar, kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato pletar-pletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ra'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel tapi mulutnya senyum. Nah, ini yang sulit ini. Senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang enggak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan, tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang." Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan, supaya kalau diludahin orang ngikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini, sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga. Diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nam bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saeup sabaraha botol?
3: Tos saeup sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi we bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh ginep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Kasadayana.
1: Kasadayana.
0: Wah, Pidin sehat?
2: Alhamdulillah kumaha deh. Dulur-dulur sadayana daramang sarehat.
0: Alhamdulillah.
2: Biasa daramang sarehat ya. Amin. Sim kuring aya nu manyari raya di sidang.
0: Siang-siang.
1: Nu pasti sana sidang Jumat ya.
2: Sana.
1: Malam Jumat.
0: Sidang isbat.
1: Tuh langsung
0: ain cujin.
2: Dulu jangan
1: nyandung.
0: Kang cujin gabung.
2: Hidup nyandung.
0: Resep incujin ya tamat.
1: Resep-resep teuing teh nya.
0: Hobi.
1: Hobi. Tapi ya teu naon nya.
0: Teu naon.
2: Asal biasa sareng mampu nya. Insyaallah kalau incujin mah biasa sigar mah teh.
1: Nu pastina ayeuna tos dinten Kamis nya.
2: Laras malam Jumat.
1: Malam Jumat. Sapertos biasa malam Jumat tabusak ieu mah. Aya gelarana
0: Sundalen.
1: Aya lagu-lagu Sunda. Aya lagu-lagu Sunda linu enakeun.
2: Leres pisan.
1: Aya informasi nu dipidangkeun ku bahasa Sunda.
2: Leres.
1: Oke. Okay. Nah, aya nama mung tiluan ya.
2: Mudah-mudahan sing damang paitanya komandan.
1: Komandan.
2: Nuju menwa, Sir.
1: Nama menwa.
2: Eh, rubak. Sing damang komandan. Tak makana simpuring nyalira gitu aya napa ieu biasa nama kan jeung kemaran simpuring aya.
1: Leres.
2: Adui.
1: Kembar gitu.
2: Kan?
1: Kembar gitu.
2: Kembar beda tahun nu.
1: Becek injejen wae kemah aya password cenah lawan Sundalen teh dulu makan ya kribo cenah. Kita nyandung, Bro.
0: Hidup nyandung
2: cenah. Ayeuna mah cenah naon?
1: Aya nama Sundalen.
2: Oh, Sundalen nyandung, Bro.
1: Geran Sundalen.
2: Sundalen.
1: Oke. Nah, urang-urang sadayana nya di dieu.
2: Leres.
1: Pasti aya nu kecewa tekeng di KPSGC.
0: Nuju rame.
2: Oh, umumnya. Dengan Sabtu bagian main sarang mana Bah Manawi?
1: Semarang.
2: Sarang Semarang.
0: PSIS Semarang.
1: PSIS Semarang.
2: Semarang tirisnya.
1: Tiris gitu.
0: So tahu
1: Arendang Semarang macan.
2: Tadi
1: tanyakan ke Mangtang, Mangtang. Nah, Semarang tiris teh.
2: Semarang tiris bae. Malam Jumat mah teh.
0: Injujin hiji deui ka mana curiga jeung si kentung.
1: Keneangan
0: wasit.
2: Masih kayaknya teuli ka wasit atuh teh Kang Injujin. Sareng Kang jadi pilarian sorona teh.
1: Wasit naon gitu? Wasit futsal.
2: Sanes.
0: Wasit
2: babantakan.
1: Nah. Sebenarnya lagi main aja cenah tiket mahal tuh. Bener.
2: Nyaan hoi.
1: Eta. Emang tiketnya awisnya lumayan.
0: Nah, lumayan.
2: Harus ya? Mudah-mudahan.
1: Wapidin di tribun mana?
2: Abima Barat Daya. Kulon bola katuhu.
0: Oh iya, itu Barat Daya.
2: Ah iya. Bagian luhur luhurin pasar.
0: Waktu Indonesia Timur umurnya.
1: Berarti nesok net tanggal teh Wapi.
2: Nah, eta uhun. Ngehijeng lalai biasa.
1: Nah, emang sok aya nanya. Nama-nama teh Kamonesan gitu ya.
2: Tahu pun rupa-rupanya. Ayah nak tangkal, nak imah. Nasuhunan.
1: Gue akan kemahal tiketnya.
2: Leres. Muka dia baik sih, hati-hati. Bantinya.
1: Hati-hati.
2: Pilih nak tangkal gitu. Resep-resep nak nonton. Cungkom. Wah, ayah BPJS anu gitu mah. Langsung digotong halungkeun gebrus.
0: Bakat ku reueus eta bangga tim kesayangan anak.
2: Ya terus oge lagi batak cilaka mah da ngarugi.
1: Bakat ku ato nya.
2: Leres. Oh,
1: pas
2: kira-kira kuat. Pas da kartun kan. Kayak kurang kuat.
1: Sakit tuh kunjung stadion ge nepi ka teu kabagean cenah teh mang urang teh kabagean.
0: Aduh,
2: teuing. Mun kun teh nama 5 mamang dak duh.
1: Gue pasti ayo kecewa tuh menang tiket.
2: Kan bagian moro wasit memang tak.
1: Gue cek izin kapan itu wasitnya cenah.
2: Gacan sih gak nama kamari teh di pilarian teh ayah di daerah Bangkalan.
1: Cek Mang Amin bari calan nami-nami meser tiket pohara mah.
0: Kacidak.
2: Menghabisan Kang Aminnya, aduh.
1: Mang Danas gak ada sertifikat gagal jadi calon tiket. Baya ku panitia mah nyok ku panitia kan. Ku penonton meren lain ku panitia.
2: Sabar awet tiket tebah 35 35 nya paling awit merah teh 35.
1: Sabar kamari mah. 35. Sama hal nu aya na mah 100
2: unhun.
1: 75. Aya na mah 150. Paling mahal.
2: Meningkeun mah meuli kana beas.
0: VIP nya normalnya.
1: Ya gitu. Ya gera.
0: Cek tiket
1: tuh tiket VIP 1050.
0: 1050
1: maksudnya. Timur 75, selatan 35, utara 35. VIP barat tuh.
2: Oh, barat VIP cek
1: WhatsApp-nya. Tuh, wae 100 wae.
0: Eno teh ya diskon juga nama.
2: Entar kita ngira jasa nawis teh mah
1: 17. Biasa biasa nenek tangan nawis mah.
2: Sila biasa gitu. 17.500 sareng dong asin hiji kerupuk 2 tempe setengah gitu.
1: Sar minta wis lah itu ada tangan langsung cair.
2: Nawar atuh bae.
0: Ada lain di warung sangu atuh.
1: Nawis di cuasi bobe. Biasa
0: di mana pulpen lah? Aita, nawis sebenarnya.
2: Bayangnya, ada ketika tingkat tesa nawis tu, ya pulpen aja nak. Awal ingat. Pasukan dia nawis.
1: Aduh, incujina paling pakai mulai eta cina ulat.
2: Mesti rokok harmoni, sarang kopi cekap.
1: Ramen mah haratis naik tower cina.
0: Kalburnya.
2: Towernya.
1: Ayo tiket murah kudu bawa tarace orang.
2: Karena tanggal kayak mayar cina bah, gocep, goceng.
1: Oh ayah,
2: ayah. Ayah umum penyewaan tangga biasa naik karena tanggal.
1: Ayah menuju nuang wasit, wajit.
0: Amon esan itu nyebar, nah main bola mah aduh resep pun. Ayah nonton wayang dina tangkal.
2: Tangkal sana
0: wasit wayang nu kitu lah rupa-rupa.
1: Leres, teman leres.
0: Tapi jadi resep lah. Ayah seni nak.
2: Amon esan anak amu tayak kitu pada mau rame, pentingnya.
0: Iya rame.
1: Oh gitu, tapi dit leres gitu.
2: Kaba yang nonton bola ada rapang.
0: Tapi dit mah cina amon ayah nu gelut, mulai resep cina.
2: Ah, ini nomor hiji ya, sama kabur langsung aing malumpat.
1: Atau yang nonton gelut mah nonton tinju, nonton bola.
2: Kecuali pun main bola, najeng kendang penca, jeng silat, kakak rame. Ngeret ngeret, cuma tong bapak tipu.
0: Main main bola.
1: Oke,
2: ayo nambah Manawi.
1: Cang belok kelanya.
0: Yuk,
1: PSG senang gede. Harus. Pasti mah. Tiketnya teka bagian, guys.
2: Bukan gitu. Nama.
1: Ya, alasan awak itu pada ama, awak duit yang melina.
2: Etaknya, kerja sulit, ayo nate. Hese duit.
1: Nah, duit yang melina abed, tak abed 79.
2: Bilu yang mengik, kang abed. Tidak, bilu yang gabung.
1: Di Sundalen.
2: Sundalen.
1: Nah, Wapidin kantos ngalaman SMA tak?
2: Abi itu langsung di SRT langsung lompat ke kuliah.
1: SRT dah.
0: Coba
2: sekolah rakyat.
0: S7.
2: Alhamdulillah Pak Inten Bah di SD, SMP, teras lompat abi mah ke kuliah.
0: Kuliah subuh.
1: Ternyata seueur ya. Ya maksudnya jami atau orang banyak orang itu ya. Menyebutkan yang masa SMA itu masa paling indah.
0: Iya sih rata-rata.
1: Jadi, pengalaman gue, tadi buat pengalaman ceraya.
2: Alhamdulillah, setahun.
0: Masa-masa paling galau waktu itu.
2: Sugan mah, banget jerawatan.
1: Jadi nggak rasakan serena seerencangan, atau mulai suka dengan lawan jenis.
2: Wah, kamu alih pada semea kapan lo bawa istri?
1: Oh ini lagi SMA ya.
2: Sana satu mah
0: SMK. Oh digulir mau pedin mah SMA.
2: Kabayan atau keo awena tina 40 genep teh awena ya 40 awena lakinan kan.
1: Wah, don. Palingan ini udah kuda gue mau pedin.
0: Udah kuda kita ngurut.
1: Ya udah-udah DC.
2: Matel, nama Matel. Alhamdulillah, rame banget.
1: Pastinya, nanya. Kenakalan-kenakalan kan dimulai di pas di SMA kebanyakan tanya.
0: Masa-masa puber.
1: Soalnya SMA ternyata masa remaja.
2: Masa yang paling indah.
1: Naik karena dewasa tete SMA. Jadi di waktu tete, orang-orang mulai mencari jati diri di waktu ini.
2: Masa pubertas.
1: Nah, sadaya keseruan di masa SMA teh pasti nanya banyak kenangan-kenangan lah nya.
2: Indah.
1: Anu jadi inget flashback ningali teh wah nya inget baheula euy anu gitu ya. Di antaranna jingana jiga wapidin lah pasti pernah bolos kelas rame-rame.
2: Ya, lain bolos di kabur bah.
1: Ya, ya karena bolos karena emang malas gitu.
0: Belajar
1: terus kadang aya nu di kantin, terus aya nu ka mana keluar gitu.
2: Ada tong salah di kantin teh aya budak remaja teh ya, ada kada hari 5 ngaku hiji.
0: Eta. Apale nih nya?
1: Aku
0: ieu
2: mah. Hayu geus beres lulus mah aing geus ngayar ada tuh. Tah atuh cenakeun bae atuh budak remaja mah. Bili-bili tuh ikhlas cenah. Tapi alhamdulillah. Ikhlas cenah teh. Rek dibeakeun kabeh ogenan teh.
1: Bacalah ke. Mana tadi ya? Mana no acan kaya?
0: Kalur bah, tatina ngareog biya.
1: Nyesel gak udah baca kaya?
2: Heja, heja, lihat ya. So, di heja.
0: Ulah, oh iya, amin dah ulah maksakan nyanya cina. Terus ayah deh jadi 245.
1: Sugan si kriwil aja cina.
0: Sugan si kriwil aja.
1: Si kriwil cina.
2: Sane sami mah. Zon butar-butar. Zon Udin.
0: Amin, ayah amin kisah kose.
1: Di sawah.
0: Di sawah.
1: Kisah kasih di sekolah.
2: Sugan dari Solo kanang.
0: Iya ayah deh itu.
1: Pertama lagu Kang Obi.
2: Obi Husra.
0: Iya bah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alipa,
2: Alipa. Oh, Alipa. Alipa. Selamat malam. Gimana kabarnya sehat eh?
0: Masa-masa paling nikmat di WC ge jadi
2: incijin. Eta teh Kang
0: incijin. Ngarokok meureunan.
2: Biasa nama ngarokok.
1: Kekelakaran apa ini?
2: Kadang nohong nu keur kieun.
1: Waduh.
0: Tah incijin. Niat indit ke sekolah, tungtungna, ke terminal, tapi zaman
1: ayeuna
0: mah heueuh.
1: Ngebaralos di terminal. Balageur ayeuna.
0: Balageur ayeuna mah.
1: Ayeuna mah lain incujin, incu malaikat.
0: Incujin mah pasti ngemi ayam ya di terminal teh.
1: Main PS.
0: PS.
1: Terus sok aya nu tapi wapi dino mual ieu mah euy.
2: Bageur abdi.
1: Nginjem buku di perpustakaan terus
2: dibalikeun.
1: Ya eta nya. Sanes wapi dino asa mah maca ka perpus euy wapi dino.
2: Abdi mah. Bujang.
0: Sanes kutu buku ieu mah.
1: Kutu buku.
2: Ukur di semea mah neraka laju. Eta teh neraca lajur.
1: Langsung
2: kan pemakaian marah.
0: Debet kredit turunnya.
2: Pembukuan bae lama. Tapi nu patena mah da anggar kana manajemen bisnis. MB.
0: MB-nya jurusanna nama.
1: Alipa sehat, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Hah? Nepi di udang
0: sapo PP. Nepi di udang sapo PP. Baheula mah.
1: Jareumput tukang gigit teh.
0: Gigit teh.
1: Alepeng.
0: Jareumput.
1: Injujinnya. Nah di udang sapo PP. Ya
0: sapo PP.
1: Nah, Alipa mah masa SMA masa banyak bohongnya sama orang tua mah. Jawabin ini Uniko.
2: Wah iya namanya Uniko itu ya.
0: Usaha nipu kolot Uniko tanya.
2: Usaha nipu kolor.
0: Wapidin pengalaman ya teman.
1: Wapidin pastilah.
2: SPP kurang jangan nambah naon deui eta biasa nama.
1: Nah, terus dia Wapidin duka ngalaman duka henteu harita. Duka payu duka henteu gitu ya. Pacaran sembunyi-sembunyi.
2: Jangan ditanya dong kok teu payu. Halo.
1: Emang diical Wapidin?
2: Alhamdulillah jumlah aslinya.
0: Cewek-ceweknya pada sembunyi lihat Wapidin.
2: Kan naik ke zaman SMA masa pubertasnya ke kelas 2. jarawatnya mulai marunjul kan, bang. Ada kurang pede oke gitu nya. Tapi dah menan.
0: Si eta teh bae lama jarawatnya cenah tanda keur bogoh ka seseorang.
2: Oh gitu ya. Hayu si akeh mah lain pakerna ka domba jeung ana munding.
0: Me ni. Nah,
1: emang banyak anu setuju nya, termasuk ya anu pendengar Sundalen oke. Yang nyebutkan bahwa emang SMA mah masa-masa yang paling indah banget.
2: Indah gitu, banget, nggak bakal bisa dilupain gitu.
1: Ayo nuke, hai pria Solo.
2: Hai,
1: pria Solo.
2: Saya Wawan.
1: Saya akan Wawan.
2: Saya Wawan.
0: Pria Solo.
2: Saya Sarip.
1: Terus.
2: Kalah bring mun mah ulang sakola kalah bur sakola teh nyampanya.
1: Tah.
2: Kalah ikal ka baralik arulin teh lo mana mah.
1: Tapi Wapidin mah banggor jiga nanti kayak pernah teh Wapidin berangkatna nyubuh kerjakan tugas dacan tugasna gitu. Ya.
2: Kadang di sakola ngerjakeun
1: akhiran. Ya maksudnya datangna pagi-pagi pisan gitu.
0: Halaman banget. Halaman beli
2: gitu. Ah was pisan bae lama ada jarang-jarang kana malot atuh bang ngalah bring. Eh sakola mulang sakola ngalah bring
1: bae. Tahun soal 60
2: tapi 48 bang zaman kemerdekaan
0: SMA ya mah tahun 45 ker iya proklamasi
1: bapak dibacakan proklamasi teh ker
0: iya
2: jadi pas TKR masuk ke teh hari tadi teh langsung kena SR gitu Budiman weh
1: SR mah baso
0: miluan dari Jepang napa
2: heho nama
1: heho heho
2: heho.
1: Nah, ya tanya. Seursinya.
2: Alhamdulillah.
1: Terus aya oge nu lamun cewek-cewek nama, ieu mah lalaki unggul di mana? Anu cewek kan sok aya dulunya aya nama eueus sih nya, pake rok pendek cenah.
0: Terus
1: ditegur ku BK gitu.
2: Ayeuna mah kudu diwajibkeun nya.
1: Anak hits mah pasti pernah ngalamin ieu pake ya roknya di luhur lah nya
0: kena razia nya
1: kenteng di poe asuh
2: abah mah sih kada sok merhatikeun abah ke sekolah baheulan nah ciwi-ciwi
1: ayeuna mah kan semuanya kayak di
2: panjangnya rokna
1: ya, ya dan ya. Hijab ya semuanya kayak kecuali yang non muslimnya.
0: Ibu lama ya nu pendek pisan, ini standar nu biasanya.
1: Nah itu.
0: Anu pendek pisan di razia.
1: Anak gaul namanya di leluhur nih.
2: Kan kadang berbahagia lama ke sekolah SMA zaman kurang ya bah. Ayah guru maka sebutnya guru killer gini kan.
1: Iya.
2: Galak gitu.
1: Betul.
2: Tapi itu sebenarnya mah jang. Jadi naonnya jadi berkesan di urang
1: nah, jadi gitu, diinget aja nama justru anu pelajaran anu nempel teh guru-guru kita.
2: Kanya penghapus nepi keur ka luar, luar baheula mah. Sia tahu di tukang cenah
0: geura. Malah wae nya.
2: Mati kon kana. Tapi alhamdulillah pas keluar urang kelulusan teh gusti teuing eta mata. Naonnya berkesan pisan ngeunaan.
1: Tah anu kitu justru nu ieu nama.
2: Napa napa ilmu
0: teh nyakal teh diajar bener-bener nya.
2: Hiji sama hiji jadi tilu, dua gitu.
1: Jadi hampir hiji sama hiji jadi tilu.
0: Tilu.
1: Terus lamun rambut panjang ya.
2: Oh, iya iya. Jeung kukunya.
1: Nah, entar.
0: Cepur.
2: Waras pisan.
1: Jadi ya Robi. Ieu mah buat ya jangan pamaget kene besok nutur resep dipotong rambut dan hayang gondrong gitu pasti daik terdaik langsung isukna pas upacara teh kan wah iya no ada obok panjang di jewera
2: kadang teh kerjakeun tugas tadi hareup seterampungan mah ditangtung sapelajaran
1: Cincin, bagian mengbal diadukin tiap sekolah ujung-ujungnya tawuran.
2: Kan lu tiangnya.
0: Cuman balang.
1: Lu ageng ngebuncun nur. Balik kayak mana macam. Ya gitu.
0: Resep masa-masa balang.
1: Tuh ada Gigi Om Pidin.
2: Halo. Dulu jangan panggil Om Gigi.
1: Sahak Gigi tuh.

0: jarwe kadang kumahanya jadi istilah nama masa-masa nama nanya apa
1: betul
0: kadang ya. Fokus karena pelajaran kadang lebah nama fokus nanti karena non pikar sekurang gitu ya
1: betul
0: itu bisa kendal gitu ya
1: Cik Incu Jin Alipa oh udah tadi ternyata sudah cinta dari Mang Pidin seneng
0: nanti dikirimin lewat pos ya
1: DNA Mang Pidin damang tas lami tependak cenah to
0: alhamdulillah aku masa Molina sehat
2: kaya nami
0: saham manawinya ek triple ek
1: banyak eknya
0: oh banyak eknya
1: kok
0: alhamdulillah ang damang nah, sehat Molina sing daramang sehat
1: Incu Jin cenah inget baheula di pis aya acara Jabli betul jualan barang bekas dulu ayah acara jebol jual beli. Nah, terus emang masa SMA teh selalu nyimpen banyak momen anu nempel ya.
2: Jadi kenangannya.
1: Jadi sering bikin kangen ka urangnya. Di antaranya oge ya nambah deui jam kosong gitu nya. Di pas guru teu masuk teh terus
0: ya.
1: Meret tugas nu singkat, wah suasana kelasnya jadi wah rame gitu ya. Ayah nu sare oge di juru ayah. Ayah nu ngegosip ayah.
0: Bobohan ayah.
1: Ah bener.
0: Kesempatan biasa nama itu jam PDKT ini. Mau dipikah yang kurang teh.
1: PDKT teh nan?
2: Nan PDKT teh.
0: Eta ayam.
2: Tongkorong kata ayam.
0: Kadang membajulna keur mulai diajar ngarokok atau biasa nang babah lama. Mulai diajar ngarokok di barudak nih kan.
2: Di tukangan warungnya.
0: Biasa.
1: Woi, mantap atuh Apidin.
0: Kadang amun aya anu masalah jeung sakola sejen, sampurkeun ka ditu teh.
2: Kabur wehnya.
0: Sampurkeun ka leuwih. Rupa-rupa sih.
1: Tuh, zaman kersok ngejualan atensi tipis boga bati 50 perak tina sa atensi wah yang cijin ke pernah ngejualan
2: oke okay. Iya pernah ya belum
1: saat apa berarti barengan
0: ageng sih karena sebetul zaman hari teman 50 perak teh baru sih teh
1: zaman Wapidin mainnya bisa beli motor
0: ingat kan ya bah mekel 200 teh bisa dahar
2: naik angkot
0: 200 teh 50 perak bahwa lama memitian ya, nanti
2: 50 aja
0: jadi mau duit 500 teh untuk zaman gambar monyet nganya wah sagagas
1: Wapidin dimana di pangkal
2: Mangga di TV lari ke poker.
0: Terima kasih.
2: Duit gope.
1: Pencadina duit gope. Di poker.
0: Ayeuna tawa amun naik kana bus. Luas nama kan ya. Kilo ka sana. Ding parah naik bagula-bula ka bus teh. Pas nepi sakola ka ditu kan buru kamu rusut langsung. Ayeuna di mana deket panto gede kan. Jelang-jelang lupa tas sakola.
2: Langsungnya.
1: Kumaha.
0: Isuk kan yang panggil deh. Pindah bus.
1: Bener. Oh, naiknya di lokasi sana.
0: Di lokasi sana, kerjaan hari tadi semea itu, semea ayana SMK ya, SMK.
1: SMK ya.
2: Karena busnya tidinya kan.
0: Ai kerjaan di Sikuraja masih kena lempang.
1: Oh, tidinya tanya.
2: Lamun nu mulang
1: ka Marican teh lempang.
0: Lamun hamilah nyubuh di
2: jam 2. Lamun mulang ka Banjar mah ti terminalnya, numpakna busna teh.
0: Eta ka Banjar ka mana ka piade.
2: Urang Banjar sakola di dieu. Nah, kan karena model Merdeka, bae namanya Aladin.
1: Betul.
0: Jeung rasa pernah pas waktu na mulang teh ngabring di sakola kabeh di mana-mana teh. SMA, di SMA, PGRI. Jadi pun palebah papanggih di alun-alun teh pinuh loba bae sakola teh.
2: Pengalaman PGRI Wapidin.
0: Sudah tatangga dirinya deket Jakarta. Malah bayar benar sih.
1: Nah terus sok nongkrong bareng dah. Iya cek Wapidinnya pulang sekolah tuh nongkrong bareng. Jadi lainnya tapi ke warung lah atau ke mana gitu.
0: Pang-pang nama nongton ke swadaya aja ke pusaka bola.
1: Nunggope.
0: Amun geus kalah bursa sekolah. Namun balik ka imah pasti dicarekan. Jam sakieu geus balik sia teh cenah.
1: Betul rudetan di imah ge.
2: Kan itu deui ingat di sekolah cenah.
0: Masa apa masih cenah bolos budak teh.
2: Rudetan di imah.
1: Taman drama percintaan, cinlok.
2: Nah, cinlok.
1: Wapidin pernah tak
0: Nggak, tadi teh kan,
1: diam-diam,
0: teh, gitu.
1: Diam,

0: gebetan,
1: curi-curi pandang gitu.
2: Di pikah yang kurang teh nah bokoheun teh. Jadi kan kadang oh. Mungkin suka ada aya kadang teu pede gitu.
0: Cinta monyetnya.
2: Cinta monyet teh ngan.
1: Cinta leuwih.
2: Lain. Terakhir teman cinta monyet, cinta beruk.
1: Oh, meureun pandang-pandangan opidinya.
0: Eta di macam langan eh kalah jeung macam langan jadi.
2: Eta nu paling wasa nama. Enggak panggil deket pantau teh atau arek keluar teh gini kan nanti teg kena hati teh seblak seblak.
0: Aduh ini niat ke sekolah nepi ka nepina ke pusaka cina incujin mana
1: ya
0: juga wapidin eta
2: ngarjuk sih kan incujin
0: wah zaman naon eta mah ya
1: zaman baheula kene pusaka masih kene rame
2: ya pasar ge masih daun alun mah lama
0: anu leuwih nu inget teh mah iya asok ngegawain ulang tahun nih, wah di Bolonjur,
1: wah dibanting ku
0: dewasa emang poe eta pas poe ulang tahun ya, bahaya segala digawain
1: kudu nyumput tuh nya
0: kudu nyumput emang eta rame emang ke sekolahnya
2: paling berkesan sih kan di antara orang sekolah teh SMA
0: SMA-nya
2: masa-masa napisan
0: walaupun semaya wapi dino ya
2: alhamdulillah semaya atik semuanya kumpul tapi bah paling misalnya ketika dia teh mendatang baturan teh minangkana bisa dihitung lah saluti kalau mana di daerah juara rawuh dah ya nama tas jonasi kan ya
0: betul
2: terus seluruh SMK-SMK anak gitu ya
0: jadi di masing-masing tempatnya di masing-masing wilayah
1: iya
2: eh kampung kurma SMK Rudi Ciamis tapi mana-mana ada rongkap nah
0: anu paling keuma wae cenah sok aya nu ngeje motor tara ngebensinan cenah
1: oh beulanya
2: aduh masa anu saya motornya
0: heeh ngeje motor
1: aya tapi jarang gitu nya orang-orang tertentu nu nya bawa motor teh gitu
2: kalau dia mah can pernah aya keo
1: di kota ieu
2: can pernah ningali aya
1: can aya
2: can aya masih kene
1: zaman naon atuh bae
2: cek aing ogé zaman 48 mah pokoknya mah
1: nah motor geningannya
0: hari masih karena sado apa dino ya
2: ukur zaman hari tama masih kena zaman Sony jeng iya angdes ini kan angkutan desa hari tama
0: ayah angdes gitu cah
2: ayah bahu lah bahu warna
1: koneng
0: warna emang ayah di dia gitu
2: ayah encan ayah angkot hari tama bah ke miti abi kelas dulu ke kerajaan angkot pertama
0: angdes ayah
2: angdes ayah bahu lama angkutan desa
1: angkutan pedesaan
2: kan dia di deket mana miana teh
0: terminalnya di mana
2: kan udah dinya udah cekat jalan Malebir kan ayah
0: no ayah oh di ada
1: oh dinya angkatan Cileueurnya dinya stamplat
2: halte nanti makal aja dinya deket Jogja makal nanti depan pasar pasar di dinya
0: Jogja mana
2: Jogja Jogja Depster iya
1: di
2: desa
1: Tukangan.
0: Nah, di Maleber harapan imah terminal baheula mah
1: cenah. Oh, nya di dinya halte.
2: Wah, sasih mah. Beda pisan masa zamanna geus beda.
0: Kopi di zaman naon?
2: Hari zaman bayang. Kabayang mun hari tangis aya grip menan.
0: Tapi emang nya bedana baheula gitu jeung ayeuna salah sahijina eta nya. Nu kaduana meureun nana di zaman handphone.
1: Handphone, baheula mah san aya nya.
0: Baheula mah teu zaman handphone baheula mah.
2: Jeung manehna teh kieu bae keur baheula mah nya. Hayang papanggih jeung baturan teh meunang geus piling mun nya. Karena mun ayeuna mah urang teh nanyakeun janjian lah itu mah gitu nya tawa tawe di mana. Geus kabiasaan sigana teh maranehanna sok di mana gitu nya. Jadi amun istilahna manggihan teh ah geus pasti apa di dinya gitu. Ayeuna mah kan kari istilah di mana euy? Jadi ya, ATW cenanya. Ayo nama, bahula mah.
0: Bahula mah esanya.
2: Esanya, tapi nak orang kes pilih ingat ya. Saya tahu pasti sedihnya tempat nak pasti kadinya.
0: Tapi sebenarnya yang ya.
1: Tempat tegong nak didinya.
2: Iya, kebiasaan itu dia nama.
0: Betul.
2: Namun ke warung warung dinya, tanpa apa nanti pasti tegong di warung dinya.
0: Nah, cek mangtang apa alun-alun tilas terminal, terminal tilas makam, stadion tilas sawah. Eta geus kolot.
2: Siapa ya, mantang? Apa yang kira 75 Abi mah ih.
0: Ai mantang kan kadieuna ge tahun sabaraha.
1: Si mantang ge berarti apa?
2: Kolot. Kolot di Abi mantang berarti.
0: Oh, baheula mah kumaha batin wa cenah.
2: Eta
0: tadi SMS oge pasti aya.
1: Pasti panggil. Ngarumpul
2: nyangnya sareahan teh pada apa?
0: Geus halus eta mah naon?
1: Geus telepati. Pake piling.
0: Telekuis.
2: Telekuis.
0: Jari-jari itu.
2: Sarang telepati. Telejapati.
0: Terminal teh jelas makam gede.
1: Heeh.
0: Oh, ya, eta ge naon? Makam pahlawan tas pasar subuh makam pahlawan mah gedenya nya. Kalau gue lah nya, kayak WD SMA-an dong kan,
2: jadi
0: PPSGC-an.
1: Wapidin bagian engke nguruskan bebukuhan anak.
2: Siap.
0: Bajang nau.
2: Sarsus. Domba.

0: Sunda.
1: Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persunda oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ciamis. Kamarannya orang Sunda. Ada di TikTok oke okay, nyungi sadayana nya. Anu aya di TikTok na Sunda Land do pasti namanya. Terus aya surisan aya som lagi. Terus banyak nih. Yang tadi teh katanya ada Adi aya si Ayu SE cenah. Aya tadi.
1: Hayu hayu woi, hayu.
0: Kemarana ieu teh nya? Terus nah ini emang tang kau udah boleh jengongi sadayana iya teh kemarana hatinya HP-nya di mana nya di dari ya HP-nya kelas kenapa

0: lebih hayu-hayu tetap ayah wai
1: tegumah beres nih yuk di depan Lisa
0: nampaknya mama ini udah ulang ngebohong
1: rasanya kopi sehari temen-temen kopi yang ngopi rasa kedap si Ake udah tahu gitu nama
0: kumaha
1: jangan baso udah jangan baso
0: waduh terbagi-bagi mas
1: bacil
2: oh yang sebelak cina biar
1: waduh baso aci
0: bak sebelak gitu.

0: USA.
1: Orang sakuling asli.
2: Halo.
1: Saha tah kenal teh Kel?
2: Namana teh kenal eung.
0: Fans biasa nama Kel. Nah, tangan si Akel deket dua langkah dari rumah.
1: Oh, iya gitu.
0: Kayaknya sih. Ya gitu deh.
1: Nah, tadi teh namanya keseruan tuh tadinya.
0: Masa-masa SMA nya pak.
1: Iya. Anu ngayakan ulang tahun tadinya. Terus lamun ke ujian. Nah.
0: Nyeron.
1: Geus bungu nyeron mah. Terus sok aya kerja sama di alung-alungkeun.
0: Kadang
1: bersanung.
0: Ieu penting mah ngitung ka

0: Balikin terus jauh. Balikin ae.
1: Lama kalau gue tal iya
0: nah. Anda belum beruntung.
1: Pas kalau gue kan deket guru ya. Nah,
2: nanti pulang bareng sana.
0: Nah, ternyata waktu ini nih ya. Bahala mau orang ke ya ke ujiannya karena saya mau kerja di murid gitu ya. Nyumput-nyumput asam wal kaciri ke guru tuh ya.
1: Asana mah, tapi dah guru mah pinter.
0: Ayo, nah pas orang nyobaan diuk di guru dah kaciri, apa-apa pasti ngalaman aja ya bahwa tuh orang dah kaciri. Kemarin
1: gitu ya.
0: Yang guru mah api-api tapa.
2: Akhirnya antep cina, tuh waras yuk, cina kan gitu.
0: Curiga gitu, Apidin. Soalnya pas si gue pernah gitu ya, posisi nyobaan
2: ketinggalan. Iya,
0: ternyata kaciri nih. Erik nih nyumput ke lagi kaciri di situ data-data gitu.
2: Berarti guru mah geus mau ngambil pusing gitu tarik teuingnya.
0: Berarti urang teh bae teh lain jagoan. Wah, teu kapangita bae.
2: Tapi diacuhkan.
0: Diantep karunya
1: karunya. Tapi mau pikir-pikir mah ngabohongan diri sorangan urang nya.
0: Iya, pasti eta mah.
2: Teu kenging kah, teu kenging diturutan.
1: Turutan gitu.
0: Kalau APD-na sok niron bae,
2: APD-na mah tukang niron.
1: Alhamdulillah karena nilai nauken halus 5, 4
2: 5 kurang
1: 5 petot.
0: Tisen gitu nih.
1: Sok si Agus
2: nguluskan 5 betot. Ayo mau ayah 5 betot. Ayo gitu mau ayah
1: kadang aja bagus sama
0: ayah. Kenapa kamu mau ayah kamu?
2: Nggak, jaman baru lah itu mah ya, jaman mau pidin.
0: Lu pasti mah ya, lu tekara sama naon, Wapidin. Tahun 2000 teh ternyata 26 tahun yang lalu, Wapidin.
1: Wah, itu sendiri jauhnya. Sekamari iya sih, Pak. 2
0: juta tahun. Lama itu lulus SMA, SMA na tahun 87.
1: Lah, udah gitu, aduh. Ayo, ada ruas. Sekolahan. Pasti umurnya. Jangan udah bahagia lama ke zaman tahun
2: sarapan
1: ke tukang di tahun 2000 gitu. Asa kumaha lah di tahun 2000.
0: Wah, milenium cene.
1: Oh, asa bakal istilah kumaha gitu nya. Tapi alhamdulillah sekarang konan mengantar tahun sarapan ke 2000. Lebih ke kainan 2002 genep.
0: Tahun 2000 itu ternyata guys 20 genep tahun.
2: Gak lama nyai waktunya.
1: Ya loh, ya loh.
2: Tilu tahun teh ngan sakedeng sebenarnya masa sekolah SMP, SMA.
1: Ya. Berarti akhirnya sana seberapa tahun deh kau? Saya sana seberapa tahun deh?
2: Hitung weh. Terburung hitung.
0: Cek haji iman mah cana Wapidin pernah teh cana sesuratan disimpan di dompet. Di minyak sengitan tiap akhir kata-kata di surat nate ayah singkatan STA semoga tetap abadi. Terus Vista Fidin ijem semoga tetap abadi.
2: Tahu Fidin ini sok cerita
1: kesan pernah ngalaman gitu mah abi mah bah
2: ceritakan model suratna model bagelah kumata pernah tadi pan ngobrol di tukang cenah abi mah cenah aduh
1: pernah. Ayo ini kertas-kertas yang halus-halus tinggi macam pernah gitu nya. Paling oke kan ini buku leces. Dan ada jeung istilah namun bagaimana sok kaya kan ngajualan kertas-kertas di toko buku bagaimana mbak?
0: Iya bener.
1: Warna-warni.
0: Nah, salah rengit.
1: Ya kan sekali-kali namanya.
0: Seganta ayat tuh jika Haji Iman mah gitu semoga tetap abadi.
1: Anjir kata-kata anaknya. Dan
2: hubisan. Yo, Wapidin mah keluhunah berarti YTC. Kepada YTC sebenarnya.
0: Tercinta.
1: Terus kata-kata itu beres ya kan? Ya NB umpangan nama. Nambahan kayak hood what?
2: I love you so much.
1: Cara yang kata-kata bahasa Inggris bahula man.
0: Cinta ya, emang,
1: cintaku padamu. Cintaku padamu.
2: Taman zaman ayeuna meureun cintaku padamu mah.
1: Hayu bahula mah I love you.
0: I love you. Bisi kapela.
1: Saha nyebrut
0: aing. Kasih opo ya teh.
2: Nyebrut ya. Ngobrol.
0: Nah. Nah pasti mah emang diceritakan teh banyak weh gitu ya SMA banyak
2: penuh dengan romantika
0: kamu nu bolos-bolos namanya Wapidin
1: bolos mah geus pasti ngalaman kabeh sih
0: betul
1: dan menunggu geus eueuh sapelajaran teh geus pasti bolos-bolos.
0: Kan biasanya lah meninggalin jadwal pelajaran ya jadwal pelajaran si gue ya banyak ningali

0: acara matematika wah rada-rada terpuruk deh. Matematika bahasa Inggris, bahasa Indonesia asa bosan ya.
1: Berarti ke sekolah abah paling dipikirasa pelajaran naon tak kira-kira?
0: Naon ya? Nah, resep teh ya, KB gitu.
1: Cekuing oke.
0: Olahraga resep
1: gitu. Jadi dia mah kesenian resep mana teh?
0: Olahraga.
1: Kesenian melukis bakal lama.
0: Melukis tuh bisa bang mana?
1: Lama ke dakar resep nak
2: melukis. Melukis cak-cak, pamitin
1: lama. Biasa. Iya gunung yang sawah
0: gitu. Nah, tengah-tengahnya tahu orang. Tepuruna seni rupanya, menengah gambar pasti enggak gambar. Tahu ya, tapi bisa.
2: Politik adinya nya.
0: Bisa.

0: pribadinya ya, Mak. Konangan resep soalnya jika bari ulin, olahraga gitu.
1: Rame di luar lab, di luar kelasnya.
2: Bari ulin, bari kemana-mana weh, jajan di.
0: Cek mantan, kok pas latihan lari mah, wah, jadi resep, lompat.
1: Lain, mantan biasanya, iya, naon kan teh? Motong jalan.
2: Motong jalan terus mulangnya.
0: Ini sama hiji segera mau motong kan duka makam kadinya dengan. Tidak lalu.
2: Jolni imah wanya.
0: Aduh. Bener-bener. Tapi olahraga lari ge capek. Haheho itu kan. Si gue mah pangapun daripada lari gitu nya kajenteng basket sabara ya gitu nya kuat nepi ka barasnya. Tapi lamun dilarikeun wah.
1: Lamun keur harita semoga
0: dulu. Digayana ya. Tuh saking resepna olahraga lari jadi lompat tuh ya mun sakola ge.
2: Banya. Melebihi sekolah kan itu jauh. Jadi tuh balik di ka sakola lompatna.
0: Nah guru ge jika namanya ningali orang-orang ke zaman ke sakola gitu ya. Ya, ningali tajikan nu kabur gitu. Kabur teh seuri we meureun cenah seujak cenah apalin ka kahirupan teh kumaha
2: cenah sultan rasakeun cenah kitu nya.
1: Jadi ayeuna karasana mah.
0: Betul. Tuh, komo mun lari jadi kenyataannya cenah. Leres saha eta ya. Ya, nu penting mah perjalanan

0: turun. Pengalamannya, Jin.
1: Terkesan bisa sih nanti carikan ke rumah. Kawan nanti gitu.
0: Limitio semper mak Jin tuh sangat Jin. Kabur wae jadi di permak.
2: Di permak Jin aja kan.
1: Di permak Pak Cici. Ya tara kabur.
0: Lah guru ge emang ya selain tugasna
1: ngadidik
0: kurangnya terus tapi aya batasan oge muridnya yeah. Mata kadang kurangnya nuniron ge diantepkeun we ya. Karena ya kitu teh murid aya beban oge manehna ge aduh kumaha aja urang teh
1: tah terus ningali

0: STM.
1: Kenapa di Pangandaran, Mang Bang?
0: Oh, Pangandaran ya, sebenarnya.
1: Di Pak Kidulan, Mang
2: Bang. SMA, Mang Bang, terlepas, Mang.
0: SMA.
1: Ya. SMA 7, Pangandaran.
2: 7, Pangandaran.
0: Makasih. Emang aja SMA 7.
2: Ayo, Pangandaran, gak batoy.
1: Nah, Bang Ela pernah cenahanan pembogohan jeung guru udah.
2: Udah.
1: Kapagi langsung dikaluarkan pada
0: guru naruna.
2: Wah. Murid bogoh ka guru.
1: Dan juga cenah assalamualaikum samurasun ka sadayana.
2: Hilujeng
1: malam jamaah.
2: Hilujeng wengi
1: ka guru. Hilujeng malam jumaahan.
2: Hilujeng malam Jumat.
1: Mang Tang SMA Pangandaran tahun 2000 tuh.
2: Tahun 2000. Ah, sanes Mang Tang mah.
0: Berarti ngorang
2: kan. 82.
1: 2000 teh 26 tahun yang lalu. Jadi lamun SMA na harita keur 5 tahun, eta ka kana 31 tahun.
2: Mah mungkin SMA mah 17 aja. Ah, Mang Tang mah tahun 2000 bohong. 81
1: SMA 5 tahun. Umur 5 tahun jadi enak ke karat 30 tahun mojeng
0: mojeng
2: akhirnya sama SMA mana? No. 2002
0: 2002
2: aku sama anak 7 tahun
1: 2002 berarti izinnya 1000
0: paling di alokna
2: lulus SMA lulus SMA itu pokoknya sama 2002 ya.
0: Itu lah yang berbunuh, guys, bayar lah.
2: Itu percayaan kau, ya,
1: ya. Itu 24 tahun yang lalu. Soalnya, kan ngendong gue aja gue mengingatnya. Jadi, SMA 2002.
2: Kayu buat yang ngendong,
1: kalau ada SMA 2002, gue seumur 30.
2: Kamu udah kuliah mah mahasiswa abadi benernya cuma SMA abadi
1: udah soalnya kan SD ngendong sama SMP sarwa SMA
0: sarwa gila banyak
2: atau kokolot di sekolah gitu
1: tuh lulusan 2011
2: aduh seangkatan aja yang pesuruh lah
1: biar maafinin pernah tuh ya gitu pesuruh gitu ya datang ke sekolah minalahan pesuruh ya, dikuncian kan ya gitu
2: pernah
1: gak pernah
2: Adita malahan mengendong ini itu
1: Adita malah ini ngendong
0: ke kunci
2: kasarean jadi ngendong sekain Adita sakit seperti
0: ya kalau mengin urata wapin itu langsung kerek
2: tapi pernah sih
1: incujin ke SD ngendong dua kali.
2: Tapi kan dulu setahun 2000 waktu
0: SD-nya.
2: Tapi dia punya kartu kang, mana sarapan dua.
1: Bang Pedin 2002.
0: 2002.
1: SMA nya gue sempat 30.
2: Kamu kelahiran tahun berapa? Saya masih di bawah umur. Tahun berapa lahir? 2000. 22. 22.
1: 22
2: tahun 2000 hijinya kayaknya
0: 2000 hiji 2000 lah
2: tahun 2000-an lah gitu pertama kita kami suara teh
1: gitu ya teh keseluruh SMA 18 tahun
2: rumah takinan di teh
0: guys pokoknya mau ke sekolah teh
2: iya teh iya teh budak kene tapi ke sekolah tapi ini potin aja nama dah tapi dah wajar roba-roba nanti kain apa asina nanti pikir kain oke nanti abi berarti ke 26 tahun ya kenal nanti gitu
0: awet kolot
2: awet kolot disini abe elen awet kolot masih kene no yang nanti tetap lah nggak ada perubahan gitu apa sih rahasianya keong
0: jangan banyak makan yang anjir-anjir
2: sirih
0: udah tahu gitu kan
2: masih baterai mau nanya
1: tahu pulang nuata nah itu jen mangtang kapanan ngelog tilu kali manis
2: di SD SMP tilu tahun
1: jadi

0: SD 12 tahun.
1: Pantas lulusan 2000 oke nah.
0: SMP 6 tahun. SMA 6 tahun. Kalau SMA 2002.
1: 2002. Orang kena bisa. Percaya.
0: Eh, Wapidin itu maksudnya.
1: Going man. Lulus dengan cum laude saya.
2: Nobel sekolahnya.
0: Cum laude naon?
1: Eta biasa samudra.
0: Biasa. Samudra atau
2: makanan atau
0: samudra. Makanan eta.
1: Pokoknya mah cum laude lah. Nilainya sangat memuaskan.
0: Oh, maksudnya ceket kaum samudra gitu maksudnya.
1: Depan tengok nama.
0: Oke, yang terus ada ya.
2: Terus
0: punya SMA 8 ya. Ya, kaya, pokoknya SMA mah masa yang indah banget sekali pisan.
1: Pokoknya nama. Ayo lagu nanya, saya namanya teh.
0: Deden.
1: Ayo nunggu jales. Apa mesa keringatan?
2: Malu.
1: Semut, kan di dinding.
0: Malu aku.
1: Pada kararang yang berjajar di pohon.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangi sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur balarea. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-28. So

0: lagi dengan awak juga teh.
1: Itu Bapak Ma dengan minang kawin bungkul gitu.
0: Wardi tol bata tanya jeng mikir deh pereng-peng lumpat nuturkan baturna nyusul Wirasada anu ngababarik musuh kaayan meki peting kebenaran bentang baranang atuh temerodong teing aya nama tetangkalan nusing beleg-beg kaciri jalan oge katempo remeng-remeng. Wardi laluasa lumpat jojo relatan nyusul Wirasada anu geus init leuwih ti heula.

0: Urang tuna kayaan Wardi harita teh. Kocapkeun Wirapati harita teh ngeperung kabur ngeperengbeng kabur bari mangul kala surya. Anu awakna kalah nyongkap panas balukara cina bentrokan tanaga sorangan. Getihna kawas anu ngagolak angan sesek jajantung ratug mani asa ajol-ajolan. Amekanana kala surya ngerebek sakapeung sok batuk ohek-ohekan.
1: Aduh. Cicing aduh sadaya. Cicing sadaya aduh. Cicing aja dong sa surya aduh aing berat ya aduh. Tulungan Widapati. Awak aing jadi panas ya aduh. Coba cicing satu cicing aduh cicing ngejedok saja aduh berat angin berat sia teh ngeberatan awak teh sia ka surya ieu cicing sia teh ngejedok sia teh cicing rasakeun kalinya ieu ngadon jadi genong rewok sia mah tu dangadon eleh di tarung sia aing jadi katempuhan ieu maju ku rumah gul sia.

0: aduh ngajak dok sia ngan hampang ka aingna dah
1: Wirapati teh sieun-sieuneun ragdag kana jurang ari kala Surya teu ngomong deui ngan ukur gegerungan bari nahan ka nyeri dina dadana sakujur awakna ngucur ku gesang tiis kala Surya teh tapi awakna mah panas mana nyebret Wirapati teu geumpeur cereng luluncatan gancangna keranan.
0: Aduh, berat kurang ajar sia. Alah. Aduh. Tong apa lu sia tu ah? Tekuat. Tekarasa. Wina, aduh. Aing bakat pun nyeri ya doa. Ah, sia mah. Awal lu sia ah. Ngajedok cicing ya. Tong hitut bau aing ye. Alah. Laku aing kudu mangge irung sia teh pan aing deker berat mabawak sia sia teh aduh cicing sia cereng-cereng luluncatan deui gancangna keranan Wirapati teh akhirna tepi ka hiji tegal anu plung-plong caraan da teu aya tatangkalan di palebah dinya mah rek Wirapati eureun ku brakala Surya dituna satengah dibebeutkeun.
1: Aduh. Berat kurang ajar sia dia. Aduh.
0: Ganeng sia dia. Ah. Aduh. Alus sia hidup mandirinya baik lah.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Saya acana ngaleut alfa propolis naon-naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Ya,
2: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Ya. Seep sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol.
1: Botol.
2: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Ramina dari Ibu.

0: Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
0: iya.
1: Kecamatan
0: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
0: Brebes.
1: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
0: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Beli yang kedua.
0: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
0: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
0: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
0: lebur ya.
1: Pandangan kabur, iya. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
0: Amin, amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
0: ya,
1: pesan-pesannya.
0: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin, amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: karasa aya nu nyaliara kana awak ka surya haneut asa sing sireumeun panas awakna mimiti turun balik deui ka nu sawajarna jajantung anu ratug kenor deui ayeuna mah sarata tanaga mimiti pulih ngan wirapati kacida capekna manehna kudu ngerahkeun tanaga batina manehna kudu ngerahkeun tanaga sapinuhna pikeun ngabantu kalian ka surya nu matak hariwang.
1: Tanaga aing geus balik deui, Wida. Cukup.
0: Kala Surya ngabejaan ka Wirapati, atuh rek Wirapati eureun. Kesang renungan tina tarang amekan maning hegak gek diuk dina jukut panona melong ka Kala Surya anu geus ngajurung kunung rek hudang. Gek diuk amekan maning kerep.
1: Nuhun Wirapati, aduh, aing dag-dag deui gih ajeuna mah, duh, haram jada si setan teh. Saha tadi nu maledog ku peso ka aing teh nya? Kanyahoan atawa henteu kumaneh Wida?
0: Ceuk Kala Surya bari babatek.
2: Oh eta, si Wardi tah. Manusia kejul anu kungsi ngagagalkeun paniatan urang teh manehna bener-bener ngabahayakeun saruan ajeng nu hiji deui jiga-jiga si Wirasada teh geuningan tetela musuh-musuh urang aya di dinya kabeh kumaha mimiti nanya ieu teh kumaha mimiti nanya
0: Wirapati heraneun sabab pamuda nu kungsi ngarebut Nyi Sutirah teh bet aya di lembur Cibonol ngagagalkeun kana paniatan manehanana.
1: Dah kudu kaget, Wira. Si Wirasada jeung si Wardi memang ngabalad euy. Atuh saja batik itu apan lembur Cibonol teh asup keneh kana kakawasaan Demang Cibendi. Deuleuh. Nu matak teu aneh nggih. Mun maranehna aya di dinya. Anu matak heran teh saha nu mimitina nyaho yen urang ngagarongna si Haji Gunul si botak teh si berwes kitu kurang ngajar nyao dewek oge teu ngarti nu bubuh mah urang teh rugi Surya sabab paniatan teu hasil kalah ampir cilaka dalen teh mun maneh teu rubuh malah si Wirasada rek dibubukeun sakalian ku aing malah imah si Haji gerek diduruk ku aing mah cek Wirapati haneuleun teu hasil ngabinasa musuh ah atuh make jeung ngaheulakeun nulungan aing sia teh
2: si Balagong sia ya meureun sia teh kojor dikoroyok musuh mangkaning pangawasa si Wirasada teh teu bisa dianggap enteng memang peulahan si kurang ajar teh tah. Tapi lamun tepung sakali deui mah moal diantep ku dewek mah. Langsung dipodaran ku dewek mah tah. Tuman bebenyit kitu batut mah kudu diwarah tah. Aing gagal ku manehanana. Komo basa ngarebut si Sutirah mah di jero guha. Aduh. Tinggal sakokopeun ku aing mun dina paisan teh mah dina lauk teh mah. Ih, hayang si kurang ajar. Aing bola-bola euy. Gua si Sutirah teh Nu Wirasada bua aya bahan ye mun kitu mah yeuh. Ah, deuing ngan eta mah urusan manehanana.
0: Wirapati beki amek inget ka Wirasada anu geus dianggap musuh kerotna.

0: Ergunem catur kitu gorobas dibeh lebak aya anu ngagorobas puguh we Wirapati jeung Kelas Surya meni curinghak duanana terus cengkat melongkat tempat datang ngasora.
1: Weleh-weleh naon euy bedul atawa maung eude deh kade bising musuh ngudag ceuk Kelas Surya rada hariwangeun manehna can kuat tarung mun aya musuh teh. Jagurus yun Surya, aing wal mundur najan ngalayanan musuh saribu oge. Cicing bebaneh mah ngajodok di dirsia pulihkan tenaga. Tong bebiduun Surya, bisi tatu kanceh deui lebih parna gerangke. Ku aing urang samperkeun ngarah teu nepi ka dieu. Kade ulah kemana-mananya.
0: Wirapati nangtung terus singkir bari ngarampaan pakarangna.
1: Weleh weleh weleh jung atuh papageun sakalian tong diajak ngobrol heula langsung we jajapkeun ka akhirat matak jadi gangguan ka urang jagana Wira.
0: Ke Kelas Surya bari miru nangtung ngareret kanu tadi ari Wirapati teu ngomong deui leos init muru ka tempat datang ngasora tapi kakara oge opat lengkah cudelat
1: aya anu datang ngacorelat jeleg ngapadegah hareupeunana nurak cangkeng bari molotot.
2: Hai Wirapati,

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
2: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
2: Tos 8 sasi. Nah penteran sate ayana teh ida kap ngawartosan.
1: Oh, ngawartosannya.
2: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
1: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ya.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
1: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya.
2: Teras
1: ieu teh. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
2: Ngabatunya.
1: Laras, laras. Upami rematik

0: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
1: Amin.
0: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi. Umurnya 64.
6: Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Desa sebelah. Desa sebelah ya.

0: matanya berair, gatal dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 68. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 68 60.
3: Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkuk mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: banget Wirasada. Barang geus deukeut suku nang apesot balik ka temposok lepat ku Wirasada gancang akil ka gigir plos. Dapal suku anu cebrak deh ngacecek angin, brigincak lemah, tilek Malik satang ngirimkeun peureup ka tuhu rek ngagempur careham. Hayuk deus. Ditakis ku Wirasada sarta leungeun kencana langsung asup kana kerek Wirapati. Pius plos. Teu keuna lantaran Wirapati rikat ka kiwar bari ngeserkeun suku na ka gigir.
1: Rasa ke hau sop op ya ya ya hau sop op ya ya sop op ya ya sop op ya ya sop op ya ya sop op ya ya aduh janah teh
0: nah can hayang modal siat deh Wirapati
1: montong apa tot sia yuk rasakan yuk rasakan kurang ajar sia reketek
0: Wirapati ngerahkan tanaga inti na dua lengan ngadadak haleras kukuna jiga manyangan kuda-kuda pajengjar panjang tapi kuat naningan patok wajah Wirapati kang gunakan jurus maung mogok matana purahai berum haritate ari Wirasada temicen kesempatan waktu Wirapati ngawatek acianana heyuk cerbet ditampiling perpisanana tapi ngan ukur ngungken saetik Wirapati taken tanding kunung tepisa dirubuhkan
1: seak-kidak
0: disenak kata kereta naga tapi tetap ukur ngungket mengesan Wirasada rewas sabab musuhna jadi pagehir nancep kena lemah
1: rasakan kurang ajar tingali jurus aing tika rasa kurang ajar montok ngagabah kunyuk modar ain masyah
0: Wirapati nyepetkeun sakar macan kana beungeut Wirasada gerakanana lama tapi nganung tanaga anu pohara kuatna.
1: Hayuk beg beg beg
0: dibabukan ku Wirasada tapi eta leungeun kacida heurasna teu oyak-oyak acan terus nyorowok kana beungeut Wirasada. Tungtungna jreng Wirasada loncat ka tukang. Tapi Wirapati ngajreng nuturkeun leungeun nu heuras nyabet beuteung. Wut.
1: Kira plos
0: Wirasada ngalenyap mun beuteung na beunang tangtu pecitna bisa karawel kuku Wirapati anu hareuras
1: dan sia teh nah jurus naon ieu teh nya takut jeung batur
0: teh Wirasada ngakereneng lalaunan terus undur-unduran bari muraleng ka musuh anu tetep tagen
1: kakak Wirapati seuri pok nempas sia moal nyaho kana jurus anu digunakeun ku aing sabab jurus aneh jeung moal aya dinu sejen rasakeun ieu sia hap
0: bedeg Wirapati ngadepong nurutan maung matana molotot semuhurung mudeleng ka Wirasada
1: waduh siduman maung ima yeuh cilaka yaing
0: Wirasada ngagrentes dina hatena gancang masang kuda-kuda rek ngapendung serangan musuh sarta teu poho pikeun micen serangan lawan mun kapaksa sabab yakin pasang petana Wirapati ngabahayakeun Wirapati luncat bari nyamarkeun ramo-ramo leungeunna anu hareuras kukuna seukeutir kuku maung bayangan
1: heu tus tus tus tus
0: ditakis ku Wirasada tapi leungeun Wirapati terus nyeureuwuk kana dada jeung Wirasada luncat ka gigir tapi ngan sakibat Wirapati malik badana doyong ka hareup suku katuhu nyiku suku kencar lepas ka tukang dua leungeun dirangahkeun meni hareuras

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi tacan aya pirobihan.
2: Tacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya ya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang saya ngalah tandong alfa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang saya ngalah tandong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin kekosrekan waye.
5: Ce muhun, dah meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Mana kemana ce?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya teh ce.
5: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kamat, aduh, tolongan, aduh, tolongan.
1: Tapi awan nu ngawaro kalah datang kalah surya anu panasran hayang mantuan nyiksa.
0: Hiu, cerbet, cerbet. Aduh, aduh, aduh.
2: Weleh, weleh, kurang ajar siap.
1: Kalah surya nampilingan kana beungeut pirosada. Karasana lir anu dibentar ku gelap nyeri kamina-bina. Rumpuyuk pirosada nyuuh kana lemah. Ingatanana geus senang seling. Bumi alam asa tibalik tatampuan geus ranyai karoneng harita teh.

wirosada kapaihan teu inget di bumi alam bakat ku nyeri-nyeri na harita teh. Deuleukeun ka Surya. Geuning teu sakumaha kagagahanna urang si Bendi deh. Magar maneh rek maehan ka aing. Ari buktina ciga peuyeum ketahan leuleus meuyeuh kitu.

0: kamanehanana nepi ka kapaehan. Weleh. Mondong suka bunga teuing Widapati. Bisi hirup teuing. Hayo kocoran sakalian si yakin. Deg-deg beheng na bisi hirup teuing sia teh. Mun geus ditek-tek beuheung na mah yakin modar sia teh. Sok tek-tek beuheung na kadinya. Ngarah ulah ngaliweuhkeun urang kabehanana kitu ieu teh maksudna teh. Ceuk kala surya. Heuh bener euy. Keun urang tek-tek beuheung na sakalian. Serepet. Widapati ngalugas bedogna kalayan teh tetep pasini deui. Hayu korepat. Awas sia rasakeun sia. Awas sia wirasada. Hap. Hiya. Hiya. Hayu korepat. Pres. Wirasada ngaleungit. Pres bedog kana taneuh atuh Widapati maninga huleng. Teu ngarti ku kajadian nu lumangsung hareupeun irungna.
1: Weleh. Kunaon Widapati? Naha galah kacolohok kitu euy? Hah, kunaon? Waduh. Cilaka kalasudya. Si Wirasada leungit euy. Waduh. Na ka mana nya?
0: Widapati luak ieu kagigir. Neangan musuhna anu ngadadak nyimes teu kanyahoan. Buguh we kalah surya maning ngarenyak bakat kureuwa sabab musuhna teu hasil dipateni kalah ngaleungit.
1: Aduh, ka mana atuh euy? Lambat gagabah teuing atuh. Kade sing apik syah bisi jadi mawala ka urang dina mangsa nu bakal datang. Kumaha atuh yeuh mun kitu?
0: Widapati teu nemalan manehna oge ngarasa haneul anu taya papadana sabab geus yakin musuhna teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana teu hasil diala nyawana lila-lila pok ngomong deui.
1: Aduh heran si cucungik teh yeuh urang teh sial ayeuna mah yeuh sial imah yeuh hayu urang balik sarta urang bebeja ka guru sabab mun teu bebeja bisi cilaka. Dina hiji mangsa mah urang teh bakal meunang akibatna anu kurang hade. Sabab yakin si Wirasada bakal ngayakeun balitungan jeung urang. Hayu urang baraliklah. Hayu Surya ye. Hah.
2: Weleh. Nah, hayu atuh.
0: Teu panjang mikir pralduanana laleumpang ningalkeun urut tarung. Sapanjang jalan teh Wirapati teu weleh mikir. Mikiran musuhna Wirasada anu pisah ngeleungit sedengkeun manehna sorangan anu geus hantem guguru kalitu jeung ka dieu can bisa ari ngaleungit mah kitu deui kala surya manehna teu weleh inget ka Wirasada nu bisa ngiles teu kanyahoan.

0: buruk kadinya. Ngan hanya akal Wirapati jeung Kalasurya geus arinit atuh teka sampak anu tarung teh.
1: Anu, mana si bangsa tehnya? Nang mani? Aduh, teuing atunya. Nah, geuningan teu aya nanaon nya di dieu mah.
0: Cek ujar bari terus lalat reret, pentanona dibelel-belelkeun bakatku hayang sidik kana kaayaan di dinya.
1: Anu ngan ukuran mengremeng kacaangan bentang. Aduh, apan sidik batur-batur di dieu anu singgorowok teh di dieu yeuh, dipelebah dieu. Sidik di dieu nu singgorowok teh. Tapi kamarana atunya? Nah, geus kalabur deui kitu. Cik sidik-sidik deui, bisi aya barang anu tinggaleun susuganan we jadi tanda. Sangkan pisah diteguh rusanya na.
0: Cek Wardi bari terus dongkok nitenan jujukutan anu rebah kagali kunu tarung. Malah makatara loba tapak nu nyareblok. Atuh sarerea sing arongkok negeskeun kaayaan di dinya, malah ma aya nu hideung ngahurungkeun kayu api. Gur hurung brai caang sakeudeung. Katara di dinya teh busik urut tarung ciganyar keneh.
1: Aduh, yakin di dia tanu tarung teh di dia yeuh, yakin di dia yeuh nu tarung teh. Tapi kamarana nya? Jeung saha anu unggul jeung saha anu asor? Asa teu puguh teuing ieu mah yeuh. Aduh, kuring mamelang ka Jang Wirasada yeuh teh.
0: Cek Wardi bari lalat reret bisi nu tarung pindah tempat silih udag, tapi tetep teu kapanggih. Malah maka tidak jemplingna nu kadengi iwal ti soraba bence jeung caricas sakapeung kadengi anjing babaung ti kajauhan.
1: Ingana mah nanumpatan deui silih udag ieu teh Kang Kang Warni. Nanumpatan deui sigana mah atawa Jang Wirasada katewa ku musuh sabab hiji lawan dua atuh moal kuateun. Itu juga nama ieu teh.
0: Cek Uja.
1: Ah, moal aja. Apan si Kalasurya mah rubuh tadi teh. Malah utah getih sagala rupa. Nu tangtu awakna moal gancang waras. Moal kuateun tarung lila pokona mah. Jiga nama lumpat terus dibeberik ku Wirasada.
0: Cek Wardi deui.
1: Nah, adik geus. Kumaha atuh ayeuna urang narek diberik atawa moal? Urang berik we haju. Urang berik yo. Ngan kada sing hati-hati. Sabab ieu teh euy geus deukeut ka pideuweungan. Bisi aya musuh nu ngabongohan geurang keh. Hayu ah urang maju deui.
0: Bring sarerea maju deui maksudna rek nyusul Wirapati bari neangan Wirasada. Tapi sakitu geus jauh teh lumampahna teu aya tanah-tanah nanaon. Teu kadenge nu singgararo teu aya tapak-tapakna acan. Tungtungna Wardi ngarasa bingung reg eureun terus ngahulang mikir.
1: Aduh, lapur ieu mah teu kapanggih tapakna. Urang teh teu boga pedoman mun kieu mah. Kumaha lah mun geus kieu yeuh nah balik wae atawa kumaha ieu teh nya?
0: Wardi nanya ka anak buahna anu harita ngariung bari ngahuleng ngan ukur capek teu puguh sabab nu disusul teu kaberik teu aya tapak-tapakna acan.
2: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos tanyaka pendeuinya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bahdamis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis landong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis emut karena jamu tetes alfa propolis. Hirujing kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Iuk ciruk galur anu kapungkur mapai riwayat baheula. Dina jaman animisme, dina jaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Wayang gedih. Margi ieu wayang teh anu dipipiningan ku Silib Sinir di kalangan ku Siloka sareng Sasmita kalayan dirimunan ku Simul Guareun jaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia, yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Seug upami dikotek tak wayang sakotak tetebih tina dirina, teu anggang tina awakna, teu jauh tina wujudna anu tangtu. Katerangan mere beja sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina, tangtu nyaho ka gustina. Di mana manusia geus nyaho ka gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Ya ieulah lampahan pawayangan anu bakal ngabukar bakti rusiah manusia. Saha dirina ti mana asa deka mana mulang. Naon pancen di jagat raya pramudita. Gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Disalbeting pertapan anu kasebat pertapan Utarayana Gopa. Hiji sesepuh anu parantos kasipuh ku pangawaruh. Resi anu parantos sugih ku pangarti. Ari kakasihna teh nyaeta Resi Padmanaba. Anu kalaresan pisan dina waktos ayeuna remagantian putra siswa kakasih Raden Narayana. Putrana Prabu Basudewa Raja Mandura. Tungkul hamari keludat jembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang resi. Gunirahangan dikakau daling lisan. Kadieu kahareup ka Sep Narayana anak kula.
1: Adah kaula dun ama
0: unyuk sumanga purwa panjenengan ama kersanimalan aya pikersa naon tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun.
2: Oh syukur ka Sep. Kieu sabenerna mah disaur dina waktuna diundang dina mangsana teh aya hal-hal anu baris ditepikeun
1: tansah diajeng-ajeng kaula nun.
0: Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan. Manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karadapan.
1: Deuh, telepat kaula nun.
0: Saperti anu karadapan ku diri hideup, timimiti hideup dipihapekeun ka kula ti burei tug nepi ka ayeuna geus remaja putra.
1: Tepi noda mah kaula nun
0: geus loba pangarti anu geus kapimilik pangabisa anu geus kapibana ilmu anu geus katimu ku hideup. Payus lamun disebut kayungyun ama reueus nu taya papadana kalayan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tur kanyataan yen hideup teh sasati ieu tempat teh jadi nonoman anu sasatna DP-DP hanap asor ramah tamah sopan santun jeung sajabana.
1: Teh di malang
0: payus hideup teh putra ratu wajar di putra raja gining mun hideup
2: dina waktu ayeuna laku kitu teh anak pamimpin. Malahan abus kana paribasa kolot baheula teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak marak kukuncungan. Asa payus lamun hidep jadi raja, asa payus lamun hidep jadi ais pangampih di negara, ngan syarat anu mutlak sameme hidep ayeuna dipersaya muncul di tengah-tengah masyarakat, nyaeta tatan-tatan kumaha cara jeung katangtuanana urang di mana mimpin negeri ngolah negara ngeyek dayeuh teh cara jeung katangtuanana geura teangan heula cu elmuna.
1: Tapi no damel kaula nun
2: nya laras teu kapino tah ku hal sakitu. Jadi ais pangampih teh teu enteng, malahan bisa disebutkan enteng nimbanga. Ari enteng na kari diuk, ari bangga na nyaeta dina nyumponan kana naon rupaha kahayang hamba rakyat di negara.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati ke banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Atos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon. Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu Bapak benjolan?
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah ya namanya?
2: Ayah,
1: oh, hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah kumah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa propolis kumah hari itu Pak?
2: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
1: kontu. Mohon. Sabar alami itu
2: Pak? Seorwe sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya sadinten.
1: Nah alhamdulillah ayah nama sareng
2: senang sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh Kang Onus ya Nes.
2: Syukur pami sepertos abdi ayona di dia.
1: Mohon.
2: Kaduh panyawat kio-kio rematik karawasna panas renyum itu ye napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat. Damak.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon bang panginten cobiannya ku landong alpa perus bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon bapak aja aturun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo. Ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi?

0: agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Amak. Nahabat ayat dina leungeun putra amak.
8: Heeh, pimilikeun hideup eta teh.
7: Aduh, kade. Cing bisa mawana. Sieun ical atuh kumaha?
8: Taeta teh ditunakna teh dina sajeroan kulit saluaran daging. Sok usapkan kana dada. Lajeng wadi usapkan ngadak-ngadak ia cakra leungit.
7: Es! Kamana awak?
8: Tah lamun hayang ngaluar kenana deui tepak dada nu katuhu.
7: Tepak dada
8: nu katuhu kade ulah tepak dada nu kenca entong boro dihaja eta dada kenca teh sanajan teu dihaja oge omat ulah katepak
7: margi
8: sabab eta cakra moal kaluar tina leungeun bakal ngubek sakujur awak bakal nyeretkeun getih kaluhur hirup hidup bakal moal saimbang bakal mabok hidup ngun mabok teh mah
7: aduh
8: bakal leungit kasaimbangan coba tepak dada nu katuhu.
7: Iya aya deui.
8: Tah kitu nunana teh aduh aneh
7: emak.
8: Ya, tah kitu kasep bisi teu apa.
7: Timalan kaula mun

0: nuhun pisan kaula nun ama.
1: Tah, ai cara ngagunakeunana gerasok.
0: Kumaha kaula nun?
1: Kutingali tina tempo ti dia tina janela.
0: Naon ama?
1: Barangbang nu ngaplek nu geus garing.
0: Barangbang itu kalapa nu itu. Kumaha?
1: Sok lempengkeun eta panah.
0: Kieu kaula nun?
1: Tah kitu. Puseurkeun pikiran. Pikiran anu kudu lempeng kana eta barangbang. Titah dina hate we sok. Cakra kitu.
0: Cakra atuh sanes dina hate panginten eta
1: mah. Heeh, minangka imah. Sok. Gera sabet itu barangbang.
0: Unjuk sumangga kaula nun.
1: Lajeng wae ieu Raden Narayana dina emutanana nuduhkeun yen eta

0: Aduh, kedah sabaraha digentosan upami ke artos kaulan nun.
1: Narayana, harga kanya ah kaulas kaasih kamu metkula mua bisa digentian ku duit.
0: Aduh, nuhun kaulan nun kerhidep, kerhidep.
1: Kena ku beak duit mah. Ayeuna nepi ka paboro-boro diberaan berontak geuning di pabrik oge. Nyaeta THR can dibikeun.
2: Diberaan arunyuk rasa
1: geuna. Dibelaan arunyuk rasa, dibelaan ngaruksak. Padahal teu etis teh kitu teh cu, teu etis.
0: Di Malang nyaeta panginten ngudag-ngudag eta.
1: Heuh.
0: Tunjangan harianeun
1: hari rebaran
0: oleres kaulanun ke ama ka mana eta panah kada dipilarianana
1: entong mah keujeung kudu ngingkin calukan deui we ku hate sok acungkeun deui leungeun tamprakeun sok hate cenah nyarita
0: tepi noda mah kaulanun
1: sok lajeng wayit sakra sumping di kana panangan Raden Narayana.

0: tersangka ieu pusaka kaulanung.
1: Deudeuh. Oh. Keur hideup teteh pibekeleun. Ngan kade ulah dibawa salah. Dibawa salah, dibawa goreng hate dina harti cilaka. Teu pina damel kaulanung. Nya. Laras nya. Kahiji eta kadua ieu ye.
0: Naon dia ba? Geuning aya kemang.
1: Tah ieu ngaranna teh Kemang Cangkok Wijaya Kusumah, Kemang Cangkok Wijaya Mawa.
0: Aduh. Naon gunana?
1: Tah ieu kemang teh bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti. Bisa ngahirupan jelema nu paeh tapi can pastina.
0: Tiasa ngalanongan anu maot tapi tasan pastina.
1: Bakal hirup deui mun can pastina.
0: Kumaha upami ngalanongan nu teu damang?
1: Nu gering, nu kitu, nu kieu oge sok.
0: Aduh, kansa. Aya bahan jadi dukun pula ye.
2: Aya bahan dukun sama
1: kade ulah dibawa kadinya. Ulah dibawa kadinya.
0: Kalaresan tukang ketuk teh pasiksak bari lerongan we ku ieu.
1: Ulah.
2: Sugane burut teh kempes
1: teh. Kitu.
0: Teu pina damel kaulanung.
1: Sok gerak tarima ieu Kemang Cangkok nu matak ama teh ngaran teh Padmanaba.
0: Dupi hartosna Padmanaba
1: ari Padma hartina kembang,
0: dupi Naba
1: Naba hartina wadah. Jadi pengangeman Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Sakaligus anjeun ayeuna kunarimana ieu kembang ngaran ama oge kudu dipake ku hidep. Jadi ngaran hidep teh sajabana ti Kresna, sajabana ti Narayana teh pake ngaran ama nyaeta Padmanaba.
0: Aduh. Nuhun kaulanung.
1: Tah kitu kasep.
0: Dugi ka kitu ieu kanyaah kadedeh kaulas kasih teh langkung ti Kangjeng Rama kaulanung
1: kitu kaseup.
2: Tamplok aseupan teh ieu aya.
1: Dugi ka tamplok aseupan kaulanung. Naon sababna kolot nepi ka kitu blok-blokan? Ieu tingali pangawakan kolot. Kapan katingali ku hideup meureun leumpang oge geus dadalig deugan. Geus rumangieung biheung isuk biheung pageto. Ya.
0: Teu pina damel kaulanung.
1: Tah sajabana ti kitu kaula teh rek pamungkasna mah rek mikeun ieu ajian.
0: Ajian naon ama?
1: Ajian anu dibawa ku ama nyaeta aji Tiwikrama.
0: Tiwikrama teh kumaha?
1: Hay Tiwikrama teh awak ngagedean. Gengnya saperbalasewi.
0: Gengnya saperbalasewi dupi hartosna
1: jadi gede na teh segede gunung anakan. Awak mang rebu-rebu, panon mang rebu-rebu. Cicing siapa dayagan? Manya panon ngagedean.
2: Mang rebu-rebu.
0: Aduh.
1: Sirah teh bakal dina mega aya nage.
0: Aduh. Hebat amat.
1: Gera tarima ku hideup ngan meureun cing inget di mana ieu ajian pinah teh ama oge bakal langsung mulang. Numatak ayeuna kieu teh ama teh pileuleuyan jeung hideup. Moal papangih deui antara hideup ayeuna pajonghok jeung eyang. Tapi da geus aya rekaman dina wujud hideup hayang pangih mah tepungan we sete deui rekaman anu geus kapibana ku hideup salila hideup aya di dieu geus karekam ku wujud hideup.
0: Aduh, tesangem kaulanun ama.
1: Naon sababna tesangem? Sudah papisah putra ai kedah kitu mah kajen teu gaduh hajian tiwi kramawe. Ai kedah papisah mah kaulanun.
0: Is ulah kitu kasep. Aina pikir ku hidap naha mening ama paeh ieu ajian teu kapimilik? Naha mening ama paeh ajian kapimilik?

0: lamun keneh bae
1: sadaya daya kaula nun tetega i kaset
0: cing inget sanajan bari ama ayeuna teu mikeun teh bakal mulang ngan lebar seuk upama ieu ajian teu kapibana bakal mubah
1: tapi rada mangga atuh kaula nu nampi bae pamikitu macarana
0: lajeng bae irasipan manabanya nak Raden Narayana kaluar ti padepokan
2: yap kaluar

Resi Padmanaba meureumkeun socana rap sidakap sina ku tunggal mata ni babahanan catur dia. Ngadak-ngadak salirana ngagedean lir gunung anakan ngajung ngiring kayaanana.

0: kathahipun Raden Narayana. Maksad ngejug-juga pasantren Argasunyo. Eta nepangan rakana anu nuju masantren di pertapan Argasunyo. Eta Raden kakrasana.
1: Tuna lampah eta. Kacarios di satengahing marga sopana.
0: Marga jalan sopana alas peringgan di ngesala.
1: Ayah hiji wanara gagah jelengan tikai kakai tidahan kadahan cukrah cekroh runat rinat
0: gaya sanes iwanara teka kasih nanya eta kapi jemawan sesepuh pesantren ti gada mendana anu kiwari lunta ngantunkin pertapan maksa nyumponan kana kapalai putra nyaeta Endang Jembawati anu dina waktos ayeuna teh katarikata jika patipati ku hiji jajaka eta kakasih Raden Narayana anu pernakna mengukur dina impena.
1: Atuh ieu kapi jemawan lumampah maksad milarian anu kakasih Bambang Narayana.

Siu geuning aya ah ka anak. Gelis Jembawati. Mudah-mudahan we sakumaha anu dipikapalai kunung teh cing laksana. Cing buru-buru pangih eta anu ngaran Bambang Narayana.

0: aya paribasa aya nu leuwih beurat patantane. Nyaeta kanyaah kadeudeuh ka mumet kana jadi anak. Sok ngadenge. Hiji kolot anu loba anakna. Kanu gede nya ku gedena. Kanu leutik nya ku leutikna. Kanu awewe nya ku awewena, kanu lalaki nya ku lalakina, kanu pinter nya ku pinterna, kanu bodoh nya ku bodohna. Oh, karasa geuning kancah. Barang nuju ngabedega sapraptane pun ieu Bambang Narayana lumampah.
1: Aya naon ari sepuh kulang?
0: Saha itu budak ngoral lumampah?
1: Moal mantri kahutanan
0: pergi. Bisa jadi mantri kahutanan meureun ngontrol. Kadi ieu tuh ngajug ieu ngajugjugna.
2: Aya saha eta?
0: Cing apa dia?
2: Aya makhluk.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sarang radang paru-paru.
4: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
5: Karaosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocop ya.
5: Mohon.
4: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
5: Opat sasihan
4: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
4: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
5: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
4: Mohon.
5: Perih na ayah.
4: Ngeras.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
4: Rada ngirangan.
5: Mohon.
4: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
4: majeng
5: gitu.
4: Kasehatna.
5: Alhamdulillah.
4: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa folklorit.
4: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura
10: Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berair.
10: Ya sakit lah.
9: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih.

0: air.
1: Sumber air sekarang.
0: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
0: Iya.
1: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
0: Iya.
1: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
0: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh, usia 68. 68 iya. Usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya.
0: Iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
0: Enggak. Asli.
1: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Radio Peace FM.
9: Peace Radio.
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: keanehan pangeran aya makhluk wanara wilujeng tepang menak nah bisa ngomong aya gitu universitas permonyetan.
1: Duduh menak duduh
0: bisa nyarita wanara
1: nun kula kisila
0: saha anjin teh gimana ho
1: upami di persanten mangaran kaula teh kapi jemawan
0: kapi adi
1: kapi jemawan
0: oh kapi jemawan. kapi jemawan
1: su. Sanes kapi beungeut kapi jemawan
0: di mana lagi
1: pami persanten mah kaula teh tinya ti kahalangan ku tilu gunung masih tilu pasir nyaeta hiji padepokan anu kasebut padepokan Gadamendana
0: ti pertapan Gadamendana
1: ora kapi nu gawe
0: anya salah saurang siswana
1: sanes agul ku payung butut kisila kaula teh kokolot dieta pertapan
0: oh kasangakeun atuh semah kaula nuhun
1: nuhun kasep nuhun dupi salira teh saha
0: upami di persanten ngaran kaula teh Padmanaba
1: Padmanaba
0: nah sapertos anu ngahuleng
1: sana sapertos deui ngahuleng geus yeuh
0: cenah olohok kitu
1: kekeke leres salira teh kakasih teh Padmanaba
0: ngaran kaula Padmanaba
1: di mana
0: kaula teh ti pertapan Utarayana Gopa
1: di Utarayana Gopa kekeke itu bingung dari Padmanaba mah sobat kaula nyaeta sesepuh pertapan ti Utarayana Gopa tapi ieu budak ngorang ngaku Padmanaba ieu aneh dedeg sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta tapi nah ngabohongna ka bina-bina ieu budak teu leumeuleuh ngawedus marukana teu apal weureun nya sajadi lebar ku ngorana jeung gantengna
0: kekeke naon ieu teh
1: ke menak anjeun ulah wani-wani ngaku ngaran Padmanaba
0: nah
1: bisi kawalat ai anjeun teh ti
0: kaula teh ti Utarayana Gopa
1: siswana Padmanaba
0: ora kapindo gawe
1: kekeke atuh naha anjeun ngaku-ngaku Padmanaba
0: kaula teh parantos di istrenan eta kakasih Padmanaba teh parantos dipasrahkeun mutlak ka kaula ku kaula kudu di aku
1: nah ari resi Padmanaba na ka mana
0: kapan parantos ngantunkeun jagat raya pramudita
1: iraha
0: tadi enjing-enjing waduh
1: innalillahi wa inna ilaihi rajiun
0: nah ieu monyet kawas agama Islam
1: naonana
0: make jeung innalillahi wa inna ilaihi rajiun
1: wah soal eta mah kumaha dalangna we lamun dalangna Kristen haleluya meureun
0: polaras lah
1: anu leres resi Padmanaba teh
0: parantos teu aya di kieuna
1: onu jadi anjeun teh
0: siswana
1: parantos mutlak eta kakasih Padmanaba teh leres dupi aslina salira saha
0: ngaran kaula asli nama Narayana.
2: Sabar kali lewas.
1: Tobat.
0: Naon ieu teh kaos anu boga panyakit jantung monyet teh ieu? Bisa jadi setruk meureun.
1: Leres hidup teh Narayana
0: teu lepat.
1: Pami teu lepat bae teh putrana Prabu Basudewa
0: teu lepat.
1: Waduh, tumat.
0: Menang.
1: Tersangka teuing.
0: Naon ieu teh?
1: Deudeuh hideup, deudeuh. Ieu anu bakal neruskeun nagara Manura teh jigana. Anu dipikasieun ku si Kang Sadewa ayeuna.
0: Kieu teh naon maksudna?
1: Kieu saleresna maju. Panjang dongengna mah.
0: Cobi.
1: Ari kaula teh gaduh anak.
0: Kagungan putra
1: gaduh anak.
0: Istri pamegat.
1: Ari pun anak teh awewe.
0: Istri
1: awewe. Geus remaja putri ayeuna teh. Aing ngaranna pun anak teh Jembawati.
0: Jembawati.
1: Leres.
0: Dupi salira tadi saha?
1: Ari kaula mah kapi jema.
0: Oh leres kapi jemawan. Tuang putra mah kakasina teh Jembawati.
1: Leres.
0: Ari kitu?
1: Tah, ari anak kaula teh gering nangtung ngalang layung.
0: Kunaon? Panas tiris
1: sanes.
0: Gering oneng.
1: Sanes gering koneng sanes. Nyaki itu panyakit remaja putri.
0: Kumaha?
1: Ari nu bogoheun mah loba eta oge. Tukang ojek teh ngaliwat teh marupana telakson teh totot teh. Hayang direret ku pun anak. Ai ceuk kaula mah ceuk bapana geulis ka wanti-wanti endah kabina-bina lucu teh nu nurubah. Naon gumujeng cu
0: andan teras.
1: Atuh ngaosna tamat hatamna ge parantos tilu kali ilmu tajwid apaleuh fikih atuh cenah parabot
0: dapur
1: sanes parabot maca parabot sin ilmu na kitu mantek bayan mani bade sorop nahu apal malahan parantos apal kana 12 pan sagala.
0: Oh kitu
1: ih marukana.
0: Lajeng
1: tah ari pun anak teh dina waktu ayeuna teh gerinang tunggalang layung teh nyaeta katarik kataji kapati-pati ku hiji jajaka anu penakna dina impian.
0: Oh jadi tuang putra teh ngimpen
1: pun anak teh ngimpi. Mimpi pepenak sarang hiji jajaka anu kakasihna nya hideup pisan. Ku kituna paralun maklum anu kasuhun. Hapunten anu katerda ieu mah ambon sorangan.
0: Hay kitu?
1: Cen. Hapunten upami teang mah kersa hideup rurumpaheun ka itu karorompok ka pasantren. Muga we ayeuna teh sasat diulem. Bari ditepangkeun sareng pun anak.
0: Maksud teh rek dijodohkeun.
1: Nya kitu nuhun upami kersa mah.
0: Kansa. Lamun sieu ieu kajadian kadangueun ku lanceuk kaula Kakang kakrasana moal teu gogohelan kansa. Moal teu siramayan. Naon sababna? Sabab kaula dipikahayang ku anak monyet kan. Ampun. Meh aya nasiban ka bina-bina teuing iik.
3: Rajeun.
2: Mending abon langsung ditampolong.
0: Leuwih ti naon-naon di kajadian rajin payuh ka anak monyet.
2: Aduh, eta mah payuh nyebah.
0: Kapi jemawan
1: kaula
0: hapunten bae kaula sanes teu nampi kana panguleum nanging kaula teh ieu teu rusuh hoyong geura tepung jeung nu jadi lancik anu aya di pasantren Argasunyo Kakang Kakrasana.
1: Ieu mah sakedap sakedap
0: teu tiasa teu tiasa hapunten bae rupina sanes baktos wae. Sanes waktos
1: ieu mah sakedap ayeuna sakedap deun sakedap
0: moal tiasa permios.
1: Wah, tenyahun barang na, tamo. Dalam menyahun barang na memuatik kekalapakan. Wah, tak ikuti asti, merukana ini ngalipun anak teh ngiler, begang-begang oge. Kitu-kitu-kitu, Haji Opik weti, geger sunten. Hari ini ngalipun anak teh merukana, wah. Wah, hayang nyaho kukulit dipegat di bulan itu.

0: saha geus aya deui di hareupeun kaula belah dieu. Ka mana jalan?
1: Kaula mah eta we luluncatan kana dahan. Tidahan ka dahan.
0: Abong monyet. Naon maksud ayeuna?
1: Ieu mah sakedap di haturanna ning.
0: Moal bisa wanara.
1: Kaula ge apa?
0: Apa naon?
1: Yen pangna anjeun nolak teh dumeh ningali kaula bapakna monyet. Padahal anak kaula mah da lain monyet jelema
0: teu bisa teng manuk teng bebenyet anak cengceleng anak merak kukuncungan bapak monyet anakna ge mah teu kunyuk.
1: Itu ari hideup. Ieu mah tingali heula we barangna.
0: Nah kawas jua meuli aci. Maka jeung kudu tingali heula barangna. Emangna putra anyeun teh sega?
1: Gara yu tinggalin
0: wah bisa wanara hari
1: iya mah sakedape
0: montong ahalangan wanara
1: sakedape iya
0: halik
1: ay
0: ngahalangan
1: sakedape merek maksa kakaulah anjin wanara iya sakedap
0: halik
1: wah bisa
0: lewat nista maja utama wanara sakali deui nyigah
1: ieu mah sakedap diaturan alih.

0: ajar warnara bisa anjin kaula di milu kap daun pertapaan anjin teh
1: ke gada mendana
0: tapi sok semplak letak tak katua pakin siap pegatkin buk selama keluar getis tetes amakan sadami keluar nyawa tidak raga
1: oi oi oi duh aing kudu ribut yang pimpinan tuhnya ya tena naon atuh sok kitu lah pecah-pecah kayaknya tenaga kolot ye
0: coba-coba
1: tega lara
0: tega
1: pati
0: coba-coba maju
1: moal haneula
0: sok kayaknya
1: maju

0: Gili lusilan paingan Gili hartina gunung Lungsi jajing Paingan tersangka Aduh hebat oi Alah Alah Nyan terdaik olahraga teginya Napas hukhek
1: Wanara
0: Tukuding Cocorowokan aing lumpat eh Tapi parendene kitu Genteng-genteng mual potong Aing aya keneh peperneman ye Aya sakalieun ye Baheula keur ngora kungsi Kungsi tetelepek Aya tabungan masa tua Boga kalimah aing sugane matih keneh Da dipuasaan baheula ge Aji sirep Baheula mimiti nama imitoha teu ajaran kawin teu daek hees wae Ngaganggu kalah rumen
2: Basa nyirep magaling
0: Nya Basa nyirep magaling Si taruna harita nu noong teh Disirep ku aing sia Narayana sugane mati kene Lajeng wae ieu kapijimawan ngagunakeun ilmu sirepna, sirep ieu gandana. Sinandrat kumamrat madugi malarasel. Sinandrat kumamrat madugi malarasel.

Api Jemawan anu nyandak Bambang Narayana teka catur lami di jalana parantos dumugi ka ieu pertapan gada mendana rarancepan sumpingna ka ieu pertapan ngahaja bari ira Raden Narayana digolerkeun dina dipan

0: Sada suarter Kang Jairama kaulanun.
1: Ya amak gelih. Ya kadie gelih.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Oh, sareng saan nambi atuh mah?
5: Sareng Ibu Yaya.
4: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
5: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
4: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
5: Tos saep sabotol.
4: Sabotol. Panyawat anu karaos?
5: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
4: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
5: Mohon.
4: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
5: Ento sehat.
4: Darah sehatnya
5: pas
4: lungsur
5: kantun rematikna salit.
4: Rematikna salit
5: sareng
4: radang pinggulnya.
5: Radang pinggulna mun.
4: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya?
5: Mohon.
4: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
5: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
4: Sabar kali sadin teu ngaleut?
5: 3 kali.
4: Sabaraha tetes tah?
5: 6 tetes.
4: Berarti anjing
5: siang sareng wengi.
4: Wengi we bade bobonya.
5: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: tas polisi.
1: Tapi narayana ngorejat tina panggul mana? Nah, di mana ya?
0: Cing, di mana?
1: Aneh tinggi ayat tempat anu sakieunah mah ieu. Barang ningali di sapengkeureunana memang kapi jemawan nuju ngumujeung. Teus ka dibawa ka dieu kaula wanara.
2: Deun. Atuh da hawa tos ningal anu kulum ngajengjehe dina catang kumaha pami aya hileud oray bagong maung. Be dituna atuh bilih kahujanan.
1: Eta mah urusan kaula atuh.
2: Sumuhun nanging da kumaha atuh da hawa tos.
1: Entong sok nyen rupa-rupa alesan ka mana jalan kaula rek tinit ayeuna.
2: Ke atuh sakedap urang tuang heula seubeuh kaula. Ya
0: pilihanaan cai kalapa
2: bilih palai cai kalapa atuh
1: teh tara kala cai kalapa kaula
2: kalesan pisan atuh tadi aya anu ngintun lahang bade lahang
1: komo anu kitu teu beuki kaula
2: barang nuju patorong-torong ieu Dewi Jemawati ngalangkung nyangakeun sae.
1: Pangapunten kaula nun.
2: Tata-tata simpen dinya nya eta.
1: Nyangakeun atuh saya aya we kaula nun marum kaayaan di nu kieu nyangakeun.
0: Leret. Nah eta marilit kitu alit. Tapi kate kicep-kicep.
1: Permias kaula nun dikantun deui kaula nun. Mangga
0: meureut aku. Halis deui ka nyinglit-nyinglit teh ya.
1: Dupi anu nembe teh tuang putra.
2: Sumuhun pun anak.
1: Saha kakasihna?
2: Eta teh Jemawati.
1: Oh, anu disaurkeun teh rupina.
2: Leres.
1: Sanes kaula asa kubarana tah ieu tempat teh dugi ka.
2: Duh. Nah, atuh.
1: Itu patamanan pika endah kitu.
0: Lain kitu tadi mah.
1: Itu teh kemang naon mucenghis hiji paling ditukulan?
2: Eta teh nu nenges eta teh kemang malati. Teu acan mangkak megar sim. Mung hiji-hiji na
1: rupina teh eta kemang malati teh teu acan kasesep ku Bang Bara nu sanes rupina
2: kutu acan teu acan malihan Bang Bara na ge nuju ngudag-ngudag nu gelo eunah hayang ngudag jiruan nya Bang aya dina lagu geuning Bang Bara ngudag mitoha Aduh.
1: Laras itu kemang malati teteh acan kaseuseup ku Bang Bara.
2: Teu acan. Ulah dipengparkeun kana kembang kaseup. Pun anak teh Jemawati teh teu acan aya nu boga. Istuning laras-laras mikapalaina kahidep teh. Kinten-kintena kumaha tah?
1: Aduh. Eta teh tuang putra
2: teu pina
1: ngahaturkeun semasungkeum ka hunyuk panjenengan
2: ditampi.
1: Dupi ka seneng teh bako naon?
2: Ah. Nah, tong sok kitu kasep, tong sok kitu.
1: Tuang putra tersangka kaula nun
2: kumaha kinten-kintena
1: duh sadaya-daya kaula janji yen eta tuang putra teh bade di pileuleuhkeun ku kaula kinten-kintena
2: ieu mah kieu kasep upami parantos kitu mah abus kana sisiniran
1: sisiniran kumaha
2: batu turun ke sik naek itu purun ieu daek nya kantun ngarapalan we dina waktu
1: nanging upami dirapalan ayeuna mah kaula teh teu acan nampi margi seueur anu kedah direngsekeun bade bajuang heula
2: kaula terang terang yen salira teh bakal ngagempur nyaeta si Kang Sadewa anu jadi rajana mak sagala dibeuli jeung sarakah sagala rupa teu sirikna manehna mah nyaeta ngahalalkeun anu haram teh nyaan ngahalalkeun kana sagala rupa cara nyaeta mak sarakah murka jeung sajabana rakus biadab malahan dina waktu ayeuna teh teu kaur aya budak boh lalaki boh awewe teu weleh dipaehane ku para petugasna teh
1: nah naon margina
2: margi cenah manehna teh ngimpi kadatangan kolotna bakal aya nu ngarubuhkeun karajaanna teh nyaeta ku budak kemar salasih budak bule budak hideung rupina salira pisan ieu teh anu diincer teh nanging ku aya nangincer salira aya teh seueur anu jadi korban pengkhianatan seueur kajadian rajapati budak anu teu tua teu dosa dipaehan malahan ku oknum-oknum nama dina waktu ayeuna perintah ti atasana nama nyaeta budak bule budak hideung ngan kulantaran meureunan para petugasna bareuki duit sanajan teu bule teu hideung oge diduitkeun e dicokotan dipaling diculik kudu bisa balik deui eta budak kudu narima duit sakitu ratus ribu wah geus dijual mulikeun kana duit teh hukum teh geus teu aya hukum adil teh di nagara Manura di waktu itu si Kang Sadewa beuki ngaruksak lamun kibacarana
3: anu mawi
2: anu mawi kitu kulan kajadian
1: teu sangka Kang Sadewa Kang Sadewa awas balitungan ti kaula
2: ngiring ngarojong kaula kana perjuangan hidup mudah-mudahan lancar mudah-mudahan rubuh karajaan si Kang Sadewa anu salilana jadi pengkhianat anu salilana ngegenset ka masyarakat teu apaleun kana naon rupaha penderitaan rakyat dina waktu ieu
1: teu sangka
2: awas walahan pantuang rama ge jadi korban malihanan hideup kaula teh bade titip ieu kagegelan
1: naon
2: kaula teh gaduh ieu pepernian manawi aya guna sareng mangpaatna kangge hideup
1: naon cobi
2: ai aya di dieu nya eta kupun anak sok salah ngagunakeun
1: naon
2: ai bongoh teh ti kolot ieu teh sok dicanak kupun anak ka kamarna tuluy disetel di kamarna teh leuhung lamun nyetel seunina seni urang mah budaya-budaya urang ieu mah anu disetel teh budaya deungeun we ka luar negeri wungkul nyetelna teh kitu kulan paling beuki pisan mah eta nyeteh si Maria Mercedes.
1: Nya eta
2: cinta yang hilang we. Marimar we. Itu tah.
4: Cinta di dalam songsong.
2: Tak itu. Geura dina beleguk asmara. Aya teh teh.
1: Belenggu panginten tah eta. Cobi naon?
2: Tah ieu sih. Ai disebutna teh gambar lupian.
1: Gamar lopian
2: tayuk mangga
1: saya kieu kumaha ngagunakeunana
2: ieu mah gumantung kana kareteg hate upami kareteg mana hidep palay tepang sareng anu tah ieu tiasa dikontek ieu gamar lopian teh bakal

0: Ningal Kangjeng Ramah Kangjeng Ibu sareng pun abdi anu aya di widara kandang kaula nuhun.
1: Mangga. Kantun ngontakeun manah we kana eta gambar lupian. Cobi. Ngagebrai dina gambar lupian Ibu sareng Ramana oge Dewi Mayang Arum anu masih keneh alit.
0: Aduh. Ama deuh teh kitu nuju aniprek. Salira dugi ka begang kitu ama
2: kararuca oge Nyai Mayang Arum geningan Nyai teh resep congkak
3: sareng cikieun
2: bari jeung eueuh baturna itu sorangan we beklen.
0: Aduh itu kewukna ngagulutu. Ya teh lamun deukeut mah jeung Akang dibantuan ku Akang Nyai. Dedeh teuing Nyai teu sangka Mayang Arum adi Akang hayang geura tepung Akang nung. Gelis.
1: Ya,
0: duh. Luar biasa ieu kagungan Pangeran aya di nu kieu.
1: Murukana teh. Di mana-mana oge kagungan Pangeran mah teu leuh aya. Asa urangna we eling.
0: Kumaha upami kaula hoyong nepangan pun lanceuk anu aya di Argasunyo?
1: Mangga. Alihkeun deui we. Gelombangna.
0: Aduh Kakang kakrasana. Aduh kerdak-dak dik-dik we Kang antos kaula sakedap pribadi dongkap ka Argasunyo. Urang ngagempur si Kang Sadewa. Teh teuing kada gidi. Keur mah adatna goreng.
1: Mangga.
0: Hoyong ninga rupana si Kang Sadewa raja.
1: Mangga.
0: Aduh, eta geuning si Kang Sadewa teh. Dugi ka bedegul kitu pantes anak dedemit teh atuh.
2: Ari eta aya buta awewe na saha nya?
1: Ta eta teh bibina. Gorawati kakasida teh taeta anu sok mawa apruk-aprukan ka kampung neneangan budak kudu dipaehan teh.
0: Aye eta nu jangkung badak eta?
1: Taeta pamana ngaranna teh Salatimondra.
0: Oh eta.
1: Tah saha-saha nu bisa ngelehkeun eta Roti Mondra?
0: Salatimondra
1: bakal dibere nagara Manura cara sabeulah kitu pangbibitana padahal eta teh mancing maung di jero guha diayakeun saya marate supaya loba nu lalajo supaya mawa budak padahal di dinya teh diayakeun juru talungtik mun basa kiwari mah intel meureun kitu tah tujuanna mah nyaeta neangan budak bule budak kideung teh saya marate.
0: Asaan siap Kang Sadewa. Upami kaula gaduh nu kieu kangge strategis perang teh benten. Aduh hebat.
3: Ngatur siasat
0: perang atanapi di mana-mana aya nu rek jahat teh bakal apal witih heula.
1: Upami kagungan leras eta oge mangga gerat sanak diperyogikeun mah nya eta kangge ngabantoskeun perjuangan hidep. Nyaeta ngagempur jurig anu nyeluri setan sumaramah kelong anu newo-newo anu salila nana genset ka masyarakat jeung negara.
0: Ya teh kangge kaula.
1: Mangga kasanggakeun menak mangga.
0: Aduh. Nuhun kaula nuhun pisan ditampi kaula nuhun.
1: Kitu ulah.
0: Kumaha nyimpenna ieu?
1: Asimpen we. Nyaeta diantel kene kana dada salira engke ge bakal teu aya upami bade ngagunakeun kantun namprakeun dua panangan aya ku kitu
3: di mana-mana
0: kesangka nuhun kasepuhan nuhun
1: ih sawangsuna kaseh ngarojong pisan kaula kana perjuangan
0: tepi noda mah kaula nuhun.
1: Atuh bilih engke ka puseur dayeuh da ka Manura Harja panyumputan kangge di puseur dayeuh moal aya Kang Haji Taufik Paturohman geura di geger Sunten kadinya we
0: sae
1: bilih ka Jono teu kadutuangeun ka Pak Haji Sidik katanya.

0: pilih kawas tu kancana kanya ka Pak Haji Nun. Pak Haji Anun.
1: Sae mangga. Kang jeung lama kaula Nun.
0: Naon Nyai?
1: Kuningakeun itu sangu parantos sayogi kaula Nun hayam parantos digoreng.
0: Tugeningan hideup. Nguningakeun cenah geuning itu sang parantos sayogi hayam parantos lumpat deui ai lumpat deui. Parantos digoreng. Mangga tuh.
1: Naon itu?
0: Sen parantos disayogikeun ku punana gara-gara aya supan, gara supan daun sampeu. Bilih. Kitu tah.
1: Da.
0: Entong sok itu sok gara sarangan kitu. Sok da ari ama mah kaitu rek kalebak heula bade ngalareskeun heula cai bilih ka paling ku batur ieu teh hulu wotanana da parantos saat ieu teh mangawe tuang nya
1: atuh kana saena mah sarang
0: ai ama mah da parantos ieu nuju boga maksud dongkoh nya mangga nuju nyenen kemis.
1: Nyenen kemis teh naon?
0: Ya puasa dina poe Rebo.
1: Tapi lo nama kau lalu tuang hela parantosa yogi. Oh saya.
2: Ya buka bersama.
1: Tapi hoyong sarang dak. Kalau nunda kau lama parantos iya parantos. Parang kau lalu parantos ala rengat ada. Akang oge parantos engap. Ih menikitu. Jadi pala di sarengan, dah hoyong di sarengan, akang mah tajan kawan caroge. Iya, amit amit, maka jeng kawan caroge segala amit amit. Naon kau lanun? Itu tuangan parantos sayogi, mangga tu sareng baik. Mangga kau lanun.
0: Kagamarkeun dua insan anu nuju saling pentang asmara kicipna kicip deudeuh gelenyukna gelenyuk ka yungyun eukeur mah geulis kawanti-wanti enah kabina-bina lucu taya nunuruban alus laur hadetangtu geulis bawa ngajadi. Sokomodei Raden Narayana hideung santen mancung kumis nyeprit sasak bebelahan terong ieu dua insan teu kagamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa ieu dua insan anu nuju saling cinta sareng sena. Sosonoan ti pertapan Raden Narayana pileuleuyan bade neraskeun perjuangan nyaeta ngagempur musuh anu ngawasa nagara nyaeta Kang Sadewa bade nepangan ka Argasunyo nyaeta karakana Raden Kakrasana anu nuju masantren di Argasunyo.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
5: Ya.
4: Mohon. Upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
5: Malak pegirung.
4: Malak pegirung ya?
5: Ya.
4: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
5: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
4: Eungap.
5: Ya.
4: Terus kana pernapasan kumaha?
5: Ya teh eungap we.
4: Eungapnya.
5: Ngangahe eungap.
4: Oh.
5: Ya sesak napas gitu.
4: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
5: Ai hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya, hampir.
4: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
5: Ka mana-mani.
4: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
5: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
4: Mohon. tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah
5: karak sabotol kadua arek
4: ayeuna nya
5: kadua anu ayeuna
4: teras kumaha tah anu karaos tah nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos
5: tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya
4: ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya
5: nya ngucur aya kaluar darah kitu tah sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur
4: malahan mah kulombo ge ngangobandal teh tilu nya
5: nya nyana da eungap teh apan nganga
4: laras
5: ayeuna mah alhamdulillah
4: sareng seneng ngaleutan nong propolis
5: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
4: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
5: tilu kali
4: sabar teh teh sakali ngaleut
5: genep-genep
4: berarti enjing ya
5: nya enjing si. Lohor jeung sonten bade bobo
4: laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
5: polip
4: nya
5: nya menurut dokter mah polip cen
4: alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing
4: alhamdulillah
5: kawangkong ayeuna mah bente
4: bentes deuing
5: nya ayeuna mah
4: da kamari mah kuat melegpeg nya
5: melegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melegpeg teh ya
4: mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
5: nya bilih ayeuna sami
4: mohon
5: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah melegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh nya alfa propolis ceng teh
4: laras hatur nuhun teh nya
5: nya sami
4: assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
8: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
8: ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol
9: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun Radio Peace?
9: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anuntos atanapi ibu bapak anuntos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 3 8000 6860.
7: Bapak mau kemana?
11: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
11: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
11: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
12: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
13: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
14: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
15: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: isi abdi nu aya aneh yang sadikantun kena nama otu Gusti Prabu Panu Dewanata panawa tetewelewe dipikasiri ku putra-putrana Prabu Dastarata ucu kukurawa ayeuna teh nyingkahan kagorengan ua teh nyaeta aya di Saptarengga juragan Nakula Sadewa mah sareng juragan Yudhistira di ditu we di Saptarengga sareng ibuna ari ua ayeuna di sana ku pangaulaan juragan Arjuna sareng juragan Bima nyaeta bade deudeuhus ka ua na Prabu Basudewa kadek kitu kakang sareng urang reureuh lah kitu jar
1: Uy. Itu di sauran kuranku sepuh.
0: Alah nyata deh kagak gebegan wae cik.
1: Nah wakil kegebegan akan tiga nubukan dosa mah.
0: Oh nyata masyarakat ke sanut di Manura tebejana.
1: Hanut kumahan akan.
0: Dis jahe.
1: Nah wakil dis.
0: Sebab dipancing wae cik.
1: Allah.
0: Prabu Kang Sadewa jeung balad-baladna.
1: Allah. Kenapa? Kau saya tahu kebunan.

0: Alhamdulillah. Aduh, ampun euy, lawas tilawas jeung dek.
1: Jeung beda rada cerelong akan puasa leket.
0: Heeh, aduh. Dina 87 ieu dek leket puasa teh.
1: Rada kanyos patulan
0: utuh. Alah, ngan lamun dibawa ulin ku Ii kayaknya sok kagoda wae.
2: Untung sok naek.
1: Ya teu kaok Ii kadar es kagoda
0: teh. Heeh, aduh, ampun dek euy. Dek ngan lamun kagoda-kagoda puasa teh eta ku sigi korek api ye. Alah, ampun cing, anak.
1: Kan.
0: Lain jager ileung euy.
1: Alhamdulillah Akang dina banget ieu mah sehat.
0: Nuhun euy lah.
1: Sabaraha teh Akang?
0: Hah?
1: Sabaraha Akang lamun?
0: Moye ai telepon teh geus nepi ka imah si Leing.
1: Naon ari telepon mah dalah rugi kan? Duatan teh pan duitna kabancang.
2: Telepon teh nepi mun nagih nepi.
0: Heeh, ieu ampun di dunia jaman kiwari ye euy.
1: Ah, rupa-rupa.
0: Alah, manusia guyat gayot.
1: Guyat gayot.
2: Tong sok kitu teh.
0: Jaho siling guyat gayot.
1: Naon Akang
0: guntang gantung?
1: Naon guntang gantung mah siki salah.
0: Pikir ku siling geura poe kina jaman kiwari.
1: Naon Akang?
0: Jelema teh animisme geus tinggaleun. Ortodok geus rada kaliwat. Karena era globalisasi teu nepi. Guntang gantung tungtungna teh teu kapancing saeutik jelegur. Grup batok ye euy. Teu etis lamun urang ngayakeun tindakan ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Ya. Oh, tindakan anu teu islami jadi model kitu teh. Oh, nu macak dina lebah dieu urang perlu pisan introspeksi. Ya. Heeh. Ulah kabawa ku sakaba-kaba kade bisi kapancing. Ku isu-isu anu teu pada ruguh. Anu ngahaja bakal ngagubragkeun pamarentahan.
1: Ngarugikeun rakyat.
0: Ngarugikeun rakyat, ngarusak pangwangunan. Heuh da ari oknum mah kahayangna kitu. Anu matak leh lamun sieuk inget kana purwadaksina mah anu pika kitu da jelema.
1: Lamun emut mah.
0: Heeh, ai purwa teh mimiti.
1: Daksina.
0: Daksina wakasan. Tuh, nya. Saha raja ai nu mimiti jeung saha raja nu akhir? Tuh, nya. Ing inget teh kana Malik Yaumiddin. Heeh, raja di hari akhir. Sanajan di hari awal oge da anjeunna kene.
1: Saha deuh?
0: Tatugas ti mantenna ulah diluli-luli. Lamun tugas mantenna henteu diluli-luli dina alias taat, urang teh moal ka pancing. Moal ka pancing. Nya eta urang teh sabab geus katingker ku iman jeung takwa. Yeah. Dina jaman era globalisasi, dina jaman era informatika, nya dina sagarupa canggih, dina ilmu pengetahuan dan teknologi, moal bisa gemleng. Sabenerna lamun urang teh dibarengan ku intak. Iman jeung takwa. Teh nya. Lumatak penting iman jeung takwa teh dieu. Heeh. Cek dek oge kitu. Lumatak pentingna urang ngelmu teh kitu tah. Dibekeleun teh urang. Lumatak ulah beunang katipu daya ku oknum-oknum supaya urang ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Nya. Matak naon lamun musyawarah mupakat. Nya. Apan urang lamun musyawarah mupakat luyu pan jeung pelaturan nu geus aya. Nya nu matak saha tu nu salah? Cing. Cek dek oge. Kari lalajo we si Laing saha nu salah?
1: Kari ka Bandungan urang.
0: Lamun lalajo ulah tengah teuing. Teuh. Urang mah da pikiranana model kieu.
1: Urang mah.
0: Heeh, kana politik urang mah teu nepi. Ngan urang cing apa jeung cing nyaho cing waspada.
1: Supaya ulah kababawa urang.
0: Sabab urang teh ulah kababawa teu.
1: Teu
0: cereug. Nya. Urang mah asa sakumedet irung ngebul beuteung seubeuh.
1: Pamajikan kapakean.
0: Pamajikan kapakean anak ka sakolakeun. Teuh. Kita cek dek oge. Elah ampun jeung aing euy. Deka Manura dek Cece euy.
1: Bade naon ka Manura Akang?
0: Cenah bejana di Manura teh aya saemara. Padahal eta teh keur mancing meureun nya euy. Heeh. Kade sanajan diayakeun saemara-saemara oge teh teh nu kitu mah lah ngan ukur ucing-ucingan guru pake kedok. Da masyarakat ayeuna mah geus kritis. Geus mung dibobodo, geus nyaho.
1: Dibawa ucing-ucingan
0: anu mah. Geus mung dibawa ucing-ucingan nu matak ulah sabaledugna ngomong teh. Nya. Kudu dipikir heula dibulak-balik jadi nu naletah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan. Kitu. Jeung deuk oge. Geus palalinter geus nyararaho.
1: Atuh bisa ngomong.
0: Heeh. Matak di mana urang dek ngabuskeun aspirasi. Kudu berpancasilais jeung demokratif. Sabab lamun urang pancasilais jeung demokratif akan dilindungi oleh undang-undang. Teh pentingna urang ngelmu teh kitu tatanya atuh maca koran. Cenah urang di dieu naon anu kudu dibaca supaya nyaho kana informasina ti mana-mana wae. Jadi urang teh baca PR. Pikiran rakyat
1: anu kumplit mah PR.
0: Tina Quran Sunana tu Giwangkara. Tuh Galura. Kujang. Pada teteh bana urang nu urang supaya urang nambahan ilmu. Lepas tina iklan ieu mah. Ngan urang mah keur pribadi urang bakal nambah wawasan. Yeuh, ya. Ah, nambah pengertian asa daek bocoba. Kitu jeung aing geus. Lain iklan aing geus sungguh. Lain cenah eta rek disebut iklan sabodo teuing urusan maranehna mere duit nuhun teu piraku kitu ieu euy
1: ada rek boga ka rumasaan sok
0: rumah teh kitu urang mah nu penting mah saling pajukeun ieu sagala rupa
1: ada
0: weh deui heeh tamu dewek rek init ka Manura lamun teu dahar heula di rumah makan Laksana di Soekarno Hatta buah batu. Ah, lapur dek mah. Angin siaa eta nu bageur ka dewek dahar taramayar. Heeh, wanita teh ngiklankeun kulantaran taramayar ya aing. Kitu aing.
1: Benar.
0: Jadi seuri dicungcut kitu teh deui bari nyeungeutkeun udud.
1: Supaya ulah kaciri teh.
0: Supaya ulah kaciri teh. Duh, wae macuknyaan yeuy. Aya, ampun jeung. Diongkosan ku Pak Haji Taufik Paturohman di Geger Sunten.
1: Akang teh?
0: Heeh. Tah di dinya buku-buku loba. Kari meuli. Percetakan percetakan kudu meuli di dinya kari datang.
1: Nyimpang ka.
0: Nyimpang heula grepek. Cek aing ngoge ka Geger Sunten mah nu meuli mah batur rek mah henteu. Asa daek mah. Anu penting mah pucu baca. Ya. Tuh. Teh Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar? Eh, petingan anu mulia. Heeh. Bisi teh apa masih lain? Turunna Al-Qur'an dina 17 Ramadan. Ya. Heeh. Ayeuna cenah lamun urang meunangkeun eta dina Lailatul Qadar dina petingan eta cenah urang teh bakal diterima ibadah teh 1000 bulan. Tuh. Padahal lamun ditek-tek naon hasilna tina Lailatul Qadar teh nyaeta Quran grepek. Lamun Quran timimiti taun nepi ka kabeh Quran dibaca nepi ka diamalkeun lain 1000 bulan deui dunya akhirat langgeng salametna geus. Salamet teh akan. Oh, dunya akhirat coba dulu langgeng lain 1000 bulan deui jutaan bulan. Ya. Lamun Quran ku urang diamal. Teh kitu. Ya.
1: Kudu
0: 1000
1: bulan.
0: Heeh. Kitu nu sia heeh. Ngan kulantaran meureun jelema na terbatas nya borora ah kanu langgengna kanu 1000 bulan oge jarang nepi jeuh entu borona 1000 bulan nu sabulan teh puasana da tara tamat panayagan jeuh angin dalang sok tamat teh
1: saya ka Kang
0: madalukeun jeuk deuk oge kitu Aduh, oi. Ye. Lah, hiburan sok ah.
1: Hiburan sok kira hiburan makanya.
0: Heh.
1: Nyari hiburan mensok adinya
2: hiburan cenah.
1: Tajan bari puasa hiburan
0: mah. Ye, penting oi. Puasa teh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh. Ya, aja ta supaya takwa. Tuh. Seperti anu ka jelema Gusti heula. Tuh nya nu teu heulain urang. Jadi urang teh kudu puasa teh teh penting.
1: Diwajibkeun.
0: Wajib. Tuh. Lamun si lain aya gering. Tangke cager dina sawah gentian sawah.
1: Sawah.
0: Nya.
2: Di kodoan.
0: Cenah lamun gering pisan. Atuh cenah pijah.
1: Pijah. Pan aya gantina.
0: Heeh, alah ku pangeran teh meuni dititipkeun pisan eta fakir miskin euy.
1: Kade.
0: Cing ingat, cing ingat teu leuh. Mendang rejeki 1 juta atau 25 ribu mah gawas sisihkan ke nu miskin.
1: Yang ulang keneh tapi dah.
3: Saya bagi anak-anak.
0: Benar. Oh, aina pikir ku si lain. 87% masyarakat di urang teh mayoritas agama Islam. Nya. Bener. Ta ayuna anu 87% teh meureunan masyarakat di urang di negara Indonesia teh aya pada 200-na. 200 juta. Urang cokot leutik na we nya 50 juta we anu nganggem agama Islam. Tanu 50 juta kali 1000 perak nyisihkeun duit geus sok. Sok 50 juta kali 1000 sabaraha?
1: 5 we kali 10 berarti meureun jadi
0: 50 miliar. 50 miliar teh sabaraha hiji masjideun geus sok? Ayeuna jelema di sisi jalan geus sok marenta duit. Keur mau main masjid.
1: Masjid bener.
0: Coba lamun aya 1000 teh sia urang. Dina 50 juta. Nah, ada 50 miliar sabaraha masjideun.
1: Aya.
0: Teh. Dina sabulan kitu sabulan 1000 kitu nya 50 juta. Sabulan sabaraha masjideun coba 50 miliar. Lamun bener mah nyalurkeunana. Nya nganaha atuh dina lebah dia cuy duh ampun aing aduh kudu kumaha atuh aing pira kudu ngagandung maneh mah engke
1: masjid bisa tahun
0: can aya masjid anu 7 tahun can anggeus aing ampun muni can bersatu pisan atuh
1: can sauyuna
0: heeh kuduna diperlebar Islam teh der dipersempit iya aduh ampun dipersempit kunaon ku goreng hate. Sirit pidih jahil kenaya iren panasin coba lamun bukakan mahatena jadi jelmanya ahan dedehan ulasan asihan grepek bunga ngangken da bunga ngang hati teh seolah-olah teh antena da antena alus memburun kaituna ke bengras nya oh netra nu matak aduh aing mah kudu ngagantung mana teh aku nya ingat tuh ingat ingat
1: Sekolah
0: enjing-enjing sonten ngaos maca Quran. Sekolah agama. Aduh, nu ngajak aing lah.
1: Karasana mangga sekolah.
0: Aing. Malam Jumat tarat tararus.
1: Tararus.
0: Dina bulan puasa atuh cenah tarawih. Itu tarawih eta mah nu rek 11 rakaat pek rek 23 nu penting mah tarawih
1: bener
0: nya ya ampun jeung aing jadi kapancing saeutik ribut-ribut jelegur atunya pugo anu keur ngabuntut bangkong mah atoh pihak katilu mah atoh aya nu kitu teh asa dibere jalan. Lah, Ampun ting, aing ngamun teh nararingkat pikiran teh.
1: Salah rupa.
0: Muni. Aduh.
1: Aing.
0: Heeh. Mun urang kadupanak aya kaanehan teh kitu diheujeunkeun ngomongna teh. Eta we rambutan bareureum geu. Allah. Baru. Rambutan muni bareureum. Oh. Nu dihojeunkeun nyebut beureum teh ti luhur tarik teh anak biji beye.
1: Heeh.
0: Mun lalawunan urang mah heeh.
1: Teh kaget perenakan.
0: Baru itu motor muni tarik. Tarikna teh digonggorongna teh.
1: Aduh, eta bibir pika jeling.
0: Lamun tong nyindiran jeling sia kaya. Baru kita kukur pika peto. Ampun dek si dadang cobek terang ke jeda. Astagfirullahaladzim. Dihujun kun menurang cukup ya astagfirullahaladzim gitu nya dia mau astagfirullahaladzim rambutan barurum. Aduh. Itu carana kolorna soek.
1: Eta mastaka dugi ka buta.
0: Ye, mentang buta-buta ah. Heeh. Ye ka nek hiburan aya.
1: Hiburan naon?
0: Jaipongan, jaipongan.
1: Jaipongan akan.
0: Lagu na mana naon eh?
1: Kajak-jakeun.
0: Kajak-jakeun tur.
1: Kencangke ngalempengkeun cangkeng. Itu geus kajek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis potos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe sep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna nah, teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Asia.
1: Dewek.
0: Dewek saha dewek?
1: Ai maksudna siling naon ieu?
0: Mane bapana nya?
1: Bapa nu mana?
0: Itu bapa budak hideung jeung budak bule.
1: Itu nu hideung bapa dewek.
0: Munyak sia. Budak aing geus nyaho. Mode kolot oge boga gawe.
1: Aduh ampun euy. Ieu teh kunaon mun ditemu nang eta dileu? Mun lompat teh mah teu meunang lompat. Lamun eleh mah teu meunang eleh. Lamun ngalamun teh mah dewek teh teu meunang ngalamun ieu teh kumaha teh?
0: Urang ajar.

0: Yang sok sia bayakeun ngaranna maneh saha?
1: Dewek.
0: Oh.
1: Mandra.
0: Oh, Mandra. Aduh. Oh, nya Mandra kitu nya parisa derek.
1: Hayu kitu naon?
0: Ieu sia budak kuliah budak hideung lamun dipasirakeun ka aing syukur teu dipasirakeun sia bapana di bodaran ku aing mah. Sok sia marokana teu wanieun meureun nya pamuyarja.
1: Tobat euy. Hayu siling teh budak kolot.
0: Maka yang budak kolot na yang budak kolot aing teh geus boga gawe nanakeun aing teh geus dewasa. Sia.
1: Eta geus boga bayaran siling.
0: Ya can katarima THR ge can katarima.
1: Kumaha atuh teu ngamuk.
0: Nama ke ngamuk teh etis teh inda bakal dibere. Ya, ngamuk mah urang teh kudu nungan bakal dipikang ewa. Tuh, ku sarerea bakal diomongkeun ngarusak panguangunan nu geus aya. Nama ke kudu ngamuk penta mah penta we ku sarara mah tamah. Ku cara sopan santun. Ulah kumaksa.
1: Mudeukna ge dewek nu ngomong kitu mah si lain. Pan si lain mun rek ngarusak ayeuna.
0: Ayo, apan miheulaan si lain ieu ge na ku sia jempe wae.

0: Aduh, Gusti, saya daya-daya kurang Gusti. Sejumlah wala dia balatam tamat dempak ayah jelma anu jangkung gede ngarana teh bemo. Di mana? Balih di tukulan Gusti.
1: Hari itu jelma anu kasep-kasep saya budak ngora.
0: Eta tenggarana teh harjaun. Cenah mati astina teh tukulan Gusti.
1: Dah. Tobat teh omat eta mah hiji ulah di kumaha. Iwakeun, iwakeun eta mah keur kami.
0: Nah, Gusti ari ka Abi Alim.
1: Ah, si kurang ajar. Kali

ieu Arjuna Bima astajing adawala Semar diudag-udag deunawa. Sapratanepun ieu Bambang Narayana atana Raden Narayana dumugi ka ieu tempat bade ngajug-jug ka Argasunya. Naon aya ribut naon ieu?

Ayana kaget anu aya papadana ningali anu dikepung waku buaya mangga. Nanging seueur ulah dia balantam tama manura denawa anu pabala taklir pinang hurang melulu. Hebat eta gerakanana satria. Jeung eta jelema nu jangkung gede biasa nama boyot. Tapi ieu mah geuningan gagah luar biasa saha jeung urang mana ieu. Ira den Narayana emut kana purwa daksina. Purwa wiwitan daksina wekasan. Lajeng ningali dina gambar lupian naha saha ieu jalma urang mana. Sing landak ngamat madugia malasin. Sing landak usaha kang leuweuh.

0: katingali dina gambar lupian yen ieu teh saderekna nyaeta Arjuna sareng Bima putrana Dewi Kunti Naliberata.
1: Gusti Nu Maha Agung, geuning ieu teh putra Bibi Kunti. Aduh, yakin bakal dibongohan itu Arjunaku hiji dedemit awewena. Kelong wewe, awas.

0: kaulanun kula aya jelema anu suka anon bebela aing dik dibongohan ku kelong aya panah nyasar kana ti korona geus sampun masing pati tumakaring perlaya
1: kan kan itu awewe nu bieu teh sampun mati
0: naon aya sampun deh
1: kan
0: aya sampun teh naon
1: sanes jepit
0: tobat tong bodo repot ah geus teh nyari maneh teh
1: kumaha teh abdi bade dipecat moal margi abdi tos teh nyari nge abdi bade ngundurkeun diri elah kumaha cogan
0: ieu saha ye
1: kekeh ke itu saha nu leumpang ka dieu pot dawala abdi kulan saha itu moal tukang kredit mah kitu nya buah pagawai kebon naik lagi cusing si daulah kemana karena paling ngomong sih imun itu relevan sih ngomong sih oh jauh-jauh ha itu saha amuing ujang saha nilai itu
0: cuning kan dia
2: yai
0: nyebut yai saha
2: Arjuna lan Bima iya Kang Narayana iya Kang Kresna putrana Kangjeng Rama Prabu Basudewa
0: si kakang jeliteung
2: aduh kakang ngahaturkeun semasungkem rayi Arjuna duh ditampi nuhun rayi kumaha bibi Kunti Damangi sae kaulanun kakang mas
1: dah dengekeun batur menyebut kalanjut teh kakang mas atuh sia mah ka dewek kakang-kakang perak atuh. Heeh. Teu nepi kana emas oge atuh. Ieu teh putrana Gusti Prabu Basudewa.
2: Ieu saha ieu yeuh?
1: Ieu teh Kakang Semar Pawongan sareng itu Dawala Pawongan. Yeuh, ka dewek teh disebutkeun. Nya dewek kudu ngundurkeun diri teh yeuh. Ah, geus apa sih dek mah?
2: Hayu urang lumampah ka Arga Sunya nyamper ka Kang Balarama kalain urang langsung ka widara kandang nepangan Kangjeng Rama.
1: Tepi nu damel kaulanun. Ya. Alhamdulillah tepang sareng saderekna di ieu. Nya ieu lalampahan Raden Narayana ngalalana urang cekapkeun ka dieu. Kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 meja botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio. Nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati ke banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon, teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya,
2: iya. Mohon.
1: Tos sabar alami Bapak?
2: Atos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun,
2: mohon. 2 tahun.
1: Tah, ini kan ngaleut landong alfa per

0: Bapak saran dekang ngono sih, Mas.
1: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadupa nyawat kieu-kieu, rematik, karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
0: Sesek napasnya.
1: Lambung teu aya.
0: Alhamdulillah,
1: sehat.
0: Sehatnya. Ya. Mohon Bang Panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
1: Iya.
0: Mohon Bapak aja haturun ya.
1: Iya, sami.
0: Mohon Bang, assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan.
0: Ayeuna teh tos seueup sabaraha botol mah?
1: Na mege 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fizz FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka bapak teh silamungna teh mohon diciwete sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-saeta ngaleut Alpa Propolis mah kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke iya, ke puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Da tadama upami tos teu ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sadai ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu cingkol nyuting aya nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos sasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Des Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga wijeng ngadangukeun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugung.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung gitu. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok finish ngewedo gitu eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus abdi mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Ibadah lancar.
1: Ibadah lancar jadi mah kamah juga gak capek.
0: Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabeh meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
1: botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, tiba-tiba.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak Oming tambah rezekina banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Gitu,
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar naon-naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua.
1: Ti Bu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis di Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kepon lancet.
1: Ibu aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Pangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, Boleh juga tuh.
6: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Mohon. Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka tos tos ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu weh. Mengukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu, makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ge. Eta mah gitu alfa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tasabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten kasabaraha bapak ayat perobihan?
2: Di dinten ka tilu oge.
1: Mohon.
2: Terus ayat perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu. Alhamdulillah. Terus karawas perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
4: Pekijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
0: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Hasiat saoneun karaos ku Ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saeb sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis yang hantina radiopis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah Pak atos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar Bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta damang sa dinten ka dituna kadawi deui. Ka terasek eta dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha ka raosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasnya konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, mohon amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih.
4: Dan gatal lagi. Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, da sok nguping dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksianna, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan. tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpapro Polis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Sajidin.
0: Bapak Sajidin, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Cisapi, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kunaon panyawatna, Pak?
1: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, di kana tenaga kirang.
0: Pangalat Alpapro Polis tos sabaraha botol?
1: Tos 5.
0: Karaosna ti botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kadua.
0: Di botol kadua teh karaosna kumaha kitu, Pak? Karena
1: dada enteng gitu, dadan teu pati nyeri gitu. Diperbandingkan anu kapungkur.
0: Ayeuna ge bade meser deui nya, Pak?
1: Meser deui abdi 2.
0: Kangge saha ayeuna, Pak?
1: Kangge abdi gitu.
0: Tos kamana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah tos ka rumah sakit atos gitu. Di rongsen atos gitu. Tapi aya karaosna ieu abdi kumeser ieu. Obat itu mah tas atos abdi tos udur teh sekitar 5 tahunan lah, tahun 2020. Geus ayeuna.
0: Panyawat ieu teh, Pak?
1: Panyawat ieu teh gitu. Jadi berkat Alpapro Polis gitu, alhamdulillah.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Oh, anu sapanyawa sareng abdi mangga maleser ka Alpapro Polis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpapro Polis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi,

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina

وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء. وإظهار

berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung. Kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com. Ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM.

0: ketika. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak siaran manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo. Ujian menimpa. Ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sino di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Yeah. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahminya, juga doa terbaiknya. Silakan Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Rasa gerun di hati. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi di pagi hari ini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Hambamu rasa berputus. Sahabat MK, perjuangan untuk perjalanan Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Dari segala. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah AA Gym. Dengan mematikan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiahnya, mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NFC ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: bantu.
1: Alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guruna kita Kyai Haji Abdullah Gimastiar, langsung dari Masjid Rahmatanil Alamin Eko Pesantren 1 Cigugur Girang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, puji total, sempurna, utuh hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pencipta langit dan bumi berikut semua yang ada. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang menciptakan dan memiliki segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, dan pasti digenggam, dikuasai, diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi batu, tidak jadi babi, tidak jadi kuman, tidak jadi pohon. Kita diciptakan Allah, alhamdulillah, jadi manusia, bukan jadi jin juga. Dan segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia 7 miliar yang hidup saat ini, dan kita yang dikehendaki Allah dapat hidayah jadi umat Islam hanya 2 miliar kurang. Sepertiganya kurang. Dan alhamdulillah, di antara umat Islam yang ada di dunia ini, Allah menakdirkan kita dalam keadaan aman. Berapa banyak saudara kita yang tidak aman? Dalam keadaan nyaman, kita ingat saudara kita yang dalam kekeringan, kepanasan, kita udara sangat senang dan dimudahkan berada di masjid. Berapa banyak saudara kita, kamera, ya bantu temannya lihatnya sini aja. Alhamdulillah, ini saudara-saudara yang sedang menyimak, AA berada di Eko Pesantren 1 bersama para santri. Nah, akan ada metode baru. Ah, itu tolong bangunkan santri yang masih tidur. Alhamdulillah, kita ciptaan siapa? Kita milik siapa? Siapa yang menguasai langit dan bumi berikut segala isinya? Ada berapa banyak orang yang ditakdirkan Islam? Alhamdulillah, di antara umat Islam, berapa banyak yang ditakdirkan bisa belajar di pesantren, di sekolah seperti ini? Sedikit bukan? Alhamdulillah, nikmat yang besar. Karena salah satu ciri orang yang bekal sukses dalam hidupnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, orang yang oleh Allah bekal ditakdirkan baik ini, orangnya bekal bahagia, bekal mulia, bekal sukses, cirinya adalah Allah beri ilmu, mudah paham agama. Makanya ada beberapa yang masih tidur, bangunkan aja ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajain. Biar yang bangunkan. Maaf ya para orang tua sebentar, saya tanggung jawab nanti di akhirat. Buka ya supaya bangun. Nah begitu. Kalau enggak ingat amanah dari Allah, lebih enak duduk di depan saja. Tapi ingat bahwa ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oh, ada Agim di TV ya. Makasih ya. Ya, nanti AA bakal ditanya di akhirat tentang ngurus santri ini. Maaf ya, Nak. Lanjut. Ada santri namanya Sankul. Santri cool. Ada jenis santri namanya San Bosod. Apa San Bosod? Santri seperti botol soda. Apa cirinya? Kalau santri botol soda, namanya reaktif. Jadi ada apa-apa langsung bereaksi, langsung meledak. Kalau santri cool, ada apa-apa tenang, mencermati, dan bertindaknya itu keren. Nah, yang pertama namanya reaktif, dan yang kedua namanya responsif. Ulangi. Yang pertama apa? Yang kedua, ini ke depan tidak usah dirapikan begini ya, jadi tidak bisa lihat. Senyamannya aja anak-anak ya, geser kiri kanan. Ingat baik-baik ya. Tidak usah baris karena tidak sedang PBB. Yang penting santri bisa lihat ke depan itu. Boleh diatur duduknya ya. Geser-geser kiri kanan. Nah gitu. Ingat baik-baik ya, yang paling penting selama belajar itu kontak visual, bukan barisnya rapi tapi jadi tidak bisa lihat. Tolong di garis bawah ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya sangat jernih, tenang, kalem, sehingga Nabi bersabda, "At-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaiton." Sifat tenang, cool, kalem, jernih. Nah, ini dari Allah. Tapi yang gerasa gerusu, mudah tersinggung, mudah marah, mudah kata-kata, sotong omongan orang-orang, ini minus syaitan, mudah ditipu oleh setan. Sudah bisa ditayangkan belum? Nah, kita lihat ya, udah ada? Kelihatan tidak? Nah, namanya santri reaktif dan santri responsif. Jadi seperti yang kita pernah bahas, ada kejadian, ada persepsi. Masih ingat tidak nih? Oh, masih lupa ya. Ulangi. Satu, ada kejadian. Ulangi. Kemudian otak kita mikir, namanya persepsi. Ini kejadian. Ada orang yang ngomong gak enak, atau kita ngirim WA yang sering dibahas, WA-nya belum dibalas. Otak mikir, "Hah, kenapa dia gak ngebalas nih? Sombong benar." Nah, dari persepsi turun ke hati, namanya emosi ya. Persepsi ke sini, emosi, dari hati timbul dorongan, lalu tindakan dan akibat. Nah, orang-orang yang reaktif ini cara berpikirnya pendek sekali, mudah tersulut, dan mudah bertindak tanpa berpikir panjang. Itulah yang paling banyak menderita dalam hidup ini. Namanya orang yang reaktif. Coba urutannya apa? Kejadian, terus persepsi, lalu sini ke hati, emosi, dari emosi timbul dorongan, saya harus melakukan. Belum berbuat, tapi dorongan. Sudah dorongan, tindakan, apakah kata-kata, apakah tangan, sudah ada tindakan apa? Akibat. Yang harus kita lakukan dua. Satu, bagaimana mempersepsi sesuatu dengan jernih, tenang, baik, supaya hatinya baik. Tapi kalau hati masih bergolak, nah sama ini kejadian, ada yang ngobrol, kan bisa, diam, jangan ngobrol, bisa, betul tidak? Tapi bisa juga, oh, ini jangan-jangan anak ini ngobrol sedang membahas materi ini, enak kan begini? Dan hasilnya apa? Tindakannya, lebih baik saya diam daripada saya bicara. Terus santri bangun ngelihat kesini, kan goalnya adalah semuanya bisa memperhatikan tanpa harus tersakiti. Paham? Coba-coba ulangi. Satu apa? Kejadian. Kedua, dua, semua bicara. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Dua tugas kita. Kalau tindakan orang bisa dikendalikan oleh kita tidak? Omongan orang bisa dikendalikan oleh kita tidak? Pikiran orang bisa dikendalikan kita tidak? Hati orang bisa dikendalikan oleh kita tidak? Tidak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran dan tindakan kita. Pikiran ini akan berbuah suasana hati. Nah, dalam Islam, pikiran yang positif husnuzon itu akan sangat berpengaruh ke hati kita. Berbaik sangka. Lalu dari sini timbul dorongan untuk berbuat kebaikan. Ingat ya, ada dua hal. Ada fakta, ada prasangka. Ulangi. Mana yang bagusnya kita bertindak? Dengan fakta atau dengan prasangka? Hah? Fakta atau prasangka? Fakta. Kalau prasangka itu sering disebut kalau buruk akdabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Jadi yang harus kita bertindak itu berdasarkan fakta, bukan prasangka, ya. Baik, kita lanjutkan sanbot sod tadi, ya. Seperti apa sih santri botol soda itu yang bekal hidupnya kalau tidak berubah bekal apes, ya. Hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan disukai orang lain, hidupnya nanti akan banyak kena musibah. Yang mana yang ditayangkan? Oh ya, itulah. Lalu tanda-tandanya apa? Nih ada 4 tanda-tandanya. Kenapa orang mudah meledak? Satu, orangnya itu mudah kecewaan. Kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, dia langsung bereaksi. Semuanya lihat ke belakang, ada yang lihat, ya udah resiko. Mim, ditayanginnya jangan kelamaan. Mim, gak cocok gambar dengan ceramahnya. Halo. Nah kan itu gak cocok kejadian. Sebetulnya ada di sini jengkel, ya. Tapi kan antara perasaan dan tindakan beda. Di sini ada rasa kesel, tapi perkataan harus tetap baik. Paham? Tadi sebelum mikir ada fakta, ada prasangka. Kita berpikir berdasarkan fakta. Kalau ada perasaan antara rasa dan tindakan, Nabi Muhammad waktu putranya wafat, Ibrahim sedih. normal. Sedih, kecewa, kesel, jengkel, tersinggung, itu normal. Diminimalisirnya dengan prasangka, dengan husnuzon, ya. Tapi kalau ada rasa di sini, nah Nabi Muhammad bicara tidak ada perkataan buruk. Nabi Muhammad juga ada keselnya. Suatu saat orang waktu perang Hunain, kan orang-orang Quraisy dapat ghanimah banyak. Orang Madinah sempat berkata begini, wah Nabi kalau sudah ketemu dengan kaumnya tuh dikasih kambing dan unta banyak. Nah Rasul tidak senang dengan perkataan ini. Wajah Rasulullah merah. Lalu beliau bersabda, kurang lebih perkataannya, kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta, kalian pulang membawa Rasulullah. Nangis tuh. Jadi walaupun ada enggak enak di sini, perkataan harus tetap baik. Hasilnya baik. Jelas? Walaupun ada kecewa, ada sedih, ada jengkel, tetap harus bersikap dan berkata baik. Nah, apa ciri-ciri orang yang reaktif? Yaitu orang yang mudah kecewa, selalu memohon, pahami dong saya, ngertiin dong saya. Lalu kemudian orang yang ciri lainnya adalah suka nyalahin orang lain, playing victim katanya. Jadi dia selalu merasa dirinya tuh korban. Gak mau dia mengevaluasi diri. Jadi sekali lagi ya, orang yang bekerreaktif tuh yang kalau ada yang tidak cocok langsung dia bete dan selalu merasa dirinya benar. Kita tuh korban orang, gak merasa dirinya melakukan kesalahan, selalu merasa benar. Kemudian ego, semuanya demi dirinya sendiri, asal dirinya puas, dapat puas, dia enggak peduli dengan keadaan orang, perasaan orang, dan tentu saja berdampak kepada tidak bisa mengendalikan diri. Makanya kita harus latihan dengan kekecewaan, ya. Latihan bahwa teman-teman tidak semuanya selalu sesuai harapan. Kadang ada yang jengkelin, ya. Kadang-kadang ada yang tidak enak terus. Kalau orang yang responsif, nah kalau ada kejadian dia tidak tergesa-gesa berkomentar, ya. Orang yang responsif itu, ini sebetulnya dibuat nih, tenang, jernih, evaluasi diri, PDLT lah. Ada apa nih, ini terjadi dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya. Apa sikap saya yang disukai Allah? Akibatnya tenang dulu, diam, menyimak dengan baik, tarik nafas, keluarkan. Kalau lagi masih jengkel, tidak langsung bicara, itulah orang yang responsif. Tidak langsung merah, tidak langsung memotong omongan, tidak langsung menjawab, tidak langsung berdebat, tenang, cool. Keren tidak? Orang yang responsif itu adalah orang yang penuh tanggung jawab. Ini yang gambar reaktif dan responsif. Mungkin anak-anak senang dengan gambar. Cari akal ini ya. Mengerti bangunnya pagi jam berapa tadi? Pagi sekali, udah tahajud. Subuhnya juga sekarang pagi, ya malam ngerjain PR. Jadi paham kalau anak-anak ini perjuangan sekali untuk nahan kantuk ya. Ada gambar tidak tuh? Mirip yang mana santri? Yang reaktif itu marah, mudah tersinggung, marah-marah, menolak informasi dari orang lain, langsung bicara tanpa pikir panjang dan sibuk membela diri, tidak pernah melihat kesalahan diri. Tapi orang yang yang responsif, tenang, dia berpikir dulu, bertindak, lalu selalu evaluasi diri. Apa nih yang salah pada diri saya? Bagaimana saya memperbaiki dirinya? Jadi enak. Nah, lihat ke bawahnya, Pip. Fokus utama orang yang reaktif, ya, ini diulangi, egois, mementingkan diri sendiri aja. Tapi orang yang responsif, cirinya adalah tanggung jawab, baik kepada diri maupun kepada orang lain. Dan ciri khas orang yang responsif adalah evaluasi diri. Apa nih yang harus saya perbaiki pada diri saya? Kalau orang yang reaktif, dia tidak mau. Pokoknya dia benar dan yang lain yang salah. Dua, jika dikritik, dia merasa diserang, dia marah dan playing victim. Kalau orang yang responsif, ketika dikritik, dia bersyukur, menerima dengan bijak sebagai karunia Allah untuk bahan evaluasi. Tiga, posisi dalam tim, ya, kalau dalam regu, dalam kelompok, orang yang reaktif itu memang sering tidak disukai, suka mendominasi, tidak mau kalah kalau bicara tuh, ya. Semuanya pengen kepikir, tapi pikirannya pendek, jadi banyak merugikan. Kalau orang yang responsif di dalam grup itu bisa menyimak, memberikan. Ingat Rasulullah ketika mau makan kambing, ada motong sembelih kambing, kata sahabatnya, "Saya, ya Rasul, saya yang bagian nyembelihnya." Kata yang lain, "Oh, kalau gitu saya bagian menguliti." Datang lagi, "Saya yang bagian masak." Lalu Rasulullah, "Saya bagian nyari kayu bakar." Begitu tuh, keren banget ya. Demikianlah orang yang responsif itu selalu menempatkan diri menjadi bagian yang tidak menyusahkan orang lain. Lalu kalau orang yang reaktif itu kalau jadi pemimpin, yaitu meledak-ledak, mudah marah, jadi suasana tuh tegang, tidak enak. Tapi pemimpin yang responsif itu jernih, tenang. Akibatnya apa? Orang yang reaktif tuh sepertinya, "Wah, udah, nanti gua lawan loh." Sepertinya keren, lega, padahal hasilnya negatif. Jadi zalim, orang jadi tidak suka, dia malah jadi masalah. Tapi orang-orang yang responsif itu orangnya akan bisa menjadi solusi, disukai, dirindukan karena kemanfaatannya. Nah, dalilnya yang tadi, siapa sahabat Nabi itu, engkau punya dua sifat yang disukai Allah, al-hilm dan al-anah, tidak mudah marah dan tidak tergesa-gesa. Al-hilm itu orang yang bisa mengendalikan diri. Santri milikilah ini ya, karena orang yang mudah marah, meledak-ledak, itu hidupnya tidak akan pernah tenang, tidak bahagia, banyak musibah, banyak musuhnya, dan hidupnya tidak akan sukses. Karena dia selain sengsara, dia juga akan menghadapi nasib doa dari orang yang dia zalimi. Jelas? Beginilah. Para orang tua santri yang ikut menyimak, sebaiknya ditekankan juga di rumah, supaya keluarga itu bukan keluarga reaktif, tapi keluarga responsif. Ada orang ya, dia di sekolah itu prestasinya bagus, tapi suatu saat dia ada yang menghina, lalu pundung, lalu dia menarik diri, Mau apa? Gak mungkin semua orang suka ke kita. Pasti akan ada yang biasa aja atau tidak suka. Kenapa kita harus menarik diri? Ada yang di kantor katanya, wah prestasinya bagus selama bertahun-tahun terkenal. Tapi suatu saat atasan baru tiba-tiba lagi rapat, eh pak kerjanya yang betul dong pak, ini atasan baru. Langsung dia tersengat, eh pak saya ini sudah karyawan lama. Bicara di rapat, bapak harus menghargai saya dong. Dibanding bapak, saya sudah duluan di sini. Semua terperangah. Akhirnya prestasi bertahun-tahun hilang. Citra orang tersebut adalah orang yang pemarah. Banyak yang rusak. Ya sudah kalau gini, saya akan keluar. Keluar, ternyata keluar itu hujan deras ya. Banyak petir, mau masuk lagi malu. Banyak orang yang ngambil keputusan karena reaktif. Ya udah kalau gitu saya jual aja semua. Ternyata pas dijual nggak ada yang beli, kan malu. Jangan reaktif. Selalu tahan nafas, beri jeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau lagi jengkel jangan bicara. Kalau bicara, bicaranya dijaga supaya tetap perkataan kita disukai Allah Subhanahu wa taala. Jelas anak-anak? Jelas tidak nih? Oke, sekarang kita tanya jawab. Nabi itu tenang, cool. Jadinya setiap tindakannya itu terjaga. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pip, bisa dilanjutkan aja dengan doakan AA hari ini berangkat mau ikut umroh tidak nih? Acungkan tangan yang mau umroh. Ah, yang tidur enggak kebagian ngacung. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, undang ke Baitullah anak-anak ini ya Rob. Sesungguhnya mudah bagimu ya Allah. Apa yang engkau kehendaki pasti akan terjadi. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wasa'yan masykur, wadanban maghfur, watijaran tabur. Ya Allah, jadikan anak ini sebelum wafat engkau jadikan haji yang mabrur, undang umroh yang makbulah ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, AA mau minta izin pulang dulu ya, melanjutkan tugas ke bagian khotbah Jumat hari ini di Istiqlal. Jadi sesudah acara nanti di Geger Kalong akan ke Jakarta, lalu berangkat umroh. Mudah-mudahan nanti pulang umroh kita ketemu lagi ya. Ingat, jangan reaktif. Harusnya bagaimana? Responsif. Cirinya apa? Jangan seperti botol soda, mudah meledak. Nanti banyak masalah. Kita akan dibenci orang, karirnya akan jatuh. Kalau berumah tangga bisa berantakan, kalau di kantor lebih pecat, kalau nanti kita kerjaan juga akan di PHK akibat reaktif ini, hidupnya akan bertubi-tubi ditimpa masalah. Jangan suka tergesa-gesa. Cool, cool, cool, ya. Siap semuanya? Ya, terima kasih kawan-kawan, ibu bapak yang menyimak di rumah. Terima kasih yang menitipkan anak-anaknya sebagai santri di pesantren mana aja, khususnya yang di Darut Tauhid ini. Memang target utamanya bukan cerdas luar biasa, tidak. Target di sini adalah supaya memiliki akhlakul karimah, supaya jadi santri yang disukai Allah. Itu goalnya ya sekolah di sini. Karena kalau santri ini disukai Allah, Ini A lagi ceramah ke orang tua dulu ya. Kalau santrinya disukai oleh Allah pencipta langit dan bumi, karena santri ini kan yang menciptakan Allah semuanya, bakat karakternya Allah sudah tahu semua yang ada ini, dan Allah paling tahu santri ini nanti sekolah di mana, jadi apa, profesi apa. Allah lah yang paling tahu yang terbaik bagi dunia akhirat santri ini. Lalu kalau santri-santri ini disukai Allah, Allah akan mudahkan apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Kalau santri ini disukai Allah, misal mau kuliah di mana dan Allah kehendaki itu terjadi, akan sampai di sana tanpa bisa dihalangi. Tapi bapak saya tidak punya uang, gak ada masalah. Tapi saya ini orangnya, tidak ada masalah, nanti Allah mudahkan, rezekinya akan ada, jalannya akan ada. Pokoknya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau santri ini misalkan bekal jadi jenderal, nanti jadi jenderal soleh. Kalau santri ini jadi gubernur, gubernur soleh. Kalau nanti misalkan ada santri ini yang jadi wakil presiden, ah nanggung ya, jadi presiden aja gitu. Misal ada santri yang dikehendaki Allah, wah ini bekal memimpin negeri ini dengan mulia, jadi nanti jadi deh. Tapi benar-benar dibimbing oleh Allah, jadinya itu dengan kejujuran, lurus, ijaz, nggak mau nyomong ijaz ya, astagfirullahaladzim, tidak diutak atik, karena nanti jadi presidennya itu lurus, ya, mau diperiksa oleh apapun siapapun baik rekornya itu, track recordnya itu ya. Kemudian selama nanti jadi presiden nih, santri ini tuh jadi tauladan, adil, amanah, jujur, sehingga nanti orang Indonesia mencintainya. Dan orang-orang juga bisa melihat keindahan. Kalau jadi pengusaha, jadi konglomerat misalkan, kalau Allah takdirkan seperti Abdurrahman bin Auf, kaya tapi mulia, zuhud, tidak ada korupsi, tidak ada licik, bersih, menjemput rezekinya mulia, udah kaya makin mulia. Nah nanti kalau ada santri yang mau jadi pengusaha, dikasih modalnya oleh Allah, dikasih jalannya oleh Allah, semuanya Allah nanti yang ngatur. Mau begitu tidak? Ada yang mau jadi apa coba? Lupa lagi ya, Han? Pengusaha, oh udah barusan ya. Ada lagi? Mau jadi hakim? Ada yang mau jadi hakim? Kok gak ada yang mau, Han? Nanti kalau takdirnya jadi hakim, hakim yang adil, yang benar-benar memutuskan perkara itu adil, tidak ada yang terzolimi. Aduh keren itu ya. Kalau ada yang mau jadi tentara enggak? Ah bagus. Ada yang nanti jadi prajurit yang soleh. Kalau di Indonesia yang terkenal tuh dulu siapa? Jenderal Sudirman. Jadi panglima tuh kalau tidak salah usia 29 tahun, terkenal kemana-mana bawa terompah untuk berwudu, selalu berzikir, badannya sakit tapi imannya kuat, sampai sekarang tidak cacat namanya karena isinya lebih bagus daripada casingnya. Kalau Allah takdirkan orang bekal mulia, Allah kuatkan imannya ya. Jenderal yang dihormati bukan karena pangkatnya, tapi karena kemuliaan akhlaknya, kejujurannya, keberaniannya. Oh keren, betul tidak? Kalau polisi yang dikenal di Indonesia yang dimuliakan, dihormati, namanya Jenderal Hugeng dulu. Sederhana, jujur, bersih. Ah, orang tua bahagia, keturunannya mulia. Tapi kalau jadi jenderal korupsi, jenderal yang berbuat tercela, adanya sengsara ketika ditangkap, orang tuanya teraniaya, keturunannya juga malu. Bapaknya gitulah. Makanya penting anak-anak ini dekat dengan Allah supaya takdir karir apapun mulus. Sampai meninggal husnul khotimah, dikubur lapang, yaumal hisab dilindungi, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mau? Nah itulah sebuah perjalanan. Terus ada yang nanya, terus gimana dong ngedidik santrinya? Ya memang tidak mudah santri zaman sekarang seperti ini. Tapi kami yakin bahwa yang menyolehkan santri ini adalah Allah, bukan saya, bukan guru-guru, bukan pesantren. Santri ini yang menyolehkan siapa? Guru-guru pesantren berusaha menjadi guru yang soleh, yang takwa, supaya kepilih jadi jalan santri baik. Kemudian orang tua juga di rumah doanya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Nah Allah melihat kan kelakuan orang tua di rumah. Allah juga menyaksikan kelakuan para guru, para ustad di sini. Allah tahu hatinya para ustad. Kalau ustadnya baik hatinya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, di rumah juga orang tua baik, Allah melihat nanti kling, oleh Allah disolehkan santri ini, jadilah santrinya soleh-soleh. Gitu. Nah Allah juga lihat nih santrinya, suka belajar tidak, emosional tidak. Kalau santri sungguh-sungguh mau ke Allah, nanti ketemu tuh Allah menilai orang tua, Allah menilai AA, juga para ustadz di sini, juga Allah menyaksikan para santri perjuangannya. Kling, nanti Allah kasih hadiah, karena Allah melihat semuanya. Nanti diatur, dituntun dapat yang terbaik. Keren gitu. Jangan takut menghadapi masa depan. Takutlah tidak disukai Allah. Masa depan itu semuanya dikuasai Allah. Tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. Maka kalau ingin masa depan sukses, sekarang kuncinya. Jadi santri yang berusaha baik akhlaknya, baik ibadahnya, sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh doanya, Allah lihat nih, ini santri serius. Orang tuanya juga dilihat oleh Allah, ngedoanya serius. Para guru, ustad, musrifnya juga serius memperbaiki diri. Masya Allah, nanti Allah berikan yang terbaik. Ya, siap tidak? Nah, begitulah. Katanya mau berhenti, tapi masih bicara terus. Sudah sekarang asli berhentinya ya. Maafkan anak-anakku sekalian, doakan supaya kita ketemu lagi. Karena ada yang berangkat umroh, terus meninggal di sana. Tidak ada, tidak nyangka. Harus siap, AA juga harus siap. Kalau AA meninggal misalnya di Mekah, di Medina, besok lusa, berarti ini pertemuan terakhir kita. Makanya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, bila sikap, perkataan, contoh yang A lakukan kurang baik, dimaafkan. Mudah-mudahan ada umur bisa kembali lagi kita belajar bersama. Kalaupun A nanti gak kembali lagi, misalkan waktunya meninggal di jalan atau di sana, mudah-mudahan Allah pertemukan nanti kita di sorga semuanya ya. AA sangat berharap pulang ke sorga, dan AA juga sangat ingin kita semua nanti menjadi ahli surga. Di sana tempat kehidupan yang sebenarnya. Di sini cuman gini-gini aja lah ya. Terima kasih. Ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap, Engkau saksikan apapun yang terjadi, hanya Engkau yang kuasa memperbaiki diri kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah, petunjukmu ya Allah, tuntunanmu. Kami mohon kepadamu, jadikan kami orang yang bertakwa ya Allah, orang yang yakin padamu, orang yang benar-benar patuh padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hidup yang selalu terpelihara, dan karuniakan kepada kami kehidupan yang selalu tercukupi. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wahai Allah yang maha mendengar, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau ya Allah. Dan palingkan diri kami dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa mengamalingkan kami dari keburukan selain Engkau. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, dari amal yang mungkar, dari hawa nafsu yang mungkar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah yang maha menatap, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kesombongan, dari kedengkian, dari penyakit hati apapun yang ada pada jiwa ini. Engkaulah satu-satunya yang kuasa membersihkan jiwa kami. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa ini. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Duhai Allah.

Berikan kesempatan bagi kami membahagiakan orang tua. Jadikan kami, ya Allah, jalan ibu bapa kami bahagia, ibu bapa kami mulia. Jadikan kami jalan orang tua kami bisa mulia dunia wal akhirat. Jadikan kami anak soleh yang doanya Engkau ijabah. Ya Allah, berikan kepada anak-anak ini masa depan terbaik. Engkau lah yang maha tahu, Engkau yang maha kuasa. Bimbing ya Allah, lindungi dari fitnah zaman yang menjerumuskan. Lindungi dari lingkungan yang merusak. Lindungi dari orang-orang yang menzalimi. Lindungi dari apapun yang haram. Bimbing anak-anak ini ya Allah, agar menjadi anak yang Engkau ridhoi, anak-anak yang betul-betul Engkau cintai, yang menjadi jalan berkahnya masa depan negeri ini ya Allah, yang jalan maslahat bagi agama dan umat. Kabulkan wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau yang maha kuasa atas segalanya. Tidak akan terjadi kebaikan apapun tanpa izinmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, balas dengan sempurna siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Ya Allah, jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Engkau sukai, tempat Engkau mengaruniakan nikmat iman, nikmat amal soleh. Lindungi kami dari niat dan amal yang tidak Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa ini ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi kembali.
1: Tuhanku, bantulah hambamu dalam
0: sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah.
1: Dapat bersihkan diri.
0: Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center

0: wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Rasa gerun di hatiku kerana
0: sahabat MQ, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MQ bisa menghubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan

Alhamdulillah, terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan laporan kualitas siarannya. Kami sapa ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Alhamdulillah juga siaran radio MKFM terdengar sangat jelas. Sekali salam buat semua pendengar radio MKFM yang setia selalu mendengarkan di setiap harinya. Dan terspesial untuk yang kru yang bertugas semuanya, semoga dipanjangkan umurnya, diberkahkan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Semoga radio MKFM ini semakin jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Semoga doa-doa terbaik juga kembali kepada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur.

0: Dari Ibu Sapra, alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Jumat pagi hari ini terdengar baik, bersih dan juga jelas ya. Menyampaikan juga Ibu Sapra salam silaturahimnya untuk doa dan juga doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas dan semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga Ibu Citra ataupun Ibu Sapra juga ini diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran. Ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang alhamdulillah juga selalu menyimak program MK pagi di Cimindi Raya, tersimak sangat bagus dan juga bersih. Menyampaikan juga doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, semua pendengar, juga seluruh kru MKFM yang bertugas. Semoga Allah melindungi kita semua dari dan juga menjaga kesehatan kita semua. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik juga kembali kepada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak juga menyampaikan radio MKFM ini selalu di simak ya di setiap harinya untuk suaranya bersih. Ibu Nengsi juga menyampaikan doanya, mendoakan buat guru-guru, untuk kru, untuk sahabat MK dimanapun berada. Ini semoga disehatkan selalu dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik juga kembali kepada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak. Selanjutnya ada Bapak Ujang dari Cianjur menyampaikan juga alhamdulillah dari Cianjur ini kabar baik ya Pak Ujang, alhamdulillah. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek juga alhamdulillah MKFM di hari ini terdengar baik dan juga jelas, doa-doanya untuk seluruh kru, operator, penyiar dan juga guru-guru. Semoga senantiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan dan dilimpahkan keberkahan, juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik juga kembali kepada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Ada Ibu Eti dari Balena juga alhamdulillah menyimak untuk radio MKFM ini bagus dari Balena, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ade. Ada Yang Alin dari Cimareme juga menyimak alhamdulillah MKFM jernih ya dari Cimareme, alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga alhamdulillah MKFM sangat baik dan menyampaikan doanya semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma semoga doa-doa terbaik, kebaikan ini menyertai Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Ada Umi Zikri dari CPM Cianjur menyampaikan juga alhamdulillah suara MKFM ini jelas dan juga mencerang. Salam ukhuwah buat semuanya, buat keluarga yang masing-masing, kemudian buat guru-guru, sahabat siar, kru yang bertugas dan juga pendengar dimanapun berada. Semoga semua ini senantiasa sehat walafiat, sejahtera dan ada dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri sudah bergabung. Mudah-mudahan kebaikan ini menyertai Ibu Umi Zikri dari CPM Cianjur. Ada Abah Akbar juga dari Pasir Nangka, alhamdulillah juga menyimak MKFM di setiap harinya. Selanjutnya ada sahabat kita di 0852 945 99 sekian menyampaikan interaksinya. Ada sahabat Henry Sapitra juga alhamdulillah menyimak MKFM
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi. Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal landungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penginten sataunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Sobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos ah, panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ke iya, ke puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atue, ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Da sadama upami tos teu ngaleueuh teh nyakit deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkol nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu, nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca. Ye, mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna. Mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos aya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge. Alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya di radio. Si Amis madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini kaya iklan abisnya kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu ayah pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu pangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna abdi tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat tuh urang sami-sami ngangukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ke-28. So

0: Wiro sadangan kero bari nyamperkeun kep tak tak na nyekel terus dihudangkeun. Untung Wardi kuat bisa keneh nyarita.
1: Deh, Akang mah teu naon jang. Ka mana si bangsat?
2: Aduh, kabur Kang. Rupat pamasti ka Surya. Kumaha ye?
1: Berik sing beunang jang. Berik sing beunang. Tewak sakalian. Keun bae Akang mah da teu kurang naon. Engke mun geus teteg deui bakal milung ngudag ye.
2: Nuhun Kang. Kada sing hati-hati Kang. Abdi rek ngudag si bangsat ye.
0: Sanggeus ngomong kitu, kolebat plus. Wirasada teu katempo deui, manehna lompat sata kertanaga ngudag musuhna anu kabur. Sedengkeun rona-rona anu aya di dinya ting colohok gegemeun.